Dulu seproyek informasi pertama, akibat kabut asap yang tebal pada Jumat kemarin 25 September 2026, penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan, mengalami penundaan jadwal penerbangan. 6 penerbangan tersebut terdiri dari 3 penerbangan keberangkatan dan 3 penerbangan kedatangan. Humas Bandara SMB 2 Palembang, Nidia Bestoni, menjelaskan, dampak kabut asap menyebabkan jarak pandang menurun hingga sekitar 700 meter dan sempat berada di bawah batas minimum operasional penerbangan. Kondisi jarak pandang sempat berada di bawah batas minimum operasional penerbangan sehingga menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan, ucap Nidia dari rilis yang diterima RRI pada Jumat kemarin.

0: Dodo Sabdoyo, untuk informasi selanjutnya, sebanyak 25 perwakilan anak dari sejumlah sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama di Kota Palembang resmi dilantik sebagai pengurus Forum Anak Kota Palembang periode 2026 sampai 2028. Forum tersebut diinisiasi Dinas Keperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Pelantikan dipimpin Pejabat Sekretaris Daerah Kota Palembang Ki Agus Sulaiman Amin di Ruang Prameswara Sekretariat Daerah Kota Palembang hari Kamis 24 September 2026. Kegiatan turut disaksikan Bunda Literasi Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa dan Kepala Dinas P3K Kota Palembang Dewi Isnaini. Ki Agus Sulaiman Amin mengatakan para pengurus forum anak Kota Palembang berasal dari berbagai sekolah dan disiapkan untuk menjalankan peran sebagai populator sekaligus pelapor dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak. Sekian info seringat ingat perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulu untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kebak kerja petugas, Kulo Cah Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Abah, Woi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
9: Nah, abah double lemas dengernya.
8: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
9: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
8: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
9: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
9: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
8: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
2: Awas,
8: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulur, masih di Pro 4 PM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih berkabung bersama Kulo Cerasi di sini di Sriwijaya Pagi edisi Senin 28 September 2026. Dulu sobudayo, Cerasi pengen menyapa dulu galo-galo yang mungkin main energi lah sudah sampai ke tempat tujuan begawinyo atau tempat tujuan bedagangnyo. Wah. Pokok Cerasi ucap ke selamat beraktivitas bae, semoga kita lancar galo segala urusan kita dah eh. Dosa Brayo di hari ini di Senin 24 September 2026 di edisi Sriwijaya Pagi. Cik Kasih di sini dapat temanya layanan siaran budaya dan juga pariwisata. Tadi Cik Kasih sudah

Namanya Pali, ada Morenim, ada Ogan Ili, ada Busi Banyasin, ada Banyasin. Pokoknya ada sampai 17 siko eh. Wah. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing terkadang deh. Baik dari segi rumahnya, dari segi makanannya mungkin, dari segi pakaiannya banyak. Jadi kita ini kayo akan budaya dan juga wisatanya. Nah, eh. Nah, ini sampai ini lagi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, semua bukan sekedar peninggalan masa lalu bae, tapi juga merupakan identitas dan kebanggaan masyarakat kita yang harus kita lestari ke. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan ini sayangnya deh. Perkembangan zaman ini lagi juga membawa tantangan dewe. Ngapo? Karena generasi muda ini lagi cak cuci cak kasih tadi semakin akrab dengan budaya populer dari luar, semakin kritis. Terus itu semakin mereka tuh nganggap deh, mungkin nganggap tidak, tapi tidak seluruhnya nganggap budaya bari itu ujungnya ketinggalan zaman. Nah, itu merupakan tantangan bagi kita yang lahir lebih dulu dari mereka ini untuk menjadi tahu. Terkadang budaya itu membawa nilai-nilai moral tersendiri. Nah, misalnya budaya zaman dulu kita budaya nenek moyang kita deh, kalau namanya nak mendekati maghrib, nah yang namanya budaya kita kalau pacak harus masuk rumah. Nah, ujuba umak aku dulu, pokoknya makan kumpul dan maghrib itu jangan keluar rumah, tutup pintu bu. Nah, sebelum maghrib tuh mandilah, bebersihlah. Kalau pacak maghrib tuh jangan keluar nak mandi, nak mesing, nak segala macam kecuali terdesaknya nih. Terutama mandi. Kalau pacak jangan kebiasaan budak menari maghrib baru bulan nak mandi. Nah, ini budaya-budaya yang harus kita benahi. Jadi sebelum maghrib itu dari jam 4 kalau pacak mandilah. Jadi tenang, suruh budak berpakaian itu bersih, siap-siaplah nak sholat. Kalau sebelum mulai sholat asar, sholatlah dulu. Kaget kita sebentar lagi kita pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah, atau di rumah juga bisa kita berjamaah di rumah. Nah, itu nah. Jadi budaya-budaya bari itu kalau tidak kita kenal ke, tidak kita lestari ke, tidak kita njuk tahu dengan budak-budak menari, itu lama-lama luntuh. Nah, jadi sesuai dengan jam itu aja budaya apa tema yang Cik Asyid ambil, ke subtemanya maksudnya, melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Oke, dulu sebenarnya kaget kita bahas lagi ya. Cak mananya juga di jam 8 kaget boleh juga kaget njuk tahu Cik Asyid budaya-budaya yang harus kita pertahankan untuk kita tetap melestarikan budaya lokal kita. Nah, pokoknya kita cinta dengan budaya kita. Jangan cinta budaya wong. Budaya wong itu belum tentu bagus bagi kita. Bagus bagi mereka, belum tentu bagus bagi kita. Dah Cak Iwan eh. Akor. Payuh dulu sudah yo. Ada gempa igem. Nah, gempa igem.

Baik dulu lur, Sabudayo, masih free perempat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kule Cerasit di hari ini edisi Sriwijaya Pagi Senin 28 September 2026. Dulu Sabudayo, di hari ini di Sriwijaya Pagi tema kita siaran budaya dengan subtemanya melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Wow, jadi dulu Sabudayo ya. Salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal budaya lokal dengan mengenalkan kepada generasi muda, misalnya melalui pendidikan, kegiatan seni, festival budaya, hingga memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan kesenian dan tradisi daerah. Jadi Sabudayo, selain dampak yang tidak benar kemajuan teknologi ini, bisa juga membawa dampak yang positif. Ngapo? Karena dengan perkembangan teknologi miniari, sebenarnya dapat menjadi peluang ya untuk kita bisa memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan budaya-budaya daerah kita ataupun pariwisata daerah kita. Model-model cak songket. Nah, songket ya. Ini pakaian adat dari daerah kita Sumatera Selatan. Anda anggap ada itu memang iya masalahnya. Nah, cara kenalkannya bisa kita tayang ke di platform cak di model-model di TikTok atau di platform yang sejenis ya. Kemudian model-model tradisional cak gending Sriwijaya ataupun semacamnya bisa kita kenalkan melalui platform tersebut. Kemudian musik daerah cak model gitar tunggal batang ari 9 ya. Nah, aku rasa budak mini lagi jarang tahu yang modern sini model-model cak itu deh. Dan cak model-model Dol Muluk. Nah, mereka mungkin kurang begitu paham dari mana sih Dol Muluk ini? Apa dari daerah Sumatera Barat? Apa dari mana? Tak tahunya dari daerah kita dewe artinya deh. Nah, untuk memperkenalkan itu kita bisa nguno ke kemajuan teknologi miniari dengan platform digitalnya. Itu deh. Jadi dulur-dulur, untuk melestarikan budaya dan juga pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah bae, bukan tugas EIB deh atau para seniman bae, tapi tugas kita galu-galu, tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal yang sederhana bae, cak mempelajari bahasa daerah. Kalau bahasa cak di perempat ini kan kita juga tahu. Kalau bahasa Palembang mah ini kaki enar sumbernya cak model Mang Sapran tuh bau buse. Nah, daerah lahat pagelam segala macam deh. Kemudian mandi dibingi. Aduh namanya bahasa apa namanya? Bahasa Komering. Siapa ada cerita deh, mandi dibingi. Kapan ngajak cerita siaran eh. Kemudian ada yang namanya bahasa daerah Sekayu. Anda baca cerita lah bawa itu eh. Sekayu. Ada juga bahasa Jawa. Jadi Sumatera Selatan banyak ragam budaya, baik itu budaya lokal maupun budaya yang datang. Cak bahas budaya-budayaan wayang, baik itu wayang Palembang maupun wayang Jawa. Kita dikenal juga dengan budaya-budaya seperti itu karena banyak uang rantauan dari Jawa membawa segala macam kebudayaannya. Nah, bercampur aduk lah di sini di Palembang ini. Jadi itu di Sumatera Selatan pastinya. Jadi Sobudayo, kita harus pacak menyikapi dan membawa diri kita ke tengah-tengah kemajuan teknologi ini untuk memaju ke segala budaya dan pariwisata yang ada di daerah kita. Karena apa? Karena budaya ini jangan sampai luntur, jangan sampai tergeredidasi. Wow. Cuman pacak dikenang, pacak diceritakan katanya, ujinya. Nah, jangan sampai sama itu deh. Pokoknya jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai asli dari budaya yang ada yang di daerah kita. Baik Sobudayo, kaki di jam 8 kita baca interaksi, pajak ngejok saran dan masukan untuk cek kasih untuk perempat tentunya. Kira-kira cak mana bagusnya agar supaya budaya lokal ini tidak tergerus oleh zaman, tidak hilang oleh zaman. Nah itu deh. Jadi mari kita lestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman.
Dan yang kita dengar ke lagu Ceneh. Nah ini mang koyo madinya ane Ceneh ini. Samo cek putar jalur ke. Wah biasa enggak dengar lagu Ceneh ini hobinya kan dia. Apa yuk kita dengar ke be? Ada Ceneh, ada cerita keluarga Wak Yeng. Wah, macam mana ni kan keluarga Wak Yeng ceritanya eh.

dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4

Baik dulur, masih di Perumpat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kuliah Cik Rasid di hari ini, edisi Sriwijaya Pagi, Senin 28 September 2026. Dulu sepeda yo, sudah panjang lebar Cik Rasid tadi unjuk ke pengantarnya untuk acara kita. Siaran, layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtemanya melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Wah, jadi dulu sepeda budaya ya. Kaget Cik Asid minta subang sarannya bagaimana menurut dulur-dulur apa yang dilakukan untuk menjagokan dan juga melestarikan untuk menjago dan melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi mendatang dan juga generasi energi itu tamu deh. Payu kaget juga subang sarannya dengan Cik Asid di 4 FM. Jadi tetap baik bersama kami di 4 FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Mari kita bersama-sama menjaga dan mencintai budaya daerah kita. Karena apa? Karena budaya ini adalah identitas kita dan juga warisan berharga yang harus kita lestarikan. Nah itu adalah kaki kita bisa berinteraksi di 0711 3415, tapi di anjang sana kaki di jam 8 lewat kaki. Nah itu dulur. Jadi Cik Asid mengundang dulur galo-galo untuk sumbang sarannya. Ataupun kalau tidak katik semua saran ya, tidak apa-apa nak nembrung ke sini. Nah, ngejuk tahu informasi apa yang ada di daerah kita. Cak mau dulu apa tadi yo, Cak Rasid. Asap tebel, tambah tebel. Bukan topik tebel, tapi asap tebel. Jadi dulu sebenarnya, itu dulu informasi yang Cak Rasid impunjuk ke di acara kita, cerita kita pagi ini. Ada hiburan selanjutnya, ada joget Palembang Darussalam. Nah, Cak Manunian, joget Palembang Darussalam ni. Ada juga kampung dulur. Nah, tapi kita jenguk dulu, cukup tidak waktunya dah.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kulu Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dahulu Sabudayo, informasi pertama, pemerintah Kota Palembang mendorong pemenuhan gizi anak melalui pemberian makanan tambahan olahan ikan pada posyandu atau pamtoib. Sebanyak 67 balita menerima makanan tambahan bernutrisi tinggi dalam kegiatan yang berlangsung di posyandu Wijaya Kusuma, Kecamatan Sako. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, membuka kegiatan pamtoib 2026 di Jalan Swadaya Murni, Kamis 24 September 2026. Program tersebut diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan stunting sekaligus meningkatkan kualitas asupan gizi anak. Dewi mengatakan pamtoib tidak hanya terfokus pada pemberian makanan tambahan kepada balita, tapi juga program tersebut menjadi sarana pembangunan kesadaran keluarga tentang pentingnya konsumsi ikan sejak usia dini.

Lulu Sabroyo, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang kembali menghadirkan program Palembang Peduli dengan menyalurkan bantuan kepada Zahro, warga Jalan Harapan Kelurahan Cilebranti, Kecamatan Jagabaring yang telah mengalami stroke selama sekitar 1 tahun hingga tidak lagi mampu bekerja. Penyaluran bantuan dilakukan hari Kamis kemarin dengan melibatkan Dinas Sosial Kota Palembang, Ketua TPPKK Kota Palembang, serta jajaran Kecamatan Jagabaring. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, paket kebutuhan pokok, dan uang tunai. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus meringankan beban ekonomi selama Zahro mengalami pemulihan.

0: Sekian info sedengar ingin perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi beda dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok resmi tugas, Kulocak Rasir, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Abah, Udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
10: Nah, abah double lemas dengernya.
9: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
10: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
9: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
10: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
10: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
9: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Baik deh dulur, masih di Prupat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Ceresi di sini. Kita masuk ke acara kesenangan Jojo di Anjang sana. Nah, jadi dulur yang baca berinteraksi dengan CSI 2011-3161-656 untuk miloi di tema kita atau juga nak ngenjuk informasi yang penting di area kita, boleh. Bagi itu terima langsung terima. Halo, assalamualaikum Anjang sana, selamat pagi.
1: Selamat pagi Anjang sana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih cek?
1: Tetangga kita, Cik Rasyid.
0: Siapa?
1: KTP.
0: Bolehlah. Cuma lu sudah nganter budak tadi ya?
1: Oh sudah Cik Rasyid. Wah, aku nganter budak tadi yang kau laju hujan Cik Rasyid. Iya, pagi-pagi mendung nih kan.
0: Ay, mendung asap itu tuh bukan.
1: Tidak, memang mendung nih kan.
0: Serius?
1: Dari pojok.
0: Serius?
1: Alhamdulillah, iya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Malam hujan di tempat kita Cik Rasyid.
0: Ay, serius Cik Wan?
1: Tidak, nih, serius. Jam 9:30 tuh. Pas Cik Itan nyanyi semalam kan karaoke kan. Hujan aja ke suara Cik Itan membawa berkaca ya kan.
0: Wah, wow, langsung hujan, langsung
1: tidak terus kan di jengkel ini. Tapi tidak lama.
0: Wah. Wow.
1: Tapi basah juga jalan depan rumah nih.
0: Berarti agak jadilah berarti itunya.
1: Itu gitu aja kok ini mungkin awal ya kan. Awalnya hujan ya kan. Laju-laju lah. Ini mendung masih indah di sana.
0: Oh ya alhamdulillah Cik Iwan. Kalau baik kalau
1: kalau jangka baring asli mendung kan. Aku nak pergi tadi. Yuk Joko. Juara hujan yuk Joko. Memang mendung-mendung gelapnya anjir sih. Mendung asap bukan.
0: Iya eh.
1: Kalau asap alhamdulillah. Aku kan tak bermasker pagi tadi. Nanti mambu-mambu asap itu kan. Lagak aman lah istilah dulu.
0: Ay minta-minta
1: lah. Tak tahu daerah wapet kan.
0: Iya.
1: Juapet masih tebal tadi kan.
0: Oh juapet masih tebal dia.
1: Ay juapet. Mungkin juapet banyak tebal.
0: Aku kira dompetnya rupanya asapnya tebal.
1: Ay, ya aku nyangkau hujan yang jadi pagi dah aja ke hujan laju juga awal hujan kan.
0: Rupanya
1: mengharap baik. Yang penting kita pasrah baik jatuh deh.
0: Iyo.
1: Denjuk hujan alhamdulillah. Denjuk panas alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya iyo. Terkadang
1: kan kita berutuh
0: ah. Jangan.
1: Iya kaget denjuk hujan terus kan ini kan kita hujan gitu.
0: Iyo.
1: Denjuk hujan terus.
0: Berutuh
1: yang
0: iyo.
1: Yang kita tidak banjir aman baik laju lah.
0: Kaget gara-gara hujan tak jak mana-mana aja kan. Salah pula.
1: Seminggu lah hujan gitu kan.

0: Mak ni hari tidak, kalau aku cakap mana agak agak cak mana kayak mana agak lama dikit masin.
1: Oh, iya,
0: kalau dia lagi main HP, terutama dia kalau kalau dia lagi main HP cakap kan.
1: Iya benar,
0: Yo aja yo. Tapi iyo tu iyo dak betitik kan masih dia.
1: Masih tu nak itulah, masih di HP tu lah iyo benar. Mulut bae iyo.
0: Mulut bae. Kalau kit kalau aku cik kan masih masih sabarlah kalau aku dak 20 kadang-kadang payu deh. Nah, jadi kan
1: aku kalau mek nya mano dak sabar.
0: Nah, itu dia cik kan.
1: Berarti sama kita jadi nanti. Iyo benar. Sama gitu.
0: Langsung keluarkan.
1: Anak juga caknya sama prinsip anak kita jadi nanti.
0: Diorang.
1: Yang lanang mek yang tino kalau jasa kan agak-agak dewasa, kalau pun masih kecil yang 4 SD.
0: Langsung
1: benar lagi cak Nasir. Disuruh misalnya beli ini atau disuruh nak mandi kan. Iya bae aja. Iya, dengar lagi. Masih leke tapi kalau tidak dipanggil berulang-ulang. Emang jalannya ya.
0: Maka kalau kalau kalau kalau rumah tuh galak itu kayak Evan. Galak ngeluarkan ilmu Thor langsung kan, tau kan Thor? Iya, langsung keluar kepalu langsung metu petir langsung kan.
1: Iya. Nah, tapi memang mak itu nih sebenarnya memang agak dikeras sedikit lah. Kalau tidak dikeras, kalau iya masih kita sedar mulut baik, memang tidak. Kalau aku prinsipnya kalau lama HP pun baik.
0: Itu eh?
1: Belum sudah sekali dua kali belum dipanggil belum. Tidak HP nih, bergerak dia langsung.
0: Tapi
1: memang mak itu nih sekarang.
0: Tapi kadang-kadang
1: pecaknya merata jelasin.
0: Iya mak itu ya. Kira-kira Cak Iwan mungkin ada sumang sarannya Cak Iwan.
1: Iya, kalau
0: Cak,
1: saran tuh
0: Cak udah Cak Iwan tadi kan HP-nya kalau ambil.
1: Iya, itulah Caknya fokus yang ininya untuk dia cepat bergerak kan atau apa dia nak mandi nak ngapo misalnya itulah dia ambil. HP-nya itulah. Dia kan masih main HP. Lagi main game.
0: Tambal ke.
1: Kaget dengar lagi nunggu ini apa dia bahasa dia kan kalau kita tak ngerti itu serang. Kalau aku tak ngerti game itu. Memang tak fokus di HP Android kita jelasin.
0: Iya.
1: Kita fokus begawi kan jadi HP kecil itulah. Itulah galak wong miss call di WA kan bukan tidak terangkat, memang tidaknya megang HP itu.
0: Apalagi mungkin lagi nonton dracin, drakor, apalagi jong nonton tok itu .
1: Biasa kalau muda ini kalau anak gadis tok wow itu lah.
0: Iya tok wow itu lah.
1: Galak kan. Yang kecil biasa game malah. Jelas yang lanang umur berapa? Lagi SMA masih?
0: Lah, itu tanggal 13 ini sudah yang di tigonyo.
1: Oh, itu yang cewek kan?
0: Itu yang lanang.
1: Yang lanang.
0: Iya,
1: yang besar. Yang tua yang mana cewek? Lanang.
0: Lanang.
1: Oh, yang lanang yang tua. Itu dua SMA berarti?
0: Dua SMA.
1: Oh, jauh. Aku masih kecil.
0: Oh, kan masih panjang perjuangannya.
1: Iya, 4 SD. Oh. 1 tahun baru.
0: Ay, minta lah sehat bae berarti dak .
1: Alhamdulillah amin.
0: Maksudnya masalahnya ngotot tuh lebih siget agak tambah siget ya.
1: Oh, bukan lagi. Baru terasa masuk SMA ini jadi.
0: Nah.
1: Kalau SMP kemarin tuh tidak terasa sebenarnya.
0: Aduh ni
1: aja. Biasa lah kan.
0: Walaupun walaupun agak buyur ya.
1: Agak-agak mak mana dia SMA lagi. Berkumpul bae katanya. Rupanya luar biasa nih anak SMA.
0: Pokoknya Cik Iwan, yang namanya jangankan yang agak yang berat-berat . Ketika apa, cano dalam bagi tak terpikir lagi.
1: Benar, jujur gitu, benar. Iya.
0: Usah kada ujung nak melih kunyit tuh lah tambah lagi.
1: Kalau aku baru ngalami, jadi baru terasa nih aneh. Lagi nak beli seragam ini, apalagi masuk pasti beranak kan.
0: Nah.
1: Beli seragam ini, bayaran ini kan. Banyak pengeluaran walaupun kita negeri kan.
0: Iya.
1: Ya aku memang jalani ya, Itu luar biasa, alhamdulillah, tapi rezeki alhamdulillah lancar
0: juga. Iya, ada Dubai
1: ada rezekinya juga memang, rezeki anak itu memang ada ya. Alhamdulillah, ini siang malam ya sih. Kadang-kadang itu yang tidak penting-penting marah wong sedekah itu ibarat yang kita yang tidak kenalnya itu ibarat itu lewat. Ayo, mantung yang ngaten ya kita yang madu mambu keluarga berarti yang kawan dekat lah istilahnya.
0: Yang
1: baru kita temui. Kalau yang biasa sama itu lewat.
0: Yang tanggung dekat deh.
1: Pegawian sekarang.
0: Iyo.
1: Yalah, itu baik cerita.
0: Oke, Cewan, makasih banyak yo.
1: Yang lain nak masuk pula cerita.
0: Ayo.
1: Moga sehat selalu untuk cerita.
0: Sama-sama.
1: Mana bulan depan bawa karaoke ya, Po?
0: Caknya kita,
1: Cak. Kita gitu,
0: Iyo.
1: Kalau kita insyaallah kayak main, tak tahu minggu kapan kan.
0: Wah, oh, itu lanjut aja pada apa
1: aja apa. Nak ngubung dia dengan Wah Hitam dulu ini. Wah Hitam tu kalau nak bergentol kaki kan.
0: Woi, dah.
1: Kita ngentol dia.

0: Tidak terbalik ke?
1: Iya. Iyalah, terima kasih waktunya.
0: Oke, Cik Wan.
1: Semoga sehat bareng keluarga.
0: Sama-sama.
1: Sukses selalu aktivitasnya, Cik Rasin.
0: Sama, Cik Wan.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan KTP. Wah, yang dulu gitu nih. Caknya lagi sibuk-sibuk ngoteng ini akhirnya. Pak Yu, di belakang Cik Wan kita terima lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa, Cek?
2: Dengan Kito.
0: Aku nak nunggu kenyo siapa ni dia?
2: Tujung Lampung.
0: Nah. Kalau minggu kemarin Mang Cek. Woi, Cek kecet-cet Mang Cek di KM. Aku nak ketemu siapa lah aja aku ya. Galak ngaku siapa lah dia sekarang ini. Mang Cek, widak siapa, Cek? Mang Cek. Oh, ya sudah, juga Mang Cek dak kala nyebut nama Mang Cek tulah panggil.
2: Cak juga tu cak ini aku agak ini nian kan. Serius nian obrolan kan.
0: Untanglah agak bening-bening dikit dah eh. Oi, dah.
2: Tak ada pasingan dah gitu.
0: Oh, dah.
2: Baca. Jarang masuk. Sekarang udah masuk di jalan.
0: Oi, dah. Tapi kemarin
2: di keliling ini.
0: Oi, dah.
2: Princess
0: kalau. Mana yang apa kabar, Yung?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, mana kopi eh?
2: Kopi kan sehat.
0: Sehat boleh. Ya.
2: Cucung enggak cucung.
0: Oh, cucung lah sudah diantar ke sekolah eh?
2: Belum, agak siang di sekolah.
0: Agak siang. Oh, tapi yang istimewanya kan itu dah eh. Tidak sekolah, Nek.
2: Yang kecil masih 3 tahun setengah. Yang
0: bukan.
2: Yang satu lah, kelas 4.
0: Iya, tapi di libur sebenarnya, ya?
2: Yo, ini lagi. Balik daring lagi.
0: Balik daring lagi, yo.
2: Tetap muka lah daring lagi, kan?
0: Iya. Mau uji budak menari itu, Uyung. PJJ, Uyung.
2: PJJ.
0: Yau, pembelajaran jarak jauh. Au. Aku kak puluh. Baru minggu. 2 minggu kita kemarin baru tahu UPJJ dia istilahnya. Untuk ada narasumber sih kak. Oh, ay, dah baik kan. Yung, mana ya kira-kira? Mainnya kayak kan namanya budaya lokal kita dengan pegang jaman ini kan mulai tergerus mainnya.
2: Nah, kemudian benar. Pokoknya budaya kita ni lah jauhnya tergerusnya.
0: Menjadi bukan longsor.
2: Zaman kita dulu kan, zaman aku terlalu masuk zaman kakek-kakek ini kan. Oh, jauh ni yang benar lah kata Yuan tadi. Zaman di perintah tu apik dah ini dulu. Langsung bersiget maini lah.
0: Oh, ya Allah. Nak sabar dia
2: lah. Dua kali nak sabarnya gitu. Tapi dah baca cara sini perkembangan zaman kan. Zaman kita dulu belum ada yang namanya kuping panjang ini kan. Yang jual jet dan jet udah madu.
0: Kati.
2: Jadi ini kita tuh main-main yang main-main masih kecil dulu kan. Ya mainnya tradisional galau kan. Yang ada manfaatnya, ya berenang,
0: berenang. Iyo.
2: Kalau main-main ini.
0: Yang
2: kalau cewek-cewek main kare.
0: Main kare. Ye.
2: Main ini tak kati lagi. Dia kati. Apa? Game itu kan. Jadi tergerus dengan budaya bedayu kita sekarang ni, cara sini. Tapi dah baca cara sini mama ini, ya baik ibu-ibu, baik anak-anak kita yang masuk kalau aku ni cucu-cucu ni. Apa bangun di tidur belum nak nyari ini yang lain, apa nak berau, apa nak ini. Kalau megang HP lu, nyari berabu HP kan, beratur gadget ni. Padahal zaman sekarang kan wah yang namanya kuping panjang ni banyaknya yang ini. Jadi apa dia namanya tu apa yang kejahatan
0: yo penipuan segala macam ya, penipuan online ya,
2: ada perselingkuhan. Apa dia namanya tu, apa dia namanya yang ini anak yang ini kan. Ya terus kejahatan ya ini kan, penipuan. Banyak nian di situ kan yang terjadi sekarang kan. Kalau zaman kita dulu dah ganti yang namanya ini kan. Inilah istilahnya lah, ini nian lah kejam nian ini kan. Contoh baik waktu kita dulu kan, waktu kami dulu kan bangun tidur tu langsung bersih tempat tidur. Baru ini kan langsung mandi. Mandi kan mak-mak juga apabila bangun tidur tidak megang HP, langsung dia ke dapur. Apa dia nak dimakan oleh anak-anaknya, lakinya kan. Sekarang-sekarang ni tak lagi baca ni kan put-put itu kan. Kalau pagi-pagi
0: Pat-put juga ya.
2: Pokoknya dia sarapan lah. Jadi dijak jauh ni kan. Termasuk kasih sayang ini kan. Dari ini, dari tarik orang tua, terhadap anak. Anak juga dah kasih sopan santun sekarang.
0: Oh ya Allah.
2: Itu kira-kira kan. Banyak ni kan, kadang-kadang terjadi yang selingkuhan, pelecehan seksual, kejahatan kan. Ini penipuan-penipuan itu yang dari kuping panjang inilah. Banyak terjadi kan. Ada ucap kemarin kan dengan kami ini kan, ya budak pasti SMP. Tak tahu yang namanya ini kan. Untung masih istilahnya masih telajak dapat ini kan. Masih tahu kawan-kawan yang juga tahu ini. Oh sini lari ke ini jajak budak ke sana kan. Nak sini ini. Alhamdulillah ya. Pacak dikejar, dilacak kan. Ini tak mana dia tak kena. Apa kena sirap juga tau gitu kan.
0: Turun
2: lah yang ini. Dari situ. Kira-kira itu baca di kita nak pacak-pacak kita dulu sekarang kan. Aku ini kan yang ini. Dari situ kan, sejak aku kan jadi sakit kan. Mencucung-cucung ini. Aku tekan ke bapak sama mak. Marah-marah bapak sama mak. Tapi jangan dikasih. Walaupun nak ngasih ada batas kan. Jam dia belajar. Jam dia sehat, santai, dah ganti jawi, yo kasih api kalau dia ini kan. Kembangan dengan kawan. Jam dia belajar ngaji. Tarik api. Itulah kata Iwan tadi kan. Samalah. Titip Iwan tadi.
0: Tinggal kita tu lah pacak-pacak yang itunya ya, ngatur je dah.
2: Pacak-pacak gitu lah yang ngatur.
0: Okey lah cak itu. Koyong Madi, mau kasih banyak yo semua sarannya, yo, masukannya. Yang
2: mana informasi sana, masih belum turun hujan?
0: Oh, caknya belum kita.
2: Tapi ledeng lah masuk kan?
0: Masuk lah, lama ledeng tu. Iyo.
2: Nah, kemarin kan ada beritanya kan, daerah atau apa? Daerah kamu situ kan lah, apa di ini ke, ditambah apa ni, selasinya, pipanya ini kan. Mungkin dari dia kenal kata kalau sebulan dua kali mungkin kalau sehari dua hari hidup.
0: Minta-minta lah kaget. Tapi kalau main hari masih tapi belum.
2: Oh ya baca kemarau sekarang. Kami lagi kecil ini kan.
0: Tapi alhamdulillah masih hidup ya. Tapi ya.
2: Masih hidup.
0: Okay, siap.
2: Tapi umur masih banyak kan.
0: Oh ini.
2: Kemarin lah lemak lah ini. Tambah ini kan labu goyor ini. Nah, hujan kemarin mah 2 hari ini. Kabut tambah tempal ini. Tak tahu itu kok asap apa ini, apa mendung apa ini. Kerasa ni kan bangun tidur.
0: Oh ya asli. Pas kita bangun tidur langsung ngambil itu teh, ngambil apa? Ngambil wuduk teh.
2: Oh,
0: langsung kok trisap ya Allah ya.
2: Trisap ni kan. Itulah aku galak. Aku kan galak bangun rutin tu jam 3 bangun kan. Langsung kamar mandi ni lah, bukin ni kan. Padahal posisi rumah kan tutup rapan kan. Mungkin dari selo-selo ini lah kan.
0: Masuk ya? Iya.
2: Tapi mati bau asap.
0: Masih. Apalagi keluarnya anda ya?
2: Apalagi keluarnya. Tidak, makasih pagi-pagi lah keluar.
0: Ngais rezeki deh.
2: Bukan ini, isap-asap lagi, itu ngirup.
0: Ngirup, tak cukup. Tak cukup.
2: Hati-hati, nggak pakai masker.
0: Iya. Malas pula budak itu, pakai masker. No. Ujinya itu, kalau pakai masker tuh gantengnya kurang katanya.
2: Bukan itu. Dia kan ini, apa dia udara keluar tuh, udah keras. Nyembur. Tadi ni basah masker
0: yo. Ai dah. Kena dia. Ayo yo ngau yo. Au ai dah yo dengar kita dah di mana. Nak kualat dia kemarin gitu Bu. Au.
2: Kualat ke di mana?
0: Au.
2: Tapi dia mak inilah ini yo dia sejak masuk sekolah ni.
0: Pelatihan ini.
2: Yo rajin belajar tak lagi jarang online yo.
0: Au. Kaget yung, kaget suruh praktek dengan tubuh dia yung.
2: Iya.
0: Dia kan belajar pijat itu kan yung?
2: Iya, prakteknya lagi ini.
0: Dengan tubuh dah.
2: Iya.
0: Au.
2: Kaget gara-gara ini kaget. Ya teleponnya kan ini.
0: Au.
2: Jadi lagi tengok berlima
0: tahun. Itu lagi. Coba praktekkan dengan kita dulu bagaimana ilmu kamu tuh.
2: Mau
0: enggak
2: mau dia dengan ambil nilai ini kan?
0: Iya. Oh,
2: Video ini pasien kan? Ini. Jadi itu baik Rasid
0: ya. Wayung, kasih banyak ya.
2: Wow. Yaitu baik Rasid.
0: Nanti
2: waktunya ya selamat pagi sama itu kita.
0: Selamat. Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Sukarami. Adi Sukarami, Koyung Madi, apa lagi nama itu? Banyak singonyo. Pada sebelah yo, kita dengar ke ada Zafin Bujang Berejo sama Bayangan Kasiah di Malaysia.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
5: Baik dulu, masih di Perempat FM 8.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasit di hari ini di Sri Joy Pagi edisi Senin 28 September 2026. Kita lanjut, terima di line telepon kita di Anjang sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Anjang sana.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, dengan siapa?
6: Dengan M035.
5: Wuih, mengujuk 035. Hai, Cak Mano, model gendemnya sudah ada belum?
6: Belum ada. Jangan salah, M035 bukan M50.
5: Wah itu eh?
6: Ya kalau M50 ada KPI-nya.
5: Ada KPI-nya.
6: Yo kalau M035 dah lati.
5: Kati.
6: Apa kabar ya?
5: Baik, alhamdulillah. Oh, Manu, kabar kita?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Oh, yang penting sehat dulu deh.
6: Iya, yang penting sehat dulu.
5: Dompet cak mana sehat?
6: Agak demam.
5: Agak demam. Meriang ya.
6: Demam cek dalam mau demam tak mau.
5: Tak kau demam. Tapi penting sehat dulu. Sehat dulu penting tak ya.
6: Yang mahal tu saya.
5: Oh, mahal lu sehat itu.
6: Atau
5: jangan tu. Cek. Apa? Apa dia nak dikabar dengan Cek Rashid? Apa nak melok tema kita?
6: Tema kita apa dia pagi ni cek?
5: Tentang melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Nah, ini agak agak susah dah eh. Kita dak nyalakannyo zaman ini berubah, zaman mak bapak kita dulu beda dengan zaman kita dah eh. Apalagi zaman sama anak kita atau cucu kita. Terutama di lisannyo barane. Kalau kita nyambat minta tolong sama budak ni, anak kita atau cucu kita ni, kita ngomong sekali iyo wae ya, katanya iyo tapi dak digawekno. Nah kita kan budaya tutur kata tu eh lah tergerus oleh zaman ini bak juang tu dak eh. Nah kayak ada tanggapannya kayak kira mengujo.
6: Iya, dalam hal itu ya. Jadi kalau budak menyai bukan kita dulu. Kita dulu sekali ngomong bejak dengan wong tua kita. Kita dengan ngomong sekali be kita lah mikir.
5: Tak sempat.
6: Menyai lain, menyai itu penyesuaian. Jadi caranya tu jolo.
5: Nah,
6: waktu ada ni, waktu ada renangnya, waktu kalau main-mainnya, itu memang ju eh.
5: Yo.
6: Jadi misalnya, oi kalau yai tengongko ni bunda ya, tetulah juga tak boleh macam itu. Jangan nak kaget eh, bunda kaget yai kaget, jangan tak boleh macam itu tu. Jolo macam itu. Kalau aku ni menguju ni cek asyik eh. Budaya ke soal berbahasa ni lah di rumah. Sebab jangan hampir hilang bahasa Kelembang lama tu ni. Jadi caranya tidak secara formalitasnya tidak. Tidak secara formalnya tidak. Caranya tu dalam dialog sehari-hari. Dalam rangka menahankan budaya kita eh. Berbahasa eh. Contoh kecil misalnya. Nak metu. Tinggal ada di dapur, di buri. Dia ngomong, ceng, dek ke cenela yai, ceng. Nah, bingung dia. Apa dia yai cenela tu? Cenela tu sendal. Oh, iya, iya. Nah, jadi kalau cenela tu sendal, deh, otomatis dia simpennya, kamnya. Cara nak apa, menyelesaikan budaya, baik menuju untuk jocong ini. Nah, itulah tiap hari. Apa-apa, weh. Misalnya nak berkeduk, eh. Nak berkeduk, misalnya nak nanam. Aku ni hobi di tanaman, dikit-dikit kayu, eh. Jadi nak dikeduk tu nak perlu alat kan? Linggis. Itu linggis tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Kelembang kan linggis.
5: Apa je?
6: Ya aku lah mesti belok cocong. Cocong sayang apa ya? Baik kita dapat kijang.
5: Oh iyo eh.
6: Dapat kijang tu apa tu? Linggis. Oh, linggis tahu tu.
5: Tahu iyo iyo.
6: Ya itu bahasa dosen bukan bahasa Kelembang.
5: Ui, kijang, aku lama tak dengar itu. Itu.
6: Nah, itu. Cek rasa juga tak tahu kan?
5: Tahu, tapi misalnya aku tu lama tak dengar tapak kijang tu.
6: Ini hari kan sebut orang linggis. Nama aslinya tapak kijang. Contoh sekali lagi, misalnya lagi nak bermakanan. Jadi cara menguasaikan, melestarikan budaya di rumah tu bahasa. Yang cucungnya ini dari sudu ya, kurang dari sudu, dari kurang apa dia ya sudu? Sendok ya, oh sendok. Nah, ya tidak makan kolak, nah kurang sudu, nah kurang sikit lagi. Ini ya ada kawan ya, sudunya kurang. Apa dia ya sudu? Sendok.
5: Nah,
6: jadi para film ini hari dia tak kaget lagi. Dan dia terti dikit-dikit bahasa Kelembang yang dulu-dulunya tu. Caranya macam itulah melestarikan budaya di rumah. Kalau di tanggung masih cemak, caranya macam ini. Kita ni kan ataupun menunjukkan bangsa, cik.
5: Iya, benar, cik.
6: Jadi kalau kita bahasa Kelembang, berarti kita ni bangsa Kelembang. Jadi mengujuk tak malu-malu, ngomong bergesa dengan siapa pun tak malu-malu. Caranya mulut, caranya inilah. Ulama kita terkenal topik. Sehari-hari dia bahasa inilah, drama dia bahasa inilah. Nah, jadi itulah salah satunya kalau untuk melestarikan budaya itu banyak ragam. Mulai dari bato, mulai dari yang lain-lainnya. Itu becek kan soal-soal yang tadi itu dengan budak itu, soalnya lembut.
5: Iyo. Kalau cek, menguju ini kalau nyingo cek asik dengan sepintas lewat cek. Cak wong Kelembang asli je menghujung juga gayanya eh. Kalau yang nah tejak tu logat-logat lain dah
6: masa. Yo, banyak yang Kelembang dewek dia nguno ke bahasa lama tu dak lagi. Banyak yang berubah ni cek.
5: Yo.
6: Sebenarnya besok misalnya kapan nak menghujung nak pergi besok. Nah besok tu bukan bahasa lama, bahasa Kelembang bukan. Bahasa ini hari. Ini hari sudah malahan sudah nasional besok tu. Jadi bahasa lama tu bukan besok, tak pagi.
5: Cak pagi.
6: Tak pagi. Kemarin itu bahasa baru ini hari, bukan bahasa Kelembang lama bukan. Cuman bukan pulau yang Kelembang luasnya. Kalau Kelembang luasnya ni pulau Niki, Nanowengten, Sampun Selat, nah itu Kelembang pulenya itu.
5: Kelembang halusnya itu eh?
6: Iya itu bahasa halusnya ini Kelembang yang sehari-hari.
5: Memang ujuk paham.
6: Ini kena

itu dikit. Anu tu je. Mengerti walaupun tak ini mengujukan generasi tahun 70-an. Ujuk yang pasti mengujuk ini lahir tahun 60-an kan. Jadi ngerti lah mas betul pun dalam waktu mengujuk dulu ngomong macam itu masih. Mirip dengan Jawa misalnya dapur pawon, pintu lawang. Cuman ini bahasa saya ini sekolah lawang ni jangan nyebutnya. Mano ini kalau nak masuk dari pintu depan. Ah kalau tembang

0: dengan tu. Yang basuh-basuh lama yang pakai tiap hari. Jangan supaya hilang. Macam tu nak. Saya skip tangan, agak-agak tukang, apa-apa nyebut-nyebut ni macam tu lah. Banyak. Yang dengan saya itu. Jadi sayang saya, kalau kandung Flemang ni, hilang dialog Flemang yang sebenarnya itu yang mana. Ini hari orang nyebut sekarang. Sore itu orang nyebut kemarin, tak kasih lagi sore itu. Lain itu antara sore itu dengan jet sore. Lain.
1: Oh, beda tu cik.
0: Kalau jet sore akan datang. Nanti. Sore kaget. Itu jet sore. Tapi kalau sore itu, itu kemarin.
1: Kalau sore itu
0: Sore itu. Kalau sore jet, akan datang.
1: Akan
0: sore
1: datang.
0: Itu. Banyaknya yang cek hilang-hilang bahasa-bahasa lama tu banyaknya.
1: Bahasa
0: sehari-hari. Yang jelas tu sekarang ni, ini hari ya. Sekarang, keluhan, tak keluhan. Banyak bahasa-bahasa lama tu. Jadi cara ngelestarikan bahasa tu, yang bagus memang dari rumah dulu kalau kita ngerti.
1: Ajak dulu
0: interan-interan di rumah kita. Baru kita tangguh. Kalau kita tangguh, kita

0: Kak biasa be. Kelakar masuk Palembang pas aku tu.
1: Nah, kalau bahasa gak pergi sama masuk Palembang, baca-baca baik.
0: Yo, iyo, iyo. Kalau lah menyeri itu menguju agak agak angkat menguju. Iyo, ya. Baso ni.
1: Bukan apa baso. Baso sehari-hari dia. Iyo. Yang mana yang saya Palembang yang benar ini yang tu? Banyak di TikTok tu nak.
0: Iyo.
1: Nak ajari bahasa Palembang dia dewek lagi tak lurus bahasa Palembang. Ujinya tidak ada bahasa Palembang sudah, yang ada dem. Nah,
0: no.
1: Dem itu kan bukan bahasa Palembang. Dem itu bahasa Sekayu.
0: Nah.
1: Jadi itu kita ini ku ada juga komen.
0: Kalau
1: ini ngajak orang bahasa Palembang, kalau dewek tak lurus.
0: Kalau bahasa Palembang nyapa tuh menguju?
1: Ya sudah tuh lah.
0: Sudah tuh lah eh.
1: Kalaupun lari dari sudah, kelar.
0: Kelar. Oh, yo.
1: Lebih dulu cek penggunaan huruf L. Itu kalau ngaji tajwidnya tak kenal, dia harus kenal huruf L nya karena Palembang nian karena ngajak orang banyak berbahasa. Jangan guna ke R, jangan guna R, jangan L nian, berderot nian win. Terus ngajak orang bahasa Palembang, dia dewek tak lurus. L nya mak mano nyebutannya tu, nah dia tak kenal tu. Gimana di Facebook tu ada siapa namanya tu, Daniel apa tu.
0: Iya, iya.
1: Sedikit payo kita berbahasa Palembang.
0: Kerek
1: kemarin, kemarin tidak ada, tidak ada Palembang yang menyebut kalimat ini. Mana ada, tidak ada, tidak kate.

0: dan juga SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok kerja tugas, Kulo Cak Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar.

0: setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik dulur, sebentar lagi kita di jam 9 akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu obrolan komunitas. Tapi kaget kita sepil ke siapa-siapa obrolan itu narasumber kita. Kita rengke dulu malam segasa di Degas Siang. Okay.

0: PT kan ada mical laut budaya. Budaya gak sepatan pakaian ada.
1: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
0: Gunung, danau, pantai, hutan. Gunung, danau, atau pantai, atau...
1: Selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dulur, kita masuk ke acara selanjutnya di obrolan komunitas bersama Kulit Rasi di hari ini di edisi Seri Jaya Pagi, Senin 28 September 2026. Telah hadir di Studio Perumpat, ada tamu-tamu spesial Cak Rasid dari Duta Wisata Budaya. Wow, hari ini obrolan komunitas kita mengambil tema Peran Duta Wisata Budaya dalam melestarikan wisata dan budaya Sumsel. Telah hadir bersama Kulo Cak Rasid, ada berapa narasumber? Ada 3 orang narasumber. Oke. Mungkin langsung perkenalan dulu dari sebelah kiri Cak Rasid, yang si ganteng siapa, silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Hafiz Fernaldi dari SMP Islam Sophia. Saya adalah salah satu winner cilik Duta Wisata Nasional 2026.
0: Oke. Kemudian di sebelahnya siapa, Nak?
2: Perkenalkan, nama saya Putri Alsafika. Saya dari SD 113 Palembang. Saya sebagai Duta Wisata Nasional Runner Up 2 2026 cilik.
0: Wih, keren. Kemudian di sebelah dari Alia ada mamanya. Mama siapa nih?
3: Perkenalkan, nama saya Yulia, mama dari Putri Alia Safika.
0: Oke, jadi mama Putri kita sebut ya?
3: Iya, oke. Betul.
0: Kalau Alia kita sama panggil, boleh cara sebenarnya panggil Alia?
2: Panggilan saya bisa panggil Putri, bisa panggil Alia.
0: Oke, jadi Putri panggilnya ya? Oke, mama Putri, Putri ya? Deketan ya? Boleh panggil Alia, boleh panggil Alia tapi ya?
3: Boleh.
0: Alia dikit be, agar biar bisa jadi pembeda mama ya? Jadi mama Putri, Alia, Samo, Hafiz ya?
1: Iya.
0: Oke. Cik Rasid ucap ke selamat datang pada mama Alia, mama Putri, Alia sama Hafiz. Semoga berkenan dan gembira hadir di Perumpat. Ini pertama kali, Ma?
3: Iya, pertama kali, Kak.
0: Oke, siap. Bedo Seburayo, mereka ini, si Hafiz sama Alia ini merupakan Duta Wisata Cilik, Bunda ya?
3: Iya, Duta Wisata Cilik Nasional.
0: Cilik Nasional, oke. Dan tema kita Peran Duta Wisata Budaya dalam melestarikan wisata dan budaya Sumsel. Wah,

0: Iya nak ya?
1: Iya.
0: Iya SD ya, bukan SMA bukan ya? Bukan ya, oi. Kira itu SMA tadi. Alia anak berapa nak?
1: Kedua.
0: Kedua? Alia nomor berapa?
1: Kedua.
0: Nomor dua, di atas Alia?
2: Abang.
0: Wah, abangnya sekarang sekolah ya?
2: Sekolah.
0: Oh, berarti di SMP mah?
2: Apa ya, SMP kelas 3.
0: Tapi di sekolah sekarang mah?
2: Sekolah.
0: Tidak PJJ?
2: Tidak.
0: Oh, tidak. Eh. Oh.
2: Sudah tidak lagi di PJJ, sudah habis.
0: Baik. Nah, mungkin dulu-dulu gitu mah di rumah, di itu, belum tahu kalau anak-anak ini, anak-anak prestasi sebenarnya ya?
2: Iya.
0: Tingkat nasional ini mah ya?
2: Iya, tingkat nasional kami.
0: Subhanallah.
2: Di bulan 8 kemarin kami ini, ikut ajang di Kota Jambi, tuan rumahnya.
0: Tapi sebelumnya mah, di kota kita Palembang, sebelumnya ada itu deh mah, ajang-ajang sebelumnya?
2: Ada, duta wisata tapi kan setelah lulus dari duta wisata, dia langsung ke tingkat nasional.
0: Oh, berarti ada jenjangnya mah ya? Mungkin bisa diceritakan mah yang di Palembangnya itu pihak dari dinas pariwisata kah atau dari itu agen
2: dari agen kami dari agen
0: bisa dijelaskan mah
2: tentang wisatanya
0: tentang
2: perjalanan anak.
0: Perjalanan
2: di saat kami ikut pejen lain, tetapi kan kami sekarang ini kan banyak pejen-pejen yang lain kan. Cuman kami ingin ikut di YPA, Yayasan Pariwisata Ambassador, yang terletak kantornya di Irigasi.
0: Pak Jo.
2: Pak Jo, betul. Di situ kami ikut dengan pejen kami atas nama Indra Parulin. Di situ kami dididik sehingga si Putri dan si Hafiz bisa menjadi seperti ini. Kalau mau diceritakan perjalanan mereka mungkin lebih panjang kan, tapi lebih singkat. Mereka mengikuti audisi di waktu itu acaranya di PS. Setelah ini si Putri dan si Hafiz lulus ikut tingkat provinsi, 27 provinsi.
0: Oh, ada jenjang lagi, Mbak. Kota, provinsi, baru nasional, Mbak. Kalau tingkat provinsi gimana, Mbak? Kalau tingkat provinsi tadi seperti apa?
2: 27 provinsi dia, langsung di Kota Jambi. Kayak gitu. Setelah ini alhamdulillah Putri ikut dapat juara runner up 2, si Hafiz dapat winner untuk anak laki-laki. Tapi kan winner perempuannya gak bisa hadir karena dia ujian.
0: Dan si Gracia.
2: Gracia dan si Indra gak bisa hadir karena dia ada keperluan yang lebih penting. Pribadi ya, kepentingan pribadinya ya. Kita gak bisa sebutin ini kan.
0: Kenapa nak? Nggak nyala. Sekarang nak? Mungkin digoyang dikit-dikit kali ya, nak ya. Oke. Kalau punya apis, apis bunyi-bunyi, nak?
2: Hilang gak lo?
0: Ada?
2: Ada, dek. Hati. Nggak ada.
0: Wih. Oke. Kak Gisa, ada gak? Kalau apis ada, nak?
3: Udah ada.
0: Udah ada ya. Mungkin di...
2: Putri?
0: Di apis, cak mana cak itu dia? Digoyang-goyang
2: dikit, nak ya? Ada.
0: Ada, oke.
2: Aduh. Mas Palembang deh kali ya. Kita mau Palembang gak lo masalahnya nih?
0: Iya, kita... di proper ini kita bebas bahasa daerah kan? Karena sebagai daerahan kita kan.
2: Iyo.
0: Oh, boleh.
2: Saru bahasa Indonesia. Iyo. Kaki patah-patah dia kan.
0: Kalau keselio mah pacak gitu
2: lagi. Iyo, kalau keselio pacak dibenari.
0: Oke, baik. Selanjutnya ke Hafiz. Hafiz sehat, Hafiz?
3: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Mas Palembang beda.
0: Iyo. Nah, kalau Cek Asik boleh tahu Hafiz, apa sih yang membuat Hafiz tertarik untuk mengikuti pageant ini, Hafiz? Alasan Hafiz apa dia?
3: Karena saya ingin lebih tahu lebih banyak tentang wisata dan menjaga kewarisan budaya mereka.
0: Wih, keren. Kalau Alia gimana, nak? Apa yang bikin Alia tertarik untuk ikut pageant ini?
1: Mencari kewawasan kebudayaan Palembang.
0: Wih, keren. Jadi tertarik dengan budaya, nak ya? Oke, Alia sama Hafiznya. Nah, ketika mendengar kalian terpilih jadi duta wisata itu, apa yang terpikir di benak Hafiz atau Alia? Apa nak di otak Hafiz? Terpikir apa? Jadi, aku jadi duta wisata. Apa yang ada di otak Hafiz ketika?

0: dengar itu?
1: Senang sih.
0: Senang ya?
1: Bangga.
0: Bangga. Apalagi nak? Senang, bangga. Terus itu kan otomatis
2: percaya
0: kalau
2: diri.
0: Percaya diri, wis keren. Terus itu kan dengan jadi duta, artinya kan ada tugas di belakang. Di belakang emblem yang kalian punya itu udah apalagi Apis. Apis juara apa nak?
1: Winner duta wisata.
0: Duta wisata, itu juara satu atau di mana mah?
3: Juara satu.
0: Wes, tingkat nasional pula mah ya. Artinya kan Apis punya tugas minimal untuk teman-temannya mes, supaya teman-temannya
3: motivasi.
0: Motivasi dan memberitahu kira-kira budaya dan budaya kita, wisata kita, cak mano cak manonyo kan otomatis Hafiz paling tidak tahu deh. Hafiz sudah belajar tentang budaya dan perwisata yang di Sumatera Selatan?
1: Sudah
0: ya. Kira-kira Alia gimana? Belajar juga nak ya? Iyo. Sekarang tertolong sama mamanya belajar apa? Diajar jari ma ya?
4: Iyo itu harus.
0: Iyo. Nah menurut Apis mau ataupun Alia kira-kira apa tugas itu Apis sama Alia sekarang sebagai duta wisata cilik
1: memperkenalkan wisata-wisata.
0: Selain wisata apa ada lagi nak?
1: Wisata Ampera, Monpera, ataupun wisata Lawang Borotan.
0: Wih keren.
1: Iyo.
0: Lawang Borotan.
4: Surembang.
0: Kalau Alia gimana nak?
2: Bagi saya, karena Ranau lebih indah daripada kota yang lain.
0: Wih, keren. Nah, Mama Putri, waktu suka otomatis Maya, Mama Putri punya beban juga sebenarnya Maya, sebagai Mama Putri.
4: Bukan lagi itu beban, tapi dia anggap rileks Bella. Kita anggap rileks Be, Bang.
0: Apalagi di sekolah Maya, di sekolah. Sekarang Putri jadi duta wisata cilik. Nah, otomatis kan orang berharap lebih dengan Putri kan,
4: Mbak. Iya, benar.
0: Jadi untuk menyikapi ini mungkin apa yang dilakukan oleh sang Mama
4: Putri.
0: Iya, Mama Putri. Iya, gimana, Mas?
4: Untuk menyikapi kegiatan anak. Kalau aku sih uangnya biasa sih nyikapinya mungkin dengan cara kita bagi waktunya. Saat dia sekolah, saat kegiatan di duta wisata nasional, dia kegiatan nasional kayak itu. Dibagi waktunya, Bang.
0: Jadi pacak-pacak ngatur waktu.
4: Kalau dia ada kegiatan RRI ini kan dia kan masuk siang sekolahnya kan. Nah, jadi kita waktu pagi berarti masih bisa sekolah kayak itu. Kalau dia dapatnya di waktu jam sore, mungkin izin di kepala sekolah sama wali kelas karena dia kemarin ikut di duta wisata ini ada izin dari sekolah juga kami. Jadi setiap dia ada kegiatan di luar sekolah di duta wisata dia diizinin kayak itu.
0: Jadi sebelumnya ketika kemarin dapat undangan dari RRI, Mama sudah koordinasi dengan sekolah.
4: Iya. Okay. Karena kan dia juga kan kemarin kan kami ini dapat undangan juga dari ke Bali kan.
0: Wih, keren mah.
4: Sekarang yang boleh. Ayo di tanggal hari apa ya kemarin? Tanggal berapa?
3: Dari 22
4: tanggal 22 sampai tanggal 28. Jadi perwakilan kami dari
0: bulan
4: ini. Harusnya yo kemarin. Sekarang kan mereka masih posisi perwakilan dari duta kami ada 3 orang dari Palembang, 1 orang dari Bangka, 1 orang dari Jambi, 1 orang. Untuk ke Bali. Mungkin di sini sudah ada yang kenal si Arthur kan, itu perwakilan dari kita. Sama Dipa dari Bangka. Sama kehutanan dari Jambi untuk provinsi Sumatera Selatan perwakilan.
0: Sekarang balik ke anak-anak Hafiz. Hafiz?
1: Ya.
0: Oke.
4: Tegangnya nih niceknya Bang, mereka nih Bang. Rilek Bang.
0: Aduh pepe namanya. Cajong cukup dulu kalau mah.
4: Iya. Apa nak makan ini? Apa tuh namanya?
0: Nah, Hafiz, kalau menurut Hafiz dan Alia tentunya dah ya. Ado itu habis. Ado pengalaman yang berkesan habis waktu meloi ajang kemarin bis pemilihan duta wisata ini bis. Kalau habis apa bis?
1: Awalnya tuh agak tegang sedikit.
0: Tegang.
1: Tapi lama kelamaan terbiasa.
0: Terbiasa, eh? Oh. Ada yang seru-seru lah, bis. Itu bis kemarin, bis.
1: Ada seru-seru.
0: Cerita, bis. Apa dia, bis?
1: Ada game-nya.
0: Ada game-nya. Cak mana game-nya itu?
1: Gak tahu.
0: Lupa. Kalau Ali gimana, nak? Ada pengalaman yang seru nak kemarin ngikutin acara pemilihan duta wisata kemarin?
2: Sama kayak si Hafiz.
0: Oh, Hafiz kakak tuh. Kenapa Hafiz, eh? Cak mana, nak? Ceritanya?
4: Game hafalin nama teman-teman.
2: Hafalin teman. Nah. Teman-teman.
0: Oh, kemarin ada enggak itu si Ali yang lupa kemarin sama nama kemarin?
2: Ada.
0: Aduh.
4: Oh, sebanyak ide itu.
0: Tapi sekarang ada, kalau cek pengen tahu, ada kawan-kawan Ali yang masih ingat namanya?
2: Masih.
0: Siapa coba namanya? Salah satu atau dua tiga nya?
2: Kanaya, Kanaya sama
0: siapa? Ada lagi?
2: Kak Cia.
0: Oh, tiga. Kalau bis ada bis kawan-kawan kau yang kemarin bis ingat bis namanya bis?
1: Kak Cia. Sama kakak ini.
0: Kakak siapa? Dipa. Bukan. Macam-macam deh kasih.
1: Kak Naya sama Kak Putri.
0: Kak Putri. Wah, oh, tapi bukan Putri yang sebelah ini, bukan, eh? Kan ini Dek Putri ini, eh.
4: Iya.
0: Oke, nah. Mungkin sebelum-sebelumnya kan Hafiz sudah pernah belum ya, lo yang pejen-pejen kayak ini? Sebelum-sebelumnya. Aduh. Pejen apa?
1: Duta jurnalis.
0: Duta jurnalis. Wih, keren. Jadi Hafiz apa, mah?
3: Duta UMKM sama duta pelajar remaja Nusantara.
0: UMKM. Iya, sudah dua. Tiga ini berarti sudah main.
4: Nanti jemputan.
0: Kalau Ade Alia?
2: Duta seni, duta jemputan sama duta nasional.
0: Wih, banyak. Berarti ini yang keempat, Maya? Yang keempat. Otomatis kan di setiap pageant-pageant itu kan ada hal-hal baru yang didapat deh. Kalau Alia, kalau boleh tahu, ada tak pengalaman baru yang didapat dari pageant kemarin pemilihan? Terutama yang di Jambi nih, ada tak pengalaman baru nak di Jambi yang mengingat, yang teringat oleh itu oleh Alia? Apa lah nak? Ada yang kesan?
2: Percayakan diri.
0: Oke. Kalau Hafiz ada dong itu yang Hafiz ingat pengalaman baru yang Hafiz dapat ke di pageant kemarin.
1: Tidak perlu gugup.
0: Wih, tidak perlu gugup, eh.
4: Karena lapangan seluas tidak itu.
0: Wah, mungkin bisa diceritakan kemarin mah yang di Jambi kemarin, cak mana ceritanya mah di Jambi di kotanya mah apa di mana mah?
4: Ini yo di kotanya. Kalau grand finalnya di ini dia di lapangan. Di lapangan terbuka. Karena ikut dengan campur dengan ulang tahun Muaro Jambi.
0: Muaro Jambi.
4: Matahari. Yo, langsung gabung. Jadi disitulah kita untuk memberi kepercayaan anak, yakin enggak dengan bisik dia sekarang dengan yang kalau sudah dipental ke di situ kan? Karena ngapo? Di situ dia di lapangan luas. Jadi seluruh umat menonton. Bukannya ibaratnya kayak di mall ataupun di hotel kan. Kalau di hotel kan hanya orang tertentu kan. Sama dengan kayak mall. Mall juga memang banyak orang lain, tapi kan lebih beda kayak itu, lebih saat di Jambi lebih wah kayak gitu, lebih wah dan juga beribuan umat yang menonton kayak itu. Nah, dan juga digabung dengan beberapa provinsi kan, seluruh. Jadi lebih menantang untuk anak-anak kayak itu.
0: Bukan outdoor mah ya?
4: Bukan lagi outdoor. Pokoknya kucir-kacir. Heboh, seru.
0: Kemarin mah Kak, perwakilan Sumatera Selatan ada berapa mah?
4: Untuk perwakilan Sumatera Selatan kemarin ada 5.
0: Ada 5.
4: Hafiz, Putri, Arthur, Gracia dengan Nesti, Prisil satu lagi, Prisil dari Pagar Alam.
0: Itu mah yang kategori cilik mah ya?
4: Bukan, campur. Kalau untuk ciliknya cuma orang 3. Si Putri, Hafiz sama si Gracia.
0: Si Gracia. Yang 2 tadi yang
4: kategori... Yang 3 lagi dewasa sama remaja.
0: Oh, iya. Jadi yang itu mah kalau yang 5 berarti mah ya, perwakilan dari Sumatera Selatan.
4: 6.
0: Oh, 6.
4: Sama Pagar Alam sih kok.
0: Oh, iya. Yang selain mereka berdua bertiga tadi mah yang remaja sama dewasanya ada yang menang mah?
4: Aduh, menang galau alhamdulillah.
0: Wow. suara Mila.
4: Sumatera Selatan juara umum dia. Untuk Sumatera Selatan gitu.
0: Bintang 2 ya?
4: Iya.
3: Dewasa 1, cilik 1.
0: Wih. Berarti alhamdulillah Sumatera Selatan jadi itu berapa ya? Juara umum ya. Kemarin di PLI banyak provinsi mah?
4: Banyak.
0: Banyak ya?
4: Iya, ada yang dari Bangka, dari Pekanbaru, dari Jambi, dari Lampung, dan lain-lain lah, tak bisa kenyebutnya.
0: Banyak ya?
4: Iya.
0: Ini balik lagi ke Hafiz, Hafiz atau dan Alia tentunya ya. Kalau Hafiz disuruh ngajak kawan-kawan Hafiz yang belum tahu kira-kira objek-objek wisata. Nah, kira Hafiz nyaran ke apa lah Hafiz kira-kira Hafiz yang perlu dikasih info Hafiz?
1: Menjelaskan dulu tentang wisata.
0: Iya, objeknya Hafiz, yang tempatnya, tempat apa misalnya yang Hafiz pengen kasih tahu ke?
1: Tadi
2: di Ampera.
0: Oh, kalau Alia Ampera ya. Kalau Hafiz apa nih Hafiz?
1: Bukit Siguntang.
0: Bukit Siguntang. Weh, ngapo Hafiz kira-kira Hafiz Bukit Siguntang, Hafiz?
1: Karena Bukit Siguntang itu kan apa tuh tanah yang lebih tinggi di Kota Palembang.
0: Oh iya benar. Dataran tertinggi Hafiz ya?
1: Dataran
0: Kota Palembang. Yo, kalau ada tsunami Hafiz kita pergi ke sana Hafiz. Walaupun jauh mah laut mah enggak mungkin mah ya. Tapi mengenai struktur datarannya memang Hafiz datar paling tinggi di Palembang itu Bukit Siguntang. Yo. Kalau Alia selain Ampera lagi ada lagi nak?
2: Pulau Kemarau.
0: Wah, kenapa Alia mau jelasin Pulau Kemarau ke kawan-kawannya? Apa nak kira-kira nak? Apo karena di sano
4: yang perum cap gomi.
0: Ada cap gomi.
4: Ada cap gominyo.
0: Jadi seminggu apa 15 hari setelah hari lebaran Chinese ya.
4: Iya.
0: Dari itu ada cap gome di situ eh. Wah. Si Mama Putri sudah sana Mama Putri. Sudah ke Pulau Kemarau?
4: Sudah.
0: Eh.
4: Sudah.
0: Yo. Age nyuruh-nyuruh ke sana, tuh belum ke sana. Ah.
4: Loka tekarau kata Om Palembang tuh.
0: Apa sudah pernah ke sana nak? Ke Pulau Kemarau?
1: Pernah.
0: Sama siapa kemarin situ nak?
1: Kemarin sama Mama Putri, sama Bunda.
0: Sama Bunda, woi. Naik apa sih? Naik ketek apa naik apa?
1: Ketek.
0: Naik ketek ya? Wow.
1: Sebelumnya waktu kecil juga pernah ke Pulau Kemarau. Mm-hmm. Waktu umur berapa bulanan?
0: Ingat. Oh, nyari foto, Ay, bolehlah. Aku kira tak iPhone lah. Kau ingat berapa bulan pacak lagi kat itu, Kalau Einstein gue.
3: Galeri foto.
0: Banyak galeri ya. Wah. Itu bis yang kemarin terakhir lama apa baru bis yang ke Pulau Kemarau-nya?
1: Yang sama Putri.
0: Iya.
1: Baru.
0: Baru berapa bulan? Sebulan?
1: Sebulan.
0: Sebulan ya. Nah. Yang mana? Mama Putri, Bunda Putri. Gih, Mama Putri, sorry, Mam. Kemarin naik ketek kemarin cak mana ceritanya?
4: Kalau naik ketek kemarin tuh seru pokoknya. Kayak Putri kan wongnya penakut.
0: Putri belajar berenang belum? Udah diajar berenang?
4: Enggak diajar berenang. Tapi nak di les ke berenang dia insya Allah.
0: Habis bisa berenang?
1: Bisa lah dikit-dikit.
0: Ay, malu anak gandus tak bisa berenang.
4: Mana omong ini Hafiz tak berenang? Keberatan badan kami besar kalau.
0: Gaya batu jadilah. Jadi cuma ketemu naik ketek kemarin mah ya. Naiknya di mana mah?
4: Naik di Pasar 16.
0: Pasar 16.
1: Bawa Ampera.
4: Bawa Ampera itu nah.
0: Bawa Ampera situ eh. Berapa mah kemarin mah?
4: 300. PP tapi.
0: PP bagi dua ya. Wow. Memang itu tarif terendah apa cak mana mah jadi itu? Lah saga ngelas sepisun nganyangnya apa cak mana?
4: Ay, bukan lagi sepisuhan, sekatun. Dianggapnya kita ulo. Wong dusun ini dah dianggapnya, tapi dah. Kemarin sudah ini negosiasi dengan dia. Alhamdulillah, dia kan minta 2,5 mah eh. Cuman aku tetap kasih 300 kok.
0: Oh, cak itu eh.
4: Orang juga mencari rezeki kok.
0: Di bonus 50 eh.
4: Iya.
0: So bang so diajak ke tempempek teman yang sebelah teman mah pempek yang
3: tempek tumpah.
0: Iya betul. Ah kebanyak mah 50 tuh mah. Oke, selain objek wisata yang tadi, Apis ada kena-kena lain enggak? Objek wisata yang ada di Sumatera Selatan. Tadi Apis sudah Pulau Kemaro sudah. Bukit Seguntang sudah, Ampera sudah. Ada lagi nak yang kenal?
2: Danau.
0: Wih, Danau Ranau keren loh, Pak. Kok itu Sumatera Selatan itu, eh? Wih, Danau. Ada lagi nak? Mama Putri wong
4: Danau Ranau.
0: Wong mana, Ma?
4: Danau Ranau.
0: Danau Ranau. Oh, pantesan kamu ngotot-ngotot.
4: Jangan dibuang ke tempat lahir. Oh,
0: tapi memang gitu aku Maya sejak gubernur sekarang ini Maya kemajuan tanah.
4: Majunya memang udah iya. Lain dengan waktu yang tahun-tahun yang sudah sekarang memang maju.
0: Maju.
4: Kuakui luar biasa. Luar biasa untuk Danau Ranau.
0: Jalannya bagus juga Maya.
4: Iya, sekarang. Sebagus-bagusnya lah namanya jalan.
0: Kenapa, Ma?
4: Namanya jalan kan. Sudah tuh kan yang jalan itu kan jalan yang liku-liku kecil kan. Jadi walaupun dia cak mana kadang masih tetap ada longsor kok.
0: Iya. Nah, Mama tadi mempromosikan Danau Ranau. Kira-kira Ma, ngapo Ma? Nah, itu selain memang daerah asal Ma ya. Apa sebab Mama mempromosikan Danau Ranau?
4: Karena di Danau Ranau itu suasananya sejuk. Adem dan juga di situ banyak pariwisata-wisata yang bisa kita main ke seperti apa tuh namanya Banana Boat, Pantai Bidadari, ada Pusri itu ada air panas, ada air terjun. Nah, buat warga Kota Palembang yang belum pernah ke Danau Ranau, mainlah ke Danau Ranau, insya Allah menyenangkan.
0: Oh iya lama mah, aku kalau zaman kuliah dulu mah hampir tiap tahun mah.
4: Di mana?
0: Danau Ranau.
4: Iya, Danau Ranau tuh banyak.
0: Itu mah di apa mah? Mesnya Pusri mah.
4: Oh iya di Pusri tahu.
0: Iya, nginep di situ terus kami mah. Kebetulan dulu itu mah ada kawan begawe di situ Jadi ada diskon lah mah. Dia jadi ada link-link chat jadi gampang kita mah tinggal masuk.
4: Iya, benar.
0: Tinggal telepon dari Palembang, tinggal masuk. Shipping ke rumah, segala makan, segala penginapan segala macam sudah disiapkan.
4: Iya, lengkap memang. Di pilanya
0: Iya,
4: di pila itu. Pila Pusri.
0: Tapi mana lagi malas aku.
4: Mahal kalau. Kemarin masih murah.
0: Sudah itu puluh mah kalau zaman dulu mah enggak ada KTPK kan, Ma. Kita namanya bujangan mah, ya dak ya.
4: Kalau sekarang banyak berontotan.
0: Pada dulu tak terasa mah sebenarnya jam 9.30 itu kita lah break sebetulnya.
4: Iya, benar.
0: Karena kita kakak kiki enggak terasa sudah 9.40 ya. Kita dengarkan dulu musik Ma ya, sebentar ya. Heeh. Agak supaya senyum ini gitu. Putri senyum ini Putri.
4: Iya, dia ini mahalnya nih senyumnya memang.
0: Baik dulu sebentar aja kita istirahat sejenak, kita dengarkan lagu Agam dari OIMA.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Itu bakal kerbetok lagi, Beh.

Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama Duta Wisata Budaya. Ada Raden Hafiz Fernaldi, ada Putri Alia Safika, ada Mama Putri. Wah.

0: lupa
1: nama. Itu tentang apa tuh, nak? Objek wisata apa tuh, Ma?
0: Ini kayak apa kuburan ya?

0: Ya, dewasa.
1: Oh, berarti setiap segala golongan usia mah ya, kecuali tua.
0: Iya, kalau tua galak juga udah apa-apa.
1: Tapi bisa dijelaskan secara gambar umum mah apa dulu itu mah?
0: Apa?
1: Apa dulu tadi itu?
0: Ekonomi kreatif. Nah, dia tuh dari 21 di kuliner subjek. Iya, subjektar. Nah, susah nih nyebutnya, biar Allah, susah. Nah, dia tuh kan di bidang kuliner kayak itu kan. Kalau di ini kan untuk audisi juga sih. Nah, di audisi ke juga, dia kalau dia gak lulus, dia ikut di tingkat nasional ya, akan mengikuti di wajah Wastra, pesona Wastra. Di nasional juga itu.
1: Itu mah kalau boleh tahu kan, dengan Meloi Pageant itu yang harus diketahui oleh para peserta ini, calon para peserta ini, tentang apa tuh ya,
0: tentang 21 subsektor ekonomi kreatif. Oh, subsektor krep. Krep namanya 21. Itu harus seperti kuliner kayak itu. Nah, desain. Nah, pokoknya banyak lah, bermacam-macam. Pokoknya 21 subsektor ekrep.
1: Oke, jadi calon-calon para peserta itu harus mengetahui tentang itu.
0: Iya, benar. Karena dia harus dari 21 itu dia harus tahu memperjelas itu kan. Karena untuk ikut duta ekrep itu harus tahu dulu di bidang itu. Kalau tidak bisa, dia tidak bisa juga lulus kayak itu.
1: Oke, lanjut ke
0: Hafiz.
1: Si ganteng Hafiz. Hafiz tadi kelas apa nak? Kelas 1 SMP.
2: Kelas 1 SMP.
1: Hafiz, untuk Hafiz kira-kira weh, menurut Hafiz dewe, cak mana Hafiz yang gampangnya weh untuk memperkenalkan objek wisata ini menurut Hafiz melalui apa? Melalui mulut baik atau melalui medsos atau melalui apa kira-kira nak yang gampang?
2: Yang gampangnya itu lewat media sosial.
1: Lewat media sosial.
2: Atau radio.
1: Wih, radio. Jadi media sosial. Apis lah itu juga mulai medsos gue. Apa sama mamanya? Punya mamanya?
3: IG mamanya.
1: Oke. Jadi melalui medsos yang gampang untuk Apis ya.
0: Iya.
2: Tidak perlu jauh-jauh.
1: Tidak perlu jauh-jauh. Dia di rumah terus baca aja. Melalui medsos ya. Oke. Kalau itu nak Alia gimana nak?
4: Dari sosial juga.
1: Dari medsos sosial juga. Yang punya mama jadi ya, gunung ke ya. Benar nak?
0: Iya. Maknya jadi yang aktif ya. Karena masih SD nih pak, ini masih rawan. Harus dipantau nih ane nih.
1: Itu pula, kan pun ajak kakak-kakaknya kemarin yang dewasa dah ya. Jadi paksa mamanya yang begitu dia dah ya.
0: Iya.
1: Mereka duti ke Bali tadi. Iya. Uyuh, main. Jadi menurut Apis, media sosial ini sangat berguna Apis ya.
0: Iya, sangat pengaruh.
1: Untuk tugas-tugas Apis ini ya.
2: Media sosial ini bukan untuk main game bae.
1: Tapi juga untuk
2: belajar
1: dan juga promosi ya,
2: mempromosikan.
1: Jadi Hafiz mempromosikan duta wisata ini sebagai duta wisata, tugasnya udah ya, melalui medsos PC. Keren. Nah, inilah lah hampir penghujung acara ini Fis.
0: Detik-detik kesekian.
1: Nah, kira-kira Fis Alia juga nak ya, dan juga mamanya kagetnya. Saran mungkin ada saran enggak Pis untuk kawan-kawan yang seusia Pis kira-kira ya, untuk memanfaatkan waktu dengan mengisi hal-hal yang positif. Cak Meri Alpis ini kan Meri Legend atau mulai yang lain-lainnya, mungkin ada nasihat nak untuk kawan-kawan yang di luar sana ataupun kawan-kawan Pis yang di luar sana yang dengar ke Pis apa nak? Sarannya.
2: Sarannya tuh biar tidak menghabiskan waktu.
1: Dengan cara apa nak?
2: Dengan cara belajar tentang sejarah, wisata. Tidak cuma wisata Indonesia, cuma wisata luar negara ya juga.
1: Boleh nak ya, boleh. Jadi wawasan kita luas nak ya. Jadi tidak cuma di Nusantara bae, di luar negeri juga. Kalau pacak dipelajari nak ya. Jadi kita tahu nak ya. Yo, namanya air mancur ni negara di mana? Wah, tahu juga kita dah ya. Iya. Kalau Alia

0: gimana, Nak? Ada saran, Nak, untuk teman-teman seusia cilik Alia? Oke, okay. Yo, apa meloi eh, apa Alia Maya? Meloi Alia, meloi baca-baca daripada main game, Nak, ya? Gimana, Nak?
1: Sebaiknya kamu belajar lebih giat daripada menonton televisi terlalu lama.
0: Wih, jangan nonton TV baik berarti, Nak, ya? Main HP baik, Nak, ya? Jadi isi hal-hal yang positif cak model kalian ini, Nak, ya? Main legend,
2: bakat
0: juga talent, Nak, ya?
2: Bakat.
0: Sama bakat talent, Nak, ya? Jadi kita bisa menimba pengalaman. Kaget. Dari sekarang ini kan kaget itu mah kan berjenjang mah.
1: Iya.
0: Sekarang kan dia lah mulai merintis kaget SMA dia lah mulai lagi mah ya. Wah, aku pengen nak meleca ini karena dia dari awal sudah paham mah. Memang beda mah kaget mah. Hasilnya memang beda dari anak-anak yang biasa tidak
3: melalui. Biasanya kegiatan ketika tidak ada kegiatan tuh besok plan kita apa? Dia belum apa-apa dan nanya plan. Bangun tidur aja udah tanya plan. Hari ini apa aja plan? Hari ini apa aja kegiatan? Karena terbiasa dengan kegiatan, kalau tiba-tiba kosong tuh bosan dia.
0: Sudah itu cukup mah. Mindset mereka nih mah dengan yang kegiatan seperti ini mah dengan anak misal kita bukan apa pun mah ya, membandingkan anak seperti ini dengan anak yang tidak punya kegiatan seperti ini beda. Iyo dia karakter pola pikirnya juga beda mah karena bukan apa cek kasih ini kan ada punya anak juga mah dan alhamdulillah anak cek kasih ini aktivitasnya kalau cek kasih rasanya nyerah rasanya mah hampir 24 jam dia tuh punya kegiatan
1: baru.
0: Nah, memang pola pikirnya beda mah dengan anak-anak yang biasa nongkrong baik badannya kayak dekat kegiatan di rumah baik. Memang agak beda mah pola pikir kecepatan mereka ngomong, tindakan mereka segera dan aksi itu beda memang. Jadi kenapa aku mewakili deh? Mama Putri maksudnya. Mama Putri. Cerai Mama Putri. Nasihat saran Mama Putri. Lanjut. Saran-saran Mama Putri untuk anak-anak
4: seusia mereka, saran untuk anak-anak yang masih usia di bawah remaja lah remaja. Intinya ya, lebih baik digunakan waktu itu untuk mengisi kesibukan daripada sibuk main handphone yang gak jelas, karena di media sosial sekarang ini sudah sangat berbahaya, yang intinya ada yang tidak, tapi kebanyakan kan. Daripada media itu, manfaatkanlah yang sebaik mungkin. Lebih baik kalau nggak ada kegiatan, kita baca-baca berita.
0: Oke,
4: kayak itu.
0: Nah, ini closing nih, closing terakhir nih.
4: Closing. Kabur.
0: harapannya untuk kedepannya, baik itu Hafiz dan Naila sebagai Alia, sebagai pribadi, yang juga sebagai mewakili duta, memang ya? Duta wisata. Mungkin apa, Nak? Harapannya, Nak? Harapan kedepannya.
2: Biar menjadi apa tuh, maju lagi.
0: Pengen jadi apa, Nak, selanjutnya, Nak?
2: Jadi chef.
0: Jadi chef? Masak, Nak. Iya, biar mau ke kuliner. Chef. Kalau sebagai Alia, bagaimana, Nak? Harapan kedepannya, Nak?
1: Harapan saya ingin jadi sukses.
0: Sukses? Seperti apa, Nak? Suksesnya, Nak?
1: Jadi guru.
0: Guru. Kalau Alis bagi guru, kalau Apis chef. Wah. Oke. Karena waktunya tidak mungkin lagi, pengen nasi pengen nanya si Apis. Oke, dulu sepeda yo. Mama ya.
4: Iya.
0: Tidak mungkin lagi mama nak ngomong mama. Dulu sepeda yo. Kebersamaan kita bersama duta wisata Ado Hafiz. Lengkapnya Emraden Hafiz Sifernadi, sama Putri Alia Syafika dan Mama Putri ya.
4: Iya.
0: Bersama kami mohon maaf Mak ya. Yo. Kalau kita ada salah-salah kata, salah-salah ucap, pasti kami nak juga informasi bae Mak ya. Kalau kita ni nyu tahu ke bahwa Hafiz sama Alia ini punya kegiatan seperti ini. Baik itu. Bedo Suprayo dari Jalan Radio kawasan kami tempat Palembang, kami ucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi obrolan komunitas bersama 4 RRI Palembang.
4: Sudah lepas.

0: Sudah potong. Paslah.
1: Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang di Manubai berada. Siang hari ini pastinya Sriwijaya siang ya, bekawan sama Cik Mita nih, dari pukul 10 sampai selesai kaget pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi selama 5 jam ke depan Cik Mita bakal ngawani di Sriwijaya siang. Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, hari ini kita bakal buka dengan rompok kita edisi kuliner ya. Seperti biasa kita bakal ngomongin makanan-makanan yang mungkin lagi viral atau mungkin lagi banyak yang cari atau mungkin sekadang sedang tinggi-tingginya nih angka penjualannya. Dan juga kita akan lanjut lagi nantinya di teras UMKM, ngobrol bareng UMKM Kota Palembang yang lagi viral juga, makanan-makanan yang mungkin dicari-cari juga sama teman-teman ya. Dan juga kita ada di hiburan dan informasi pukul 12 dengan siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Lanjut lagi nantinya siaran budaya Nusantara dan ditutup dengan program acara Besanjo pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari luar pendengar Pro 4 dari Palembang, payo kita ada di hiburan dulu, kaki kato baru masuk di informasi seputar kuliner. Kira-kira ngomongin makanan apa hari ini? Stay tune di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita ada di rompok kita edisi kuliner, yang mana Cik Mita hari ini mengangkat tema dengan kuliner kekinian, tren rasa yang digemari masyarakat. Gimana kabarnya hari ini? Sudah terpikir belum kira-kira siang hari ini nak makan apa? Kalau ngomongin soal makanan kan, pastinya makanan-makanan yang sering kita jumpai saat ini tuh yo pempek, segala macam olahan turunan ikan ya, yang khas Palembang. Tapi selain makanan-makanan yang memang menjadi kuliner khas itu, banyak juga kuliner-kuliner kekinian yang makin hari makin menarik perhatian. Mulai dari makanan-makanan ringan, dulur-dulur, ada minuman dengan berbagai varian rasa, sampai ke aneka hidangan atau aneka makanan yang viral-viral di media sosial. Kalau sekarang tuh gak masak sehari rasanya ya biasa baik, karena bisa order secara online ataupun beli-beli gitu kan. Di supermarket tuh sudah banyak yang jualan. Terus juga belum lagi UMKM dengan beragam macam produknya itu bisa kita beli. Nah, kalau di Palembang dewek dulur-dulur, perkembangan kuliner kekinian ini ternyata membuka peluang besar nih bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM. Jadi banyak masyarakat yang mulai mencoba-coba peruntungannya di dunia F&B, terutama di cemilan-cemilan manis dan juga minuman-minuman kekinian. Kopi sudah jadi bagian dari kita sehari-hari. Apalagi Gen Z yang katanya kalau gak ngopi kurang fokus hari-hari.

Rinyo ya. Jadi memang banyak makanan yang terkadang kita sebagai orang tua juga perlu nih mencoba dan mengeksplor dari sekian banyak makanan-makanan baru yang kekinian ini. Gak cuma Gen Z bae, tapi kita juga sebagai pendahulunya Gen Z ini biasanya juga tertarik ya dengan makanan-makanan baru ini. Nah, Dolor-dolor mungkin bisa nih cerita sama Cik Mita, kira-kira kalau makanan yang kekinian yang menjadi favorit Dolor-dolor tuh apa? Sekarang kan banyak nih olahan pisang, tidak cuma pisang goreng bae, ada pisang crispy, ada pisang lumer, ada segala macam. Nah, kita bakal ngobrol tentang makanan-makanan kekinian ini. Waduh, telepon Cik Mita sudah ada yang masuk nih, kita tanya dan kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang makanan-makanan yang sudah dicoba-cobanya di Kota Palembang. Halo. Halo. Halo. Oke, sepertinya dia mencoba-coba saja ya telepon Cik Mita ya. Dan kalaupun enggak bisa melalui telepon, Dodolor bisa ke WhatsApp Cik Mita di 0897-788-4884 untuk ngomong nih, kira-kira, oh Cik, aku pernah makan yang namanya bomboloni. Nah, itu kan baru ya, baru nian viral beberapa tahun ini. Dan juga mungkin ada bolon, Cik, terus juga ada lagi pizza dan lain sebagainya. Nah, Dodolor boleh cerita, kayak setelah ini Cik Mita kasih tahu kira-kira ada makanan apa besi yang sekarang ini lagi digemari bukan cuman oleh anak-anak muda tapi juga oleh kita para kaum lanjut usia ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. And for those that want to get busy, you got to speak up now. Just my love.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Oke, pendengar Perempat RRI Palembang. Jadi makanan-makanan yang viral tadi kata Cek Mita tuh banyak nian ya. Mulai dari makanan yang pedesnya pedes nian, ada makanan juga yang manisnya manis nian. Seperti yang lagi viral saat ini itu yang pedes-pedes tuh ada seblak, ada juga bakso mercon, ada tekwan kuah merah dan lain sebagainya. Kalau yang manis-manis, iyalah tadi ada mochi yang lagi-lagi viral sekarang itu. Terus juga ada banana pudding, ada juga manis-manis, banyak deh pokoknya ya. Terus juga olahan-olahan, kalau zaman dulu kan kita makannya gulali yang bener-bener kayak gulali pada umumnya yang dibentuk-bentuk ya. Kalau sekarang gulalinya udah kekinian teman-teman, udah dijual di supermarket. Setuju gak tuh kalau makanan-makanan jadul juga bisa nih diolah lagi jadi makanan yang kekinian juga dengan bentuknya, terus juga dengan packagingnya, ataupun dengan cara penjualannya melalui supermarket dan juga minimarket. Mungkin dulu-dulu juga merasa ke zaman dulu Cik Mita kita makan nasi bungkus itu sekedar yo nasi dibungkus pakai bungkus nasi. Tapi sekarang tuh sudah dengan kemajuan zaman ada rice bowl namanya. Ngapa dikata ke rice bowl? Itu tadi dia pakai wadahnya kayak bowl. Terus juga ada nasi box karena pakai box. Kalau dulu kan mentok-mentok ya pakai kertas nasi gitu kan. Tapi sekarang lebih kekinian, terus juga dengan tampilan yang lebih menarik dan olahan makanan yang lebih kekinian seperti itu. Kalau dulu mah ayamnya dimakan ayam tepung ya gitu. Kalau sekarang dipotong kecil-kecil kayak kalau dikata ayamnya tuh kayak popcorn gitu. Ayam pop ya, dikit-dikit juga kecil-kecil gitu kan. Jadi memang beberapa makanan atau variasi kuliner ini sebenarnya banyak juga makanan-makanan yang diadaptasi rasanya dari makanan tempo dulu yang dikemas ke kemasan yang lebih kekinian. Kalau tadi ada rice bowl, dessert, dimsum juga sedang naik daun. Justru makanan-makanan khas Palembang pun juga banyak yang dibuat menjadi kekinian mungkin. Kalau zaman dulu dak kate pempek isi keju sekarang lah ado. Pempek isi sosis dak kate sekarang lah ado. Kalau dulu mah pempek mentok-mentok isi telur, terus juga ada yang isi kates. Kalau sekarang weh, ada isi keju. Jadi ketika dipotong kejunya lumer. Itulah tadi makanan-makanan zaman dulu, dulur-dulur yang dibuat jadi kekinian dan digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin kalau kita pikir-pikir, ay pacak Cek Mita bikin dewek di rumah. Tapi bagi Gen Z yang kayak pengennya tinggal makan, ini hal yang cuman bisa dibeli secara online. Ya dak sih. Maka dari itu kita juga sebagai masyarakat harus mendukung yang namanya perkembangan UMKM Kota Palembang. Nah, jadi setelah ini juga pendengar, kita bakal ngobrol sama para pelaku usaha UMKM, salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang, dan ini juga menjual makanan-makanan kekinian. Jadi dodolor pendengar Perempat RRI Palembang tuh jangan kemana-mana, tetap dengar ke Perempat RRI Palembang. Seperti biasa kita di jam 11 bakal ngobrol sama narasumber kita. Penasaran ngobrolnya sama siapa? Tetap bersama kami di Perempat RRI dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta.

0: bah. Ui dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita di informasi yang pertama, pendengar. PLTU Banjarsari bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini mengembangkan destinasi wisata air terjun Peringgi melalui wahana waterfall rappelling. Jadi waterfall rappelling ini merupakan olahraga ekstrim menuruni air terjun menggunakan tali dan peralatan pengamanan khusus. Inovasi ini menawarkan pengalaman unik dan juga menantang yang kini mulai diminati wisatawan terutama generasi muda di luar daerah. Jadi dikatakan menjelang tahun keempat, dijelaskan PLTU Banjarsari ini mendorong FPTI untuk mandiri melalui exit program corporate social responsibility dan juga inovasi wisata waterfall rappelling di Desa Peringgi menjadi strategi agar organisasi memiliki sumber pendanaan mandiri untuk kegiatan atlet.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Arca Siva abad ke-13 dari Jawa Timur dan Prestasi Damulung abad ke-15 dari Jawa Tengah yang sudah lama berada di Belanda akan segera dipulangkan ke Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda menyampaikan bahwasannya sudah menandatangani kesepakatan mengenai pengembalian dua benda bersejarah tersebut. Dan dikutip dari siaran pers Kementerian Budaya Republik Indonesia, yaitu dikatakan bahwa pemulangan benda bersejarah dari Belanda merupakan bagian dari upaya pemulihan memori kolektif bangsa. Baik, Dodo Lor, pendengar Pro4 dari Palembang. Sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-788-4884. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita bertemu lagi di teras UMKM pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini seperti biasa ya, kalau sudah ada di teras UMKM pastinya Cik Mita tidak bakal dewean, tidak bakal kesepian lah ya siarannya ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu pelaku usaha mikro kecil, nah di kota Palembang. Tadi kita sudah ngomongin makanan-makanan yang viral ya, yang lagi kekinian. Sekarang kita kedatangan langsung ownernya makanan kekinian. Yang mana tadi kita makan nasi bungkus, biasanya dibungkus bae, tapi hari ini kita bakal ngobrolin tentang nasi bungkus ala Gen Z, yaitu rice ball, dan juga ada banana pudding, dan ada risol yang gak serta-merta isi kentang wortel aja. Jadi kita bakal ngobrol sama Kak Olivia, owner dari Bravella Flavor Fix ya, dulur-dulur. Nah, jadi sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini juga ada Kak Ovidia. Dan kita bakal ngobrol selama kurang lebih ya 60 menit ke depan ya, kurang lebih ya. Ngobrolin tentang tema kita ialah lezat kreatif dan menguntungkan. Jadi kita akan menggali potensi bisnis kuliner anak muda zaman sekarang. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, seperti biasa acara ini kita bakal siarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Jadi kalau dulur-dulur pengen nanya langsung, boleh di line telepon 0711-351656 atau juga boleh melalui komen YouTube kami dan aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita bakal berkenalan langsung sama Kak Ovidia selaku owner dari Bravella Flavor Fix. Nah, halo, selamat siang Kak Ovidia.
1: Halo, siang Cek.
0: Nah, Palembang Caknya ya. Palembang gak sih?
1: Iya,
0: asli?
1: Setengah.
0: Setengah-setengah campuran,
1: campuran.
0: Ya. Campuran mana? Belanda, Inggris?
1: Wong jahat, Jawa lahat.
0: Oh, Jawa lahat. Kamila takut ya, wong jahat. Oh, ada pula singkatan Jawa lahat. Berarti besar-besar di Palembang, Cek?
1: Lahir di Padang sih, cuman besarnya memang di Palembang.
0: Cepet nih aneh pindahnya, lahir di Padang, besar di Palembang, keturunan Jawa lahat. Agak jauh dikit melantingnya, akhirnya di Palembang buka usaha. Sebenarnya sebelum kita kenalan Cek, benar gak sih penyebutan untuk brandnya ini Bravella?
1: Bravella Flavor Fix, betul.
0: Flavor Fix, yeah. Benar ya. Nah, ini ada Cek Ovidia, kita kenalan dulu. Ini Cek Ovi, kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Kayaknya sibuk nian ya.
1: Sibuk sama asap caknya.
0: Sama-sama kita melawan asap ya. Takut, ya kan? Takut batuk maksudnya. Silakan Cek Ovi.
1: Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih ya Cek Mita ya, diberi kesempatan siang ini. Aku Ovi ya, nama lengkapnya Ovidia Rahmawati. Dipanggil Ovi. Bravella Flavor Fix ini adalah kesibukan aku akhir-akhir ini ya, selama satu tahun terakhir. Jadi kalau ditanya kesibukan ya, sebagaimana owner pada umumnya yang baru merintis, jadi semuanya dilakukan sendiri nih, solopreneur kak sebutannya.
0: Okay,
1: jadi
0: solo ya.
1: Yang masak, yang belanja, kemudian yang posting-posting juga, yang menerima orderan juga. Jadi semuanya kesibukannya owner nih saat ini.
0: Oke, owner merangkap admin, merangkap yang masak, merangkap belanja pula ya.
1: Betul.
0: Kurang-kurang ya Allah.
1: Konten kreatornya juga ya.
0: Pantes lah sosial medianya rapi. Jadi dipegang oleh si Kok Wong, oleh Cek Ovini lah dewe. Tapi sejauh ini aman Cek untuk single preneur ini.
1: Solo preneur ini. So far so good ya. Jadi kalau kata Wong tuh, nak mulai itu emang susah. Jadi emang sekarang tuh berproses banyak sih Cek. Satu tahun terakhir dibilang lamo tidak juga, dibilang bentar juga, ya bisa jadi gitu kan. Jadi ya membesarkan anak lah, seperti membesarkan anak.
0: Oh iya. Tapi kalau boleh tahu, ini baru satu tahun belakangan ini Cek Ovi, atau memang dulunya tuh sudah pernah nyobo tapi kayak stop, naik lagi kayak yo Gen Z pada umumnya lah ya, tipis-tipis kadang sambil begawe sambil open PO, atau memang baru terjun di satu tahun terakhir ini Cek?
1: Kalau satu tahun terakhir ini lebih ke punya produk sendiri. Kalau beberapa tahun belakang itu aku sebagai reseller Cek. Jadi emang tukang jualan kali ya, senang senang jualan, senang ketemu uang gitu. Jadi awal-awal tuh aku jualan tuh zaman SD Cek.
0: Oh, dari SD. Oh, jualan, oh reseller SD ya.
1: Iya, sebenarnya kalau SD itu kayak aku senang jualan yang dibikin ibu, masakan ibu tuh dijual. Dijual teman-teman yang beli gitu kan. Terus SMP juga masih sama. Kemudian SMA, kuliah tuh aku baru bikin sendiri juga, itu bikin sushi roll. Jadi awalnya aku jualan produk sendiri itu dari itu kuliah.
0: Pas kuliah.
1: Tapi yang kayak cuman beberapa kali doang, enggak yang terus.
0: Mut-mutan ya. Kayak kitonyo lagi pengen makan sushi, terbawa-bawa lah sampai
1: jualan
0: open PO untuk sushi ini. Berarti ya sushi roll ya. Nah, berarti kan Kak Ovi sudah punya latar belakang berjualan sedari dini ya. Dari SD lah bantu mamanya jualan masakan mamanya di sekolah, di kawan-kawannya. Berarti kan terbawa-bawa sampai dengan saat ini. Dan akhirnya satu tahun terakhir ini benar-benar membesarkan Bravella Flavor Fix ini.
1: Betul.
0: Wow, kenapa Cek? Alasannya dari sekian banyak pekerjaan, sekian banyak ya. kita hiperbola lah ya. Sekian banyak pekerjaan yang ada, terus juga mungkin Cek Ovi juga sebelumnya sudah bekerja. Kenapa akhirnya memilih, harus buka usaha sendiri nih, produk sendiri?
1: Kebetulan sih kalau misalnya dibilang kenapa akhirnya memilih sebagai apa ya, pedagang lah ya, kita bilang pedagang ini. Gak ada alasan khusus, cuman untuk saat ini kan kalau ada orang bilang tuh kalau bekerja itu ada yang sesuai passion, ada yang sesuai skill, ada yang sesuai background gitu kan. Sebenarnya background aku tuh tidak jauh-jauh dari makanan ya. Jadi aku ahli gizi, jadi masih tentang makanan juga. Jadi karena tidak terlalu jauh ya antara pedagang sama ahli gizi, paling ya aku meninggalkan ilmu gizinya. Cuman saat ini ya karena lagi enjoy aja jualan dan bikin produk sendiri itu buat aku sendiri sih seneng gitu. Jadi kalau alasan-alasan khususnya belum ada yang terlalu gimana gitu Cek. Jadi seneng masak, seneng di dapur, seneng bikin kontennya gitu. Jadi emang lagi benar-benar mendalami itu. Kebetulan skillnya ada, tinggal diracik-racik, diramu-ramu aja gitu.
0: Iya, jadi kayak happy ya menjalaninya juga dengan aktivitas yang mungkin fokusnya di sini.
1: Iya.
0: Betul. Nah, kenapa Kak Cek Hopi memilih nama Bravella Flavor Fix ini? Dari sekian banyak namo ya. Biasanya kan kalau kita sebagai owner nih, namo ini Iola Uji Wong tuh tampak depan usaha kita, gambaran awal usaha kita.
1: Iya.
0: Ngapa milih namo ini, Kak?
1: Lumayan panjang juga ini, Cek. Tidak apa-apa aja.
0: Tidak apa-apa, kita cerita ke biar uang tuh tahu bahwasanya namo ini ada doanya,
1: artinya, ada betul. Artinya. Jadi Bravella sendiri itu asal katanya dari brave, berani. Sedangkan La itu identik sama wanita, jadi wanita yang berani. Jadi sebenarnya ini tuh terinspirasi dari aku yang pengen berani gitu ya. Sebagai seorang wanita tuh berani melakukan hal apapun. Nah, Bravella Flavor Fix sendiri, karena Flavor Fix itu ibaratnya makanan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari makanan apapun itu, cari yang flavornya fix, yang rasanya tuh udah pasti dicari gitu loh Cek. Jadi Bravella Flavor Fix sendiri, ya Bravella itu karena sebagai aku yang itu tadi ya, wanita yang pengen berani melakukan hal apapun. Flavor Fix-nya itu sebagai brand makanan yang pengennya anti mainstream. Kemudian kalau disingkat Bravella Flavor Fix itu jadi BFF, Best Friend Forever.
0: Iya ya,
1: ya. Dan lambangnya, logonya sendiri itu kayak bowl, terus ada garpu dua, jadi melambangkan kita tuh kayak lagi makan sama temen, sama sahabat gitu. Jadi Bravella Flavor Fix bisa jadi bestinya. Bravella Flavor Fix juga ibaratnya keseruan kita kalau lagi makan bareng temen gitu. Cek, itu artinya dari Bravella
0: Flavor
1: Fix. Jadi
0: memang panjang ya ceritanya, tapi memang dipikirkan sampai sedetail itu Cek ya, untuk namo ini sendiri ya. Berarti memang dari sini pun kan ada cerita di balik nama, singkatannya BFF, jadi kayak makan bareng teman-teman. Dan juga memang produk-produk yang dijual oleh Bravella ini sendiri kan mulai dari rice ball, ada juga banana pudding, ada risol juga, dan masih banyak produk lainnya. Nah ini kan Cek, sistem kita nih sekarang kan kalau nak buka toko kayaknya agak berat ya. Di zaman yang indis ekonomi kata wong-wong tuh ya. Kalau Bravella sendiri berarti saat ini berbasis online kah atau seperti apa Cek?
1: Betul, jadi kalau sekarang aku fokusin ke online. Walaupun 6 bulan pertama tuh sempet buka toko Cek. Jadi memang banyak pertimbangan akhirnya tutup. itu ya kayaknya lebih baik online dulu ya, okay. Untuk ya benar itu indeks ekonomi banyak hal-hal yang tidak terduga, jadi better kita online dulu dan open PO nih Cek.
0: Oke,
1: okay, gitu. Sama sistem open PO juga ada beberapa. Tapi kalau setiap hari ada yang nanyain itu kita pasti ready, okay. Gitu.
0: Oke, okay. Kalau open PO, kalau ada yang nanya ready berarti stok bahan Cek di rumah.
1: Stok bahan tuh selalu ada, kecuali yang segar-segar ya, seperti kayak garnisnya itu kan selada, timun itu. Aku paling ya mencari warung terdekat.
0: Ya, kunci utama ialah warung-warung terdekat.
1: Iya.
0: Itu pun kalaupun ada ya Cek, iya. Biasanya kan agak jarang ya. Aduh, tapi kalau kita stok juga bakal kalau mendep dia rusak dan lain.

0: suwir, kemudian ada juga egg mayo yang isinya ada smoked beef juga. Terus wortel kentang itu sudah pasti karena aku pernah dapat orderan risol wortel kentang untuk vegetarian, Kak. Okay. Jadi bumbunya tanpa tambahan hewani.
1: Oh.
0: Ya, jadi itu aku bisa special request ya. Terus satu lagi ada blueberry cheese.
1: Oh, ini beda dari yang lain ya. Yang lain tuh dak kate blueberry cheese jaknya.
0: Itu sih paling variannya ada 5 saat ini.
1: Untuk itu.
0: Untuk itu. Tapi nanti nextnya aku lagi lagi bikin produk baru yang tidak meninggalkan gizinya. Nanti next akan di publish.
1: Oke, okay, masih.
0: Jadi lebih sehat, lebih sehat dan sebenarnya bukan lebih sehat, lebih memikirkan kandungan proteinnya nanti. Nextnya ada produk itu.
1: Masih trial and error lah.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, R&D lagi, ya kalau bahasa kerennya.
1: Iya, magis masih cari-cari apa ya juang tue?
0: Resep yang
1: pas authentic, gitu, otentik tanpa harus menghilangkan nilai-nilai gizinya tadi, iya, kata Cek Ovi. Berarti kan Cek ini banyak makanan ini ya, macam-macam.
0: Jadinya banyak sih.
1: Jadinya banyak ya, karena jualnya memang cuma berapa macam. Tapi risol tadi be cabangnya lah 5. Terus jadi rice bowlnya ada berapa macam juga Cek,
0: nah,
1: untuk lauk-pauknya.
0: Ini juga rice bowl itu kan waktu awal keluar tuh banyak juga variannya Cek. Tapi makin kesini aku persempit karena melihat kayaknya ketertarikan itu ya namanya. Berdagang tuh kadang aku lihat di situ tuh yang mana sih yang kira-kira kita udah bisa kayak keluarin semua menu taunya tidak favorit gitu kan Cek ya. Jadi tadinya menunya 4 nih. Jadi ada ayam buttermilk chicken, terus hot sauce chicken, itu ada chicken, ada pepper Szechuan-nya dari Cina itu, terus New Orleans chicken, sayap ayam yang kayak Pizza Hut.
1: Oh iya.
0: Ya pizza. Terus kalau satu lagi garlic parmesan wings. Jadi ada keju parmesan. Tapi saat ini aku fokusin di 3 menu. Jadi yang buttermilk chicken, hot sauce chicken yang pedesnya itu pedes nyetrum, sama satu lagi New Orleans chicken wings. Jadi ada sayap ayam juga.
1: Oke, okay, berarti memang dari 4 tadi
0: jadi 3
1: dipersempit ya.
0: Aja.
1: Oke, okay, jadi enggak capek-capek nian Cek itu ya. Karena memang dengar dari judul-judul ayamnya tadi be sudah kayak oke, banyak nih yang harus dipersiap. Perintilannya tuh banyak, Cek.
0: Betul.
1: Jadi memang dipersempit. Nah, kalau untuk banana pudding sendiri Cek, ini kan enggak bisa tahan lama gitu ya. Kalau Cek risol kan kita bisa frozen, ayam-ayam juga bisa kita simpan. Nah, kalau untuk banana pudding sendiri nih Cek Ovi, ini sama open PO-an juga atau mungkin ada nih stok di rumah tapi tidak banyak?
0: Kalau banana pudding sendiri sih untuk ordernya itu memang PO Cek. Jadi kadang tuh aku buka PO tuh karena ada yang nanya.
1: Oh oke.
0: Okay. Kak, buka ini nggak ada banana pudding nggak gitu kan? Buat kapan? Kadang aku tanya satu orang, akhirnya aku open PO. Gitu. Ketika bikin, ketika produksi aku spare tuh 5 atau 6 gitu. Jadi gak terlalu banyak yang di stok ya, karena kan memang mengingat bahannya juga gak awet, gak tahan lama banget ya. Jadi gitu, tetap open PO.
1: Tetap open PO tapi
0: gak banyak,
1: gak banyak nyesoy di rumahnya ya. Iyo. Nah, tapi kan Cek ini kulinernya lagi digandrungin ya sama anak-anak muda, banana pudding, terus juga rice bowl, kayak kekinian be Cek tuh naik dari bungkus nasi padang ya. Jadi beda Cek itu ya, experience-nya. Sejauh ini Cek, target pasar Bravella Flavor Fix ini sebenarnya siapa sih Cek?
0: Sebenarnya union sih untuk teman-teman bekerja tapi yang pengen simple, yang tidak pengen ribet lah ya makannya. Makanya dalam satu wadah itu yalah ada nasinya langsung kan, terus menunya aku bikin yang tidak terlalu susah buat dimakan. Jadi kan kayak popcorn chicken itu yang ayamnya udah kecil-kecil, tidak perlu harus dipotong segala macam itu ya Kak. Jadi yang simple-simple. Jadi memang targetnya sebenarnya teman-teman yang bekerja yang pengen memenuhi lunch time-nya ya, makan siangnya gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang kuliahan gitu. Kalau untuk anak-anak sekolahnya sih aku ciptakan menu yang kayak sempol. Aku sebenarnya ada menu sempol ayam premium sebutannya. Jadi beda nih sama yang di pinggir jalan gitu. Aku bikin yang khasnya Bravella gitu, dengan pertimbangan daging ayamnya tuh lebih berasa gitu Kak.
1: Oke, berarti emang benar-benar dipikirkan Kak ya. Jadi kayak yang orang kantor tuh enggak susah-susah atau enggak saro lagi nak mote-mote ayam. Jadi bersih lah, makan cantik istilahnya.
0: Betul.
1: Tuh ya, enggak kotor-kotor tangan. Itu kan tadi ada sempol pulo. Sempol tuh samo kah produksinya banyak sekali banyak atau open PO juga?
0: Kebetulan kalau Sempol itu

0: Sampel tuh sama kayak si Risol, bisa frozen.
1: Bisa di frozen.
0: Bisa frozen itu. So far aku apa sih dalam penyimpanan stoknya itu dipakein plastik vakum. Jadi itu lebih awet lagi kan, Kaknya. Jadi itu.
1: Oke, okay. Berarti gitu. Ibu-ibu juga yang mungkin bingung nak masak apa
0: buat anak-anaknya,
1: buat anak-anak stok di kulkas bisa. Sudah bisa ya dengan sempol ayam ini tadi.
0: Bisa banget,
1: yang identik dengan rasanya Bravella pastinya, beda dari yang lain ya. Nah, di sini kan Kak Ovi banyak nih yang dimasak, terus juga yang di frozen, ada juga yang dadakan open by PO aja pembelanjaannya. Ini kan menuntut Kak Ovi untuk balas-balasin sendiri nih. Sebagai admin ke Ovi. Sejauh ini tadi kan ceritanya sebagai owner nih. Sekarang kita tanya sebagai admin. Sebenarnya kewalahan enggak sih Kak? Kayak kita kan enggak tahu nih, tiba-tiba lagi ada rezeki yang chat banyak dari Instagram, dari tweets, dari media sosial lainnya ataupun dari WhatsApp. Itu sebenarnya kita kerja sendiri keteteran enggak sih ke Ovi?
0: Oke. Atau Ovi? Sebenarnya kalau keteteran tuh ya karena aku baru juga ya, Cek. Jadi saat ini ya pelan-pelan sih yang berdatangan tuh satu-satu ya. Jadi tidak bikin aku kewalahan. Cuman next time-nya ya pasti dipikirkan hal-hal kayak gitu. Sekarang ini ya kalau misalnya menjadi admin itu pasti aku cek WhatsApp, abis itu baru ke Instagram gitu. Kemudian balik lagi ke WhatsApp lagi kalau misalnya ke WhatsApp pribadi tuh untuk aku apa namanya? Marketingin, buka open PO segala macam. Tapi kalau untuk di WhatsAppnya Bravella sendiri ya untuk balesin yang

0: di mana sih, atau dari daerah mano Ciovi atau Brave Lava Perfix ini di mano titik lokasinya tuh, agak kita jelaskan di akhir. Untuk yang nanya lain-lain tentang Brave Lava Perfix, boleh komen di YouTube kita Perempat Palembang atau di WhatsApp 0897788484. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah?
2: Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri.
1: Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua.
2: Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu?
3: Wow! Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari.
4: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
5: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
4: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
5: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
4: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
5: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
4: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
5: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
6: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
7: Apa? Uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
8: Nah, abah double lemas dengernyo.
7: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
7: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
8: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
9: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
10: Awas,
7: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
8: Nah.
11: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
12: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
11: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
13: Masih bersama kami di teras UMKM, Perempat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, kita balik lagi di teras UMKM masih dengan C. Ovi selaku owner dari Bravella Flavor Fix, dan kita masih ngobrolin tentang produk-produk dari C. Ovi sendiri. Nah, dudulur pasti kan sudah ada penasaran lagi dengan Namo tadi. Ada sudah dijelaskan oleh C. Ovi ya. Terus juga apobe yang dijual sudah dijelaskan oleh C. Ovi. Nah, alasan C. Ovi buka usaha juga sudah dijelaskan galo ya. Jadi kamu tuh tinggal apa ya? Tinggal istilah kata tuh menelaah be, atau mungkin kamu pengen jajan sekarang jadinya ya, dengan mendengarkan apa-apa saja yang dijual sama C. Ovi. Nah, kali ini kita bakal ngobrol lebih dalam lagi mungkin mengenai media sosialnya Bravella. Tadi kan C. Ovi sudah jelas ke bahwasanya yo ngadmin, yo konten, yo masak, yo belanja. K. Ovi galo atau C. Ovi galo. Kalau untuk media sosial dewe C. Ovi, tadi kan kita sudah sempat singgung sedikit bahwasanya dikerjakan sendiri. Tapi C. Ovi seneng untuk bikin kontennya. Itu sebenarnya media sosial itu C. Ovi untuk saat ini ya, di zaman yang kita ngabis ke mungkin lebih banyak waktu di media sosial, itu berpengaruh gak sih C. Ovi untuk penjualan Bravella sendiri?
1: Berpengaruh sekali ya sih Kak, Kak Mia, Cak Mita. Baru-baru ini, alhamdulillah berarti Bravella sudah mulai dikenal luas ya. Jadi baru-baru ini aku sering banget dapat new customer, benar-benar dari sepertinya sih dari sosial media ya, karena yang nge-WA itu langsung gitu kan, sedangkan WA itu aku taro linknya di Instagram. Nah, cuman di Instagram bae aku taro, berarti kan uang bisa nge-WA itu karena lihat itu kan. Nah, berarti sudah terlihat nih Cek, hasil dari kita tuh konten, misal bikin konten ngiklan gitu kan, ataupun ngasih kontak person di sosial media. Jadi memang berpengaruh nian. Dan kalau kata Wong tuh, untuk seorang business owner atau UMKM, itu penting nian kalau ada yang repeat order. Nah, kalau menurut aku untuk saat ini yang masih merintis, itu benar-benar berharga tuh adalah kedatangan new customer. Jadi pelanggan baru itu tuh benar-benar di apa sih istilahnya tuh diharapkan banget ya Cek ya. Karena berarti kan selama ini yang kita mungkin cakupannya kecil, tiba-tiba di reach uang, berarti itu sudah mulai dilihat uang. Mungkin uang juga walaupun cuman baru nanyo, Kak rice bowlnya ready dah, atau rice bowlnya ada rasa apa bae terus hilang, itu ya udah papo. Maksud aku sudah mulai terlihat nih si Bravella. Jadi memang berpengaruhnya sampai segitunya sih Cek.
0: Oke. Berarti kan dengan datangnya pelanggan-pelanggan baru dari media sosial ini membuat kayaknya kontennya Cek Ovi ini berhasil gitu kan. Apalagi kayaknya orang-orang memang bener-bener sekarang cari makan, cari jajanan itu dari media sosial, terutama treats nih Cek Ovi. Sejauh ini treats kan lagi banyak-banyaknya digandrungi anak-anak muda kota Palembang juga, kayaknya banyak ya tena ya. Drop lah jajanan ya. Kamu iyo, drop lah jualanan kamu, aku nak jajan yang pacak gosen sekarang. Nah, itu sebenarnya bawa pengaruh juga ada si Cek Ovi dengan ramenya satu platform, misalnya itu treats lagi rame-ramenya di TikTok atau ramenya di Instagram, itu juga bawa pengaruh ada si Cek Ovi.
1: Kebetulan kalau untuk thread sendiri aku tuh akun pribadi yo Cek, cuman karena akun pribadi yo postingannya tuh tidak serapi yang di Instagram. Cuman yo kalau misalnya suka ikut tuh, kalau ada yang bilang aku pengen jajan, drop dong jualan kalian, aku beberapa kali suka drop makanan di situ, drop iklan di situ kan. Terus kayak ada orderan banyak, aku posting juga di threads. Nah, sejauh ini kalau untuk yang datang karena dari threads itu belum ada sih Cek, tapi yo itu tantangan ya, jadi tetap harus ngiklan lah istilahnya, tetap posting, tetap ngabari kalau kita tuh masih ada gitu menu-menu apa yang ready ataupun menu-menu apa yang lagi di order kebanyakan orang kan. Akhir-akhir ini tuh aku lagi sering di order untuk Jumat Berkah. Aku juga jadi ada spesial menu paketan Jumat Berkah itu 15.000 per porsinya, tapi menunya beda nih Cek. Nah, itu yang lagi sering di order. Nah, bisa apa namanya, untuk Jumat Berkah sendiri bisa untuk uang itu ngambek dan dia bagi ke dewe, atau minta tolong aku. Jadi diamanah ke sepenuhnya itu aku juga bisa insya Allah. Jadi untuk yang target yang kita bagiin tuh ya, pertama yang kayak misalnya tukang sampah gitu kan, terus yang di pinggir jalan gitu. Jadi insya Allah diamanahkan ke orang-orang yang membutuhkan Cek gitu.
0: Jadi Dari situ juga kita tahu ya bahwasanya memang cangkupan wilayah jualan kita ini sudah semakin luas, Cek. Walaupun memang tadi datang nanyo sudah nyongilang, datang nanyo sudah nyongilang, itu menjadi hal yang membanggakan juga. Apalagi di sini Cek Ovi benar-benar sendirian ya dalam usaha ini tanpa adonyo mungkin tambahan-tambahan iklan di tempat lain lah. Atau pernah juga Cek Ovi berusaha untuk endorse-endorse mungkin selebgram Palembang. Berpengaruh gak sih sebenarnya kalau Cek Ovi pernah ikutan?
1: Jadi aku pernah barter konten sama ada yang punya usaha juga, yang punya burger. Apa sih kak? Lupa sih Kak Dendi.
0: Oh, itu dari baru rame juga.
1: Baru rame burger. Nah itu aku dapat dari Trans juga. Jadi waktu itu Kak Dendi ada posting siapa UMKM yang nak dibantu barter apa namanya barter konten itu mau. Jadi aku risk dia itu satu. Terus ada teman aku juga yang apa sih Kak sebutan yang buat posting ya, dia tuh sering konten menu-menu dia makan di sini nih harganya segini, makan di sini itu gitu-gitu tuh. Itu ada juga satu. Terus satu lagi ada penggiat olahraga ya runner. Nah, itu juga aku minta tolong buat apa ya, exposure. Sebenarnya kalau misalnya berpengaruh atau tidak, aku belum tahu sih yang dari segi customernya datang dari mereka atau bukan. Cuman paling tidak dari konten-konten mereka itu juga itu tadi ada keuntungan juga buat aku kan, karena terlihat nih si Bravella melalui konten-konten mereka gitu. Jadi terbantu banget.
0: Terbantu gitu. Benar-benar. Nah kak, ini kan saat ini banyak anak muda di kota Palembang nih, mungkin itulah tadi kata kita soalnya saking banyaknya lapangan pekerjaan. Jadi kan jadi bingung nih nak begawe atau nak buka usaha, Cek itu. Nah, Cek Ovi sendiri berani untuk resign dan fokus di Bravella. Walaupun memang beberapa cerita di baliknya lah, ada cerita-cerita lain di baliknya, tapi kan sekarang satu tahun ini fokusnya di Bravella. Menurut Cek Ovi sendiri, anak-anak muda zaman sekarang tuh wajib gak sih tahu tentang dunia bisnis, F&B, jasa dan lain sebagainya?
1: Menurut aku Cek, kalau misalnya untuk menggali potensi atau skill dulu awal-awal itu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk terjun langsung memang harus dipikirkan berulang kali, karena dari proses berjualan ini aku menemukan bahwa kita tuh nggak boleh gampang menyerah sih Cek. Gitu, jadi siapkan mental dulu sih. Walaupun memang mungkin sudah mendesain, kayak aku kan 3 bulan sebelum resign itu aku sudah kayak merumuskan nih, merencanakan apa aja menunya, terus cak mano sistemnya, cak mano apa namanya, cak mano logonya, segala macam kan itu dirumuskan 3 bulan sebelum di launching gitu. Jadi memang benar-benar diperhatikan dulu nih hal-hal itu. Terus kalau wajib atau tidak, ya tidak juga sih. Cuman kalau pengen mencoba silakan mencoba. Tapi kalau ternyata mencobanya itu langsung keluar dari pekerjaannya, ya jangan juga gitu kan. Tergantung kita sendiri sih sebenarnya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Kesiapan itu kan kita yang nilai sebenarnya kan. Nah, untuk aku pribadi, kalau misalnya teman-teman sudah settle nih sama pekerjaan, kalau misalnya pengen berjualan, kalau ada yang bisa diajak berdiskusi, diskusi dulu. Gitu. Kalau karena sejauh ini aku sebagai yang sendirian ini, maksudnya dari awal nian segala macam ngerumusin itu tuh belum punya teman diskusi yang benar-benar sama bidangnya. Tapi kalau teman-teman di bidang jasa lain tuh ada tuh Cek, tapi kan kurang relate ya, paling kita dengerin pengalaman oh kesini gitu. Tapi kalau untuk yang relate nian sama F&B tuh belum ada sih aku.
0: Oke. Berarti memang harus benar-benar dipikirkan dengan matang, Cek Ovi ya. Karena memang kita ninggal ke satu pekerjaan yang hari-hari sudah kita gawe ke atau income resmi kita tuh, jangan sampai ketika kita buka usaha kita kehilangan income itu. Betul. Sebelum usaha kita settle, sebelum usaha kita memang benar-benar oke nih, ada konsumennya seperti itu Cek Ovi ya. Nah kalau Cek Ovi sendiri kan tadi sudah ngobrol panjang lebar sama kita tentang bahwasanya usaha ini sudah mulai cukup dikenal Cek Ovi. Kedepannya mungkin ada gebrakan apa sih Cek Ovi dari Bravella Flavor Fix ini? Apakah akan ada penambahan menu seperti yang kata Cek Ovi sudah spill tadi di awal lagi trial and error, atau mungkin akan mencoba jualan offline nih gitu kan? Itu biasanya orang-orang yang suka beli, kok offline dong biar bisa datang langsung, biar bisa pilih langsung gitu kan? Itu ada gak sih Cek Ovi terpikir?
1: Oke. Jadi Cek, aku nih malah kayak apa ya, itu tadi kan karena terlalu semangat mencoba, berani mencoba. Jadi awalnya memang aku buka offline.
0: Oh, oke.
1: Ya, jadi toko dulu nih, toko dulu. Mungkin ada ya menurut sebagian orang mungkin salah nih, harusnya online dulu.
0: Nah, baru buka toko.
1: Tapi karena saya ini ya cukup ini ya pengen tahu nih sejauh apa kan, dan terjadinya naik turun selama proses ini kan juga banyak pertimbangan nih, akhirnya tutup offline-nya tutup tapi tetap fokus ke online. Jadi kalau next target buat Bravella sendiri sih dari segi tokonya masih online dulu sih, Cek. Karena kan kalau untuk offline juga pasti aku mikirin karyawannya juga kan. Karyawan yang harus dibayar gitu. Terus untuk kesediaan bahan makanan yang memang harus selalu ready gitu kan. Nah, jadi aku kalau untuk offline kayaknya belum dulu lagi, tapi untuk online akan terus jalan. Dan kalau dari segi menu, karena akhir-akhir ini tuh melihat penggiat olahraga tuh banyak ya, Cek. Kayak runner gitu kan, kemudian yang bulu tangkis, padel, segala macam. Nah, itu kali aku akan memikirkan produk yang tadi aku bilang lagi R&D. Dari segi proteinnya yang dipikirkan mungkin dari bahannya ada yang aku ganti, tidak menggunakan tepung terigu gitu. Jadi ada gebrakannya dari inovasi produk lagi nih. Jadi kayak sepertinya banyak sekali produk Bravella ya, tapi berusaha difokuskan untuk beberapa produk yang memang trennya ada dan banyak dicari.
0: Oke, berarti kedepannya juga bakal ada produk-produk baru ya, Cek ya, dari Bravella sendiri, apalagi yang mungkin untuk pegiat-pegiat olahraga tadi gitu kan. Jadi kayak yang manis ado, Cek itu kan, nasinya ado, yang bergizi sehatnya juga ado. Nah, Cek, itu tadi kan target kedepannya, tapi untuk sekarang tetap online buy dulu, buy PO juga untuk beberapa makanan. Nah, kalau untuk Cek Ovi sendiri, Cek, selama kurang lebih 1 tahun ini berada di dunia UMKM ini, kira-kira ada pencapaian yang paling berkesan gak sih, Cek, untuk Cek Ovi sendiri selama mungkin 1 tahun ya? Jadi wong tuh bukan tahunya susahnya be, sepi segala macam. Ada gak sih hal yang sudah Cek Ovi capai di Bravella ini sebenarnya?
1: Sebenarnya mendirikan Bravella itu sudah sebuah pencapaian menurut aku, karena wong kan enggak tahu ya, Kak, Caya, yang jalan kita menuju akhirnya kita dirikan si Bravella ini. Tapi satu hal yang mungkin jadi highlight juga pencapaiannya itu, yang satu benar-benar aku highlight itu adalah ketika tahu tentang seluk-beluk F&B. F&B bisnis, ternyata ya itu untuk dari awal itu yang apa ya istilahnya, yang cinta banget tuh cuman kita kan. Nah, cuman yang si ownernya ini. Nah, jadi ketika mau mencapai sesuatu ada hasil capaian, yang seneng sendiri itu memang cuman owner, yang lain tuh tidak merasakan gitu kan. Nah, sejauh ini ketika mengulik-ngulik Bravella, ketika dapat resep yang oke, itu udah pencapaian buat aku. Ketika ternyata untuk menciptakan satu konten harus belajar edit ini pakai pakai aplikasi yang ini atau yang lain gitu, itu juga udah pencapaian. Jadi aku punya skill baru terus-terusan gitu. Yang menurut aku ya memang kalau ada sebagian orang untuk skill itu mungkin harusnya difokuskan ya, Cek. Tapi kalau aku selagi masih ada dan masih bisa mencoba, aku coba dulu. Okay. Gitu. Jadi kalau untuk pencapaian yang besar banget ya Bravella ini sih satu-satunya.
0: Anak ya, anak tercinta untuk saat ini Bravella ini. Oke, berarti emang benar-benar setulus itu ya, sefull itu tangki cintanya untuk Bravella ya, Dodoloreh dari Ke Ovi. Dan mudah-mudahan kedepannya juga bakal lebih banyak lagi gebrakannya. Nah, Cek Ovi, mungkin kawan-kawan di rumah nih pada penasaran dan bingung, karena dari tadi kita sebut ke beragam macam makanan dijual di Bravella. Mungkin dolar-dolar pendengar Pro 4 RRI Palembang nih sudah mulai bertanya-tanya nih, kalau pengen order atau pengen mencicipi banana pudding dan juga rice ball dan makanan-makanan lainnya ini, bisa order di mana sih, Cek?
1: Iya. Kalau untuk order online itu ada di Instagram ya. Kalau untuk fast responnya itu aku di Instagram sama WhatsApp. Untuk merchant sendiri ada di GrabFood sama Shopee Food, itu Rice Bowl by Bravella Flavor Fix. Tapi untuk saat ini karena aku lagi di sini, aku close. Ya kan? Adminnya lagi di sini.
0: Iya, admin terus, yang masaknya di sini ya.
1: Terus kalau untuk yang tadi aku bilang fast respon di Instagram @bravella.flavorfix atau di WhatsAppnya itu aku masukin, dicantumin di Instagram, di profile Instagramnya. Seperti itu, Cek.
0: Oke, okay. Berarti setiap hari akan buka ya?
1: Iya, setiap hari buka. Akan kecuali buka. Aku tutupnya minggu justru.
0: Minggu tutup ya?
1: Minggu itu buat jualan, buat restock, Cek.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Padahal memang itu ya, harusnya
0: rame. Harusnya minggu loh. Banyak orang-orang yang pada malas masak hari minggu tuh cari-cari makanan gitu kan. Berarti di tiap hari minggu akan tutup di semua platform. Oke, okay, restocknya di hari Minggu. Dan dari Senin sampai Sabtu itu bakal jualan kecuali lagi di sini ya. Tidak jualan dulu. Tidak jualan dulu, ditutup dulu. Karena ada kate yang nyawa pinyo. Gimana kamu pesan Gojek, Gojeknya nyampe, Cik Ovi-nya masih di sini. Oke, okay. Berarti kan Cik Ovi untuk jam buka, jam online-nya sudah dikasih tahu. Tadi ada di Bravella
1: dot clever fix.
0: Nah, itu untuk Instagram. Kalau untuk pesanan online melalui Gojek segala macam itu ada juga enggak sih, Cek?
1: Grab.
0: Nah, aku
1: Grab Shopee sama food. Shopee Food.
0: Namanya sama.
1: Namanya sama, Rice Bowl by Bravella Flavor Fix.
0: Okay.
1: Nah, untuk saat ini tuh memang belum terlalu signifikan ya, Cek, tapi adalah sih kok duo.
0: Jadilah gitu. Masuk. Itu nambah bintang kan, lama-lama kita resto kita naik.
1: Iya,
0: naik. Oke. Okay. Berarti untuk itu sudah bisa online, bisa juga dari WhatsApp. Kalau nak jemput dewek, Cek, biasa kawan-kawan nih kan sambari jalan-jalan sore. Oh, iya. Mungkin juga tempatnya lebih deket dari tempat Cek Ovi ini. Di mana lokasi Cek Ovi?
1: Aku di Simpang Limo Lebong Siarang.
0: Nah,
1: dekat Akbit Budi Mulia namanya. Nah, benar-benar pas di sebelah Akbit Budi Mulia.
0: Benar-benar
1: lorongnya.
0: Nah, masuk jadi situ. Bisa COD depan Akbit ya.
1: Bisa.
0: Jadi kalau kamu arah-arah Akbit itu Simpang Limo Lebong Siaran, kamu bisa WA ngambeknya di sana ketemunya. Jadi kamu enggak kena ongkir. Sekalian jalan-jalan sore, Cek, itu kan. Berarti memang, tapi kalau beberapa produk tadi seperti yang disebut ke oleh Cek Ovi harus PO dulu. Pokoknya kamu cek Instagramnya, kamu chat WhatsAppnya, save nomornya. Jadi kalau Cek Ovi membuka PO Banana Puding ini, bisa lah ikut-ikut ya, cicip-cicip. Nah, untuk dari segi harga, tadi kan baru rice bowl-nya bayar nih Cik Opi, kita lah banyak ngobrol kanan kiri segala macem. Belum disebut ke harga rice bowl tadi 25 ribu. Kalau Jumat Berkah 15 ribu. Kalau yang lain harganya berapa?
1: Kalau banana puding itu di harga 20 ribu segini, Cek. Karena ini bahannya kan premium ya, aku pilihnya. Terus untuk risolnya di range 4.500 sampai 5.000 per piece-nya.
0: Tergantung isi.
1: Tergantung isinya.
0: Oke. Okay. Terus yang
1: ada
0: lainnya?
1: Tersedia frozen juga, Cek.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau ada yang pengen stok-stok ya di hari Minggu mau gorengnya kan tutup ya, Bravella. Jadi pesan frozennya, goreng sendiri. Okay. Ada juga.
0: Kalau untuk sempol ayam premium
1: sempol
0: tadi, Cek?
1: Sempol ayamnya 10.000 itu ada 5 tusuk tapi ukurannya disesuaikan.
0: Oke.
1: Okay. 10.000
0: 5 tusuk.
1: Dagingnya berasa.
0: Benar-benar aku terkaget-kaget loh, 10.000 dapat 5 ya. Memang ukurannya, tapi kalau kita dagingnya berasa tuh kayaknya rasanya 2.000 masih terlalu murah. Sih kok 2.000 ya. Makanya kalau kamu jajan tuh sekali banyak biar enggak terasa ngambeknya tuh, enggak terasa juga ongkosnya, Cek, ya, stok di rumah. Oke. Okay. Nah, Cek, terakhir closing statement dari Cik Ovi sendiri, harapan-harapannya untuk Bravella Flavor Fix ini seperti apa, Cik Ovi? Yang ditunggu-tunggu ini, harapan besar ini, silakan Cik Ovi.
1: Harapan besar seperti ke anak sendiri ya, Cek. Jadi harapannya sih semoga Bravella Flavor Fix yang pertama dikenal lebih luas ya sama semua masyarakat, gak cuma di Palembang tapi seluruh Indonesia yang bisa frozen ya, bisa dikirim frozen. Dan yang kedua, semoga nanti Bravella itu tetap berkembang, tidak stop lah, tetap berkembang, kemudian dengan inovasi-inovasi produknya itu bisa memenuhi pilihan makanan, dessert ataupun snack buat teman-teman sekalian. Jadi Bravella Flavor Fix hadirnya di sini tuh sebagai bestie flavornya, dibuat dengan hati dan di approve sama ahli gizi.
0: Oke, okay, amin.
1: Itu aja, Cek.
0: Amin. Mudah-mudahan ya kedepannya semakin berkembang sesuai dengan harapan oleh dari Cek Ovi untuk usahanya ini. Gitu kan, sebagai kawan ya, pastinya akan juga ngebantu lah, nge-up kawan-kawan kita yang mungkin sudah punya tekad untuk buka usaha. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa jual offline, buka cabang.
1: Amin.
0: Aduh, lebih deket dong sama kita ya kan. Lebih mendekat seperti itu. Kalau sekarang masih di Simpang 5 Lebong Siaran tadi.
1: Betul,
0: Cek. Untuk titik poin belanjonya, atau mungkin bisa di aplikasi online dan juga melalui WhatsApp kawan-kawan. Jadi harganya di online itu kalau di aplikasi mungkin agak sedikit nge-up.
1: Iya, betul.
0: Kalau kamu beli langsung via WhatsApp, tinggal kamu ijo ke Gojeknya be. Harganya sama dengan yang diomongin Cek Ovi. Oke, terima kasih Cek Ovi sudah hadir di Studio Pro 4. Cerita sama kita tentang pengalaman Cek Ovi yang kalau anak-anak muda zaman sekarang ngomongnya tuh kayak roller coaster ya.
1: Oh iya.
0: Ya, naik turun gitu. Udah lemak-lemak pegawai, tiba-tiba buka usaha. Itulah tadi, harus settle dulu tapi usahanya ya kawan-kawannya. Dan memang harus fokus seperti Cik Ovi. Satu tahun ini dia fokus di usahanya. Mudah-mudahan lancar dan juga banyak yang order.
1: Amin.
0: Lebih terkenal lagi. Wih, seneng nian rasanya ya kalau kita tuh sudah terkenal. Dan tetap semangat untuk ngonten.
1: Oh iya, iya.
0: Pasti
1: itu
0: ya,
1: challenge banget.
0: Tetap semangat untuk ngonten. Oke, teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang juga jangan lupa buat order di Bravella Favor Fix Instagram, tadi sudah disebut. Treatsnya juga treats pribadi sih, tapi ya
1: tapi
0: pokoknya
1: iklan.
0: Dengan kata kunci Bravella Flavor Fix itu udah muncul di treats, jadi kamu tinggal cari. Terus juga yang ketinggalan mau tahu lebih banyak tentang Bravella ini, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, karena akan tersimpan rapi dan terpampang nyata muka Cek Ovi ya. Kalau Cek itu, Cek minta pamit juga dari Ruang Dengar Dodolor untuk acara Teras UMKM. Kita akan kembali lagi melanjutkan dengan program acara lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 11.55 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama kita menjalankan ibadah sholat zuhur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, kita masih ada di Hiburan dan Informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol sama pelaku usaha UMKM ya. Kali ini kita dengan siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif.

Jadi dolar pendengar Perempat RRI Palembang, pastinya tahu kan perkembangan industri kreatif saat ini di Kota Palembang ini semakin pesat. Berbekal kreativitas, keterampilan dan inovasi, berbagai ide sederhana serta jadi peluang usaha yang menjanjikan. Seperti tadi kita ngobrol sama salah satu pelaku usaha ya. Dia kreatif, bikin konten, terus juga memperkenalkan produk-produknya, itulah menjadikan bernilai jual juga untuk produknya sendiri. Mulai dari kuliner, tadi sudah ada contohnya, terus ada kerajinan tangan, fashion, musik, fotografi, sampai ke konten digital. Galo-galonyo ini punya potensi untuk dikembangkan jadi sumber penghasilan sekaligus ngebuka lapangan pekerjaan baru. Namun memang untuk pengembangan industri ini sendiri, tentu tidak cukup dengan ngandel ke ide-ide kreatif bae. Jadi kita selaku para pelaku usaha ini juga perlu memahami strategi pemasaran, maupun mengikuti perkembangan teknologi serta memahami kebutuhan pasar. Nah, dodolor pendengar Perempat RRI Palembang pasti paham kan dengan apa yang Cek Mita maksud dengan mungkin ya beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi mungkin juga ada yang belum paham, jadi kita akan bahas setelah yang satu ini. Dodolor pendengar Perempat RRI Palembang, jangan kemano-mano, tetap dengar ke Perempat RRI Palembang. Karena setelah ini kita bakal balik lagi dengan informasi-informasi seputar acara kita, yaitu siaran tentang ekonomi kreatif dan ide-ide kreatif lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih bersama Cik Mita di Pro 4 RRI Palembang tentunya dengan program acara kita Yola di Hiburan dan Informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Jadi ya kalau industri kreatif tadi juga sudah kita obrolin. Apa tuh yang diobrolin Cik Mita? Ya obrolin lah ya. Pokoknya industri kreatif ini sendiri sih sudah mulai banyak dikerjakan atau banyak digandrungi sama pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha makanan, terus juga RM, masih banyak yang lain lah ya. Pokoknya ini menjadi sebuah peluang dulur-dulur memang untuk kita memperkenalkan dan juga ini merupakan suatu dukungan kolaborasi dari pihak manapun agar memang industri kreatif lokal di Sumatera Selatan, Kota Palembang terutama ini berkembang dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman saat ini, pendengar. Jadi kalau dari daerah apa baik sih Cik Mita yang bisa kita kenalkan? Oh banyak kerajinan tangan khas, menjak songket, kuliner, sampai ke produk-produk kreatif anak muda lainnya yang punya daya tariknya tersendiri. Nah, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, kita perlu ketahui bahwasanya kreativitas itu bukan cuma tentang hasil ke karya yang menarik baik, tapi juga mencak mano karya itu bisa punya nilai, punya nilai ekonomi yang kasih manfaat bagi semuanya, bagi masyarakat. Dan karena itulah, payo kita sama-sama ngembang ke ide-ide kreatif kita ini untuk meningkat ke keterampilan kita dan bisa memanfaatkan peluang yang ada ini. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru sebab memang peluang usaha ini bisa bae berawal dari ide-ide sederhana, dulur-dulur. Nah, menurut dulur-dulur, cak mano sih sekarang gitu kan yang punya usaha yang sedang merintis di bidang industri kreatif ini, apa tantangannya? Pasti ada ya tantangannya yang mungkin setelah ini kita bakal bahas tantangan-tantangan yang ada. Tapi memang kita sebagai pelaku usaha bisa menghindari atau Cik Mita tuh kata-kata itu ya intinya menghindari lah atau bisa menghandle untuk tantangan-tantangan atau menghandle beberapa hal yang mungkin bisa sebenarnya kita keep atau kita handle terlebih dahulu sebelum kita mencari atau mengambil keputusan. Biasanya sih kalau ide-ide kreatif ini seringkali banyak plus dan minusnya ya. Nah, kita bakal bahas tantangan-tantangan yang dihadapi pelaku usaha industri kreatif saat ini.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Mengajarinya arti toleransi.
5: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
4: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
5: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
4: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
5: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih di hiburan dan informasi siang hari ini tentang edukasi pelaku industri kreatif ya. Dan kita tadi sudah spill tipis-tipis, dan juga mungkin tadi banyak yang tanya-tanya juga, kira-kira tantangannya apa sih Cek kalau dalam menghadapi pelaku industri kreatif ini? Yang pastinya nih teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang, dulur-dulur, ada 10 tantangan yang dihadapi para pelaku industri kreatif ini. Mulai dari keterbatasan modal yang pertama. Ini ya karena memang biaya produksi, pembelian barang, peralatan sampai ke pemasaran ini menjadi tantangan tersendirinya dari segi modal. Dilanjutkan dengan persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, hadapan-hadapan bisa jualan hal yang sama tapi tetap rezeki punya masing-masing ya, tergantung kita dewe gitu kan. Terus juga ketiga, ada kurangnya inovasi dan pengembangan ide. Balik lagi ke pribadi masing-masing, kalau sudah punya ide ya tinggal dikembangin gitu kan. Yang keempat, ada kesulitan memasarkan produk-produknya. Kesulitan memasarkan produk-produk sendiri itu ya balik lagi ke produsennya lah ya. Kayak kita sebagai pelaku usaha, kita harus memutar otak, punya ide-ide kreatif untuk memasarkan produk-produk kita ini. Yang kelima, aduh, yang kelima ini pastinya nggak relate sama keadaan kita sekarang, yang mana apa-apa semuanya serba digital. Jadi yang kelima ini ialah kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Kalau saat ini kan kita apa-apa digital, online, segala macam, ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena memang peluang pemasaran di dunia digital ini atau di era digital saat ini itu lebih luas, pendengar Pro 4 dari Palembang. Nah, yang keenam, ada perubahan tren dan selera konsumen. So pasti itu selalu berputar. Bulan ini trennya ini, bulan depan belum tentu itu masih tren, dulur-dulur pendengar. Nah, selanjutnya nomor 7, ada keterbatasan sumber daya manusia. Betul ya, SDM. SDM, SDA ya. Terus juga ke-8, ada kesulitan menentukan harga jual. Ini kira-kira HPP-nya gimana nih, Cek Mita? Nah, itulah tadi, pentingnya kita menghitung dulu APP dan juga apa-apa saja yang kita perlukan, kita keluarkan untuk suatu produk, baru kita bisa hitung harga jual dari produk ini. Yang ke-9, ada kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi, kalau kamu punya ide desain, merek, karya kreatif yang punya nilai ekonomi itu, sebaiknya kamu harus mendaftarkannya ke hak kekayaan intelektual, sehingga memang kalaupun menghadapi peniruan dan penggunaan karya tanpa izin, kamu bisa menggugat dan bisa mempertahankan bahwasanya itu memang benar milik kamu. Ya, yang ke-10 terakhir, ada kesulitan mempertahankan keberlangsungan usaha. Ya, baru sebulan berjalan sepi udah berhenti gitu kan. Yang mana memang ini salah satu momok yang menakutkan ya untuk para pelaku usaha, karena tidak mampu mengelola keuangan, tidak mampu juga menjaga kualitas produk, tidak bisa memperlahankan pelanggan, yang mana jadi usaha ini tidak berlangsung lama. Seperti itu. Dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Nah, itu tadi itu tadi 10 tantangannya yang dihadapi pastinya sama kita selaku pelaku usaha ya. Nah, kita lanjut kita tutup sampai di sini untuk hiburan dan informasi mengenai industri kreatif. Kita bakal dengarkan sih kok lagu atau dua lagu sebelum kita agak ke Pro 4 RRI Jakarta untuk ikuti siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta dan juga Pro 4 RRI mana tadi ya? RRI Padang. Yuk kita jalan-jalan ke Padang siang hari ini. Tapi dengerin dulu nih, ada satu lagu dari Prabu Muli, Cerita Suhang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sesaat lagi kita akan beralih ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama siaran Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang. Ada Bung Noel dan juga Kak Riri nih. Dengan tema ada Sarawak Gelembong Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman. Bersama narasumber dari RRI Padang ada Viveri Yudi MPD selaku budayawan. Langsung saja pendengar, kita beralih ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama siaran Budaya Nusantara.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo udah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah aman ya, gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca ya. Panas di Jakarta, di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang. Hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya. Alhamdulillah iya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawak Galembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawak Galembong iya. Ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawak Galembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawak Galembong itu dipertunjukkan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik. Selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya di siang hari ini. Kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Makari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Makari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Makari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawak Galembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin iya. Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawak Galembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay. Nah,
3: insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawak Galembong itu seperti apa? Apa nih Sarawak Galembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawak itu artinya celana. Nah, lalu Sarawak Galembong berarti celana galembong. Nah, celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Ya. Lalu yang unik pisaknya itu rendah. tidak seperti bagaimana celana tapi dia bisanya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki. Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu itu yang Sarawa Galembong. Tapi uniknya Sarawa Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Kalau celana yang longgar itu banyak. Ya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar itu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mbak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itia.
3: Tapak itia.
4: Tapak itia ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Jadi bebas ya mak untuk bergerak mak ya.
4: Gerakannya bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu, sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat. Walaupun tidak harus pakai galembong dalam silat, basile juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga. Dagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
3: pakai sarogarem
4: babi, pakai galembong juga.
3: Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional, di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya? Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sargalmo ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain. Dan galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya, namanya kandi.
3: Baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada ciri khasnya, Maya.
4: Lebih keras katanya. Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong bayu.
3: Bayu
4: itu daerah Bayur, di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah itu, namanya galembong bayu. Itu pisaknya lebih tinggi, dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan, bordiran dan apa hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh lemong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara galembongnya.
4: Jadi bukan galembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik. Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya budaya Minangkabau khususnya untuk sarawak atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai

0: tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Kalimbong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
1: Wah,
0: saya tanya tentang manuskrip Kalimbong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah penelitian tentang Sarawak Kalimbong.
1: Wah, ini cukup menarik Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan orang Minang ya. Ini bisa dibilang insya Allah ini satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
0: Ya, kita belum menemukan
1: belum,
0: yang lain.
1: Karena belum kita temukan Mak ya literasi.
0: Karena pola di bagian pisah itu. Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana Sarawak Kalimbong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba. Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya namanya pisahnya itu dikasih namanya tapaiti ya. Nah, atau di ketiak. Ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai itu. Jadi asumsi saya, karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian Kalimbong ini apa saja jenis Kalimbong ini, kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
1: Nah, menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Kalimbong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
1: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarawak Kalimbong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum
2: ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari mengenai celana ataupun Sarawak Kalimbong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itiak ya?
1: Iya.
2: Tapa itiak. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun Sarawak Kalimbong tuh punya ciri khas tapa itiak itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun gitu, Mak Kari?
0: Oh, baik, Noel, saya langsung ya.
1: Iya, silakan. Iya.
0: Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
0: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang berkarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit agar dia bisa menyapu masalah apa hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
1: Iya, nah udah.
0: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengan

0: lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
1: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak ya?
0: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata. Maka orang Minang mengatakan nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
1: Kato.
0: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
1: Kata-kata.
0: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
1: Oh, baik.
0: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
1: Iya, filosofinya tuh, Mak.
0: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai saluak penghulu.
1: Itu penandanya, Mak ya?
0: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, basile, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalu jauhi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum. Dan fungsinya untuk kegiatan
1: sehari-hari.
0: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada.
2: Oke,
0: kan baik. Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di Pisa itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong. Itu Noel, mohon maaf.
2: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
0: Ini Noel, bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nang pusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
1: Sampai saat ini, Mak ya.
2: Baik kalau gitu. Ya, mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik. Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, Bapak nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
1: Baik, ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel, di 0811660924 itu yang bisa dihubungi.
2: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812-1124-928 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompa Suara Budaya Nusantara.
1: Prompa FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uniri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Ari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu biasanya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia, yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi
2: orang. Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat
2: ya,
3: pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Ari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya, dia sepanjang fungsional ya. Tetapi misal perempuan memakai galembong, itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Maya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an, itu Inyak Palatyang. Inyak Palatyang di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, baik. Uniriri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Suara
4: Halo,
1: budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Minangkabau, kenangan dan cinta. Usako bundo dahulunya. Dengan Cik Guria, pendengar setia dari Nusantara Uniriri.
2: Iya, Cik Guria ini.
4: Halo?
2: Mak Kari.
1: Iya.
4: Dengar Cik suara Guri. Saya, Bang Uni.
1: Dengar, Cikgu.
4: Aduh, Bang Noel, sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Dengan narasumber yang ganteng, dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak?
2: Narasumber Mak Kari.
1: Mak Kari, Cikgu.
4: Manggil apa, Bang Noel?
1: Mak Kari.
4: Mak Kari. Mak Kari, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
4: Salam kenal dengan Cikgu Ria. Saya ini yang luar biasa biasanya nih narasumbernya, apalagi pelancarannya, apalagi cantik dan ganteng. Temanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
1: Iya, betul.
4: Kalau saya salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya, luar biasa. Jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan.
4: Pak Kari. memang secara galombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya atau celana galombang, galombang atau galembong atau bahasa
3: galembong
4: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan persahabat mendalam, dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya pertanyaannya begini Pak Mangarin.
3: Yep.
4: Seperti apakah Pak ini, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian bela, dan bela diri itu seperti Pak, pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gul. Sudah paham ya Noe, Bang Noe ya? Pertanyaan Cik Gul ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya, kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka banyak. Apa namanya? Pai baburuk ka padang panjang.
1: Cakep.
4: Dapat ruso di tengah rimbo.
1: Cakep. Tiap
4: jama merubah gadang Sarawak galombang. Jangan sampai sirno, artinya enggak tahu dan ditanya. Itu saja buat
1: Bang
4: Wer. Ini Rancabana. Bang Wer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dia pantu dulu nih.
1: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri. Makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sekali ayah gadang, sekali tapian beralih atau berubah. Artinya ayah gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai, nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda.
2: Mm-hmm.
3: Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
2: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
2: Tidak ada.
3: Karena apa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali, sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
3: Misalnya saya sering dengar itu wakil gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya setiap silenya itulah sile Minangkabau,
2: iya,
3: maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan, betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, pernah membuat modifikasi kerjasama dengan desainer.
2: Iya.
3: Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah, tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu. Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
2: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju beruang-kuruang basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di undang-undang nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
1: Iya.
2: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Cik Guria tadi.
1: Iya, benar.
2: Baik,
1: banget.
2: Ini ada yang bergabung nih Bang Noel di Baik. WA-nya Prompat ya.
1: Silakan.
2: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Bypass yang mau bertanya ke Mak Kari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Oke.
2: Okay. Silakan.
3: Siapa namanya?
2: Dia.
3: Dia di Bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
3: Apa tantangan
2: terbesar?
3: Terbesar
2: untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
2: Oke. Okay.
3: Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
2: Okay.
3: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab, karena itu kan perintah undang-undang.
2: Iya, benar.
3: Untuk pengajuan kebudayaan, kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
2: Banjir bandang ya.
3: Agak keras. Sorry Noel.
1: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kar ya.
3: Iya, harus lah.
1: Harus itu.
2: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
2: Baik.
1: Iya.
2: Okay. Silakan untuk Nusa Padang atau sahabat budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
5: Mama
2: Zur. Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
1: Iya. Nah,
5: saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesungguhnya bagus kalau dimodifikasi jadi galembong, tapi gimana gitu warnanya kayak apanya atau tetap hitam, atau saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu itu usulnya aja itu
3: Mak Karya. Luar biasa, luar biasa.
2: Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazum memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat sarawa galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, karena menu modifikasi sarawa galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai keminangkabauan.
2: Iya.
3: Okay. Kita dengan modifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya, Maya.
3: Masalahnya itu prinsip nya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu, pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
2: Okay.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang itu penyakit, termasuk mata orang. Itu juga menjadi penyakit. Itu untuk pakaian yang cewek.
2: Iya.
3: Tapi untuk galembong itu kecil.
2: Kecil resikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiknya tetap terjaga.
2: Okay.
3: Masalah warna tidak ada masalah.
2: Aman ya, Maya.
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
2: Oh, oke.
3: Okay. Lalu kalau hitam kan enggak kelihatan
2: kotornya.
3: Fungsional saja.
2: Oke. Okay. Iya, iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Mel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada.
1: Iya, oke. Okay, di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih Uni Riri ya.
2: Nggak
1: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai sarawa galembong nih, galembong ya. Jadi kita nggak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai sarawa galembong nih untuk Mak Kari, kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk sarawa galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari. Silakan.
2: Oke, silakan.
3: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudayaan Minang itu sendiri, apapun budaya manapun. Tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
2: Iya.
3: Nah, setelah itu, setelah tahu, lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembang. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tetapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu.
1: Oke, baik, itu dia ya.
2: Nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
2: Iya,
1: terutama iya, terutama melalui
2: budaya orang gitu ya.
1: Bener itu ya. Dia budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai sekali. Ya.
2: Ya jangan ya nununu ya di sana ya sama
1: itu
2: budaya
1: dia.
2: Ya.
3: Satu hal yang dikatakan.
2: Boleh.
3: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
1: Oke, iya, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
1: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia. Baik. Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
3: Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Baik, siap.
2: Padat banget nih yang materi kita hari ini.
1: Seru ya, banget dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Iya, kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawa Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makar dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses.
3: Salam
1: pokoknya
3: untuk Nova Kalista.
1: Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Mal pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suar Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari, nilai info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dodulur ada surat ulu yang merupuk ke tradisi tulis kuno dari Sumatera Selatan yang menggunok ke aksara kanga-nga yang kini sudah tidak digunakan lagi. Disebut ulu karena tradisi ini berkembang di daerah hulu sungai atau wilayah ulu. Tulisan dalam surat ulu biasanya dibuat di atas kulit kayu, kertas khas atau bambu. Isinya mulai dari silsilah keluarga, ajaran agama Islam, hukum adat, dan lainnya. Kita ke informasi selanjutnya, ada tikar purun atau tikar padamaran yang merupakan kerajinan anyaman tradisional khas Sumatera Selatan. Dan kerajinan ini sudah dikenal sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-19 di wilayah Ogan Komering Ilir. Tikar purun dibuat dari tanaman purun, sejenis rumput liar yang tumbuh di daerah rawa yang punya serat kuat. Motifnya umumnya geometris dan dikenal tahan lama. Dudulur, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dindasari selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dedelur, selamat siang. Balik lagi di Pro 4 dari Palembang. Kalau tadi sudah kita jalan-jalan ke Jakarta, kali ini kita balik lagi di kota Palembang. Dan mencak biasa pukul 14 sampai dengan pukul 15, Cik Mita buka pintu di program acara Besanjo. Tapi yang nak masuk rumah Cik Mita harus bepantun terlebih dahulu ya. Oke, Cik Mita nih harus bepantun, masuk rumah Cik Mita harus bepantun ya. Tapi di line telepon bay yang kita terima atau juga WhatsApp. Cik Mita cek dulu. Kalau dari telepon boleh di 0897788188, tidak salah tidak sih nomornya. 0897788884. Tak kasih satunya ya. Kalau telepon 0711351656. Kita terima ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paket.
0: Wih, dah semangat bibi paket ini lah oleh Asep. Dari mana, Bi?
1: Dari tadi.
0: Oh, pantas lah habis suara sambil manggil di tadilah kelamaan iga.
1: Iya.
0: Oh, Cik Sisi. Hai. Baru datang depan pintu. Nih ada palang pintunya, harus berpantun.
1: Oh, ada. Tapi pantunnya ini agak sedih, ini pantun kekuasaan ini.
0: Belum ya? Belum, aja.
1: Pantunnya kayak ini, kayak aku baca ke dalam, tunggu.
0: Oh, nak nunggu pula ya kita.
1: Pagar makan tanaman.
0: Cakep.
1: Dikira benar pacar, ternyata cuma teman.
0: Sedih nih aneh. HTS apa? Hubungan tanpa status apa? Pagar makan teman, dikira pacar, gak tanya teman.
1: Iya, dikira pacar, soalnya teman.
0: Aduh, gak diakui kawan.
1: Sian deh lo.
0: Sian deh lo. Cik Sisi nak nitip lagu apa? Lagi sambil makan model nih. Walaupun ada tapi gak dianggap gak berada, ya Allah.
1: Ayo, cocok kan lagunya kan?
0: Cocok.
1: Ayo, untuk yang request deh lagu deh. Mau kasih pantunnya. Cicano kami udah wajib berpantun, jadi minta tolong.
0: Iya, Cik Sisi kaget sambil makan pempek di belakang. Jangan balik dulu, nunggu yang lain dulu ya.
1: Iya. Kaget kami bungkus pempeknya ya.
0: Iya, bungkus sila 5-5 ya, untuk yang nak datang ya. Sekalian. Nah, kasih Cik Sisi. Masuk dulu. Kirimnya untuk siapa lagu ini? Untuk yang nulis? Bukan yang nulis pantun tadi?
1: Oh, untuk yang ngirim pantun tadi, siapanya semoga cepat sembuh, Bella.
0: Cepat sembuh ya hatinya. Oke, Cik Sisi, terima kasih.
1: Jangan minum obat.
0: Sakit nian, berarti mau minum obat tuh.
1: Jangan ditelan kulitnya, obatnya diminum, kulitnya dibuang ya.
0: Iya, siap.
1: Ada pantun lagi.
0: Apa lagi?
1: Bubur ikan lele, permisi le.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja tinggal aku ya. Halo.
2: Halo, Mas Anjo. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, siapa di mana ini?
2: Robi, terima kasih.
0: Robi, terima kasih.
2: Apa kabar, ya, kita?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Ngapu jadi sini, Cak Mita?
0: Tak tahu.
2: Ngapu menambah banyak asap, Cak Mita?
0: Tak tahu, tidak katik pelatnya, jadi tak tahu asapnya dari mana. Iya. Masuk rumah kita harus ada pantunnya.
2: Oh, ada satu pantunnya? Kalau katik pantun tak boleh ya?
0: Tak boleh, tutup pintu, tak terbuka, itulah kata sandinya.
2: Sedang. Kalau ini baik pantunnya, ini baik.
0: Tak nyambung, tak kunjuk lagu. Ajulah kalau cuma singan.
2: Ke pantunnya ke toko jamu beli batu bata. Ke toko bangunan beli kue kojo. Ketemu lagi dengan Cik Mita di acara Besanjo.
0: Nggak ada cocok.
2: Ada tuh ya. Masan, boleh kan?
0: Cak, boleh. Nah, lagu apa? Masuk dulu tapi, masuk dulu. Jangan depan pintu masuk. Ini.
2: Ya, saya lepas ya sendalnya.
0: Woi, lepas sendal. Baru disapu, dipel rumah nih.
2: Saya lepas sendal kulit.
0: Nah, lagu apa ini sembari makan-makan kita nih?
2: Nah, makan dulu lah, minum.
0: Lagu dulu.
2: Keluarin lah yang ada.
0: Hah?
2: Keluarin lah yang ada.
0: Ada sisi di belakang lagi mengkesi pempek.
2: Cepelah. Ya, keluarin kalau ya.
0: Cepelah, nak lagu apa ini?
2: Lagunya ini dari Jambi, Beh.
0: Apa tuh?
2: Datuk.
0: Hah?
2: Datuk Penghulu.
0: Datuk?
2: Datuk Penghulu.
0: Hai, Dem.
2: Aduh, jangan minta. Awas, gak kasih. Gak galak balik.
0: Pak aku. Penghulu.
2: Bukan, Datuk Penghulu.
0: Atuk, Atuk Penghulu. Atuk, bukan Datuk.
2: Wah, Atuk ya. Awas, kalau salah, jangan minta.
0: Tidak, Wak Kocai kan Jambi.
2: Iya.
0: Nah.
2: Itu buat tes.
0: Nuh, kaget lah dulu dengar kebaik.
2: Kalau lagalah balik aku.
0: Bengkel lah, untuk siapa lagu ini?
2: Spesial ya?
0: Iya.
2: Dipasangin aku ya?
0: Muter-muter dia, pening.
2: Oh,
0: ya sudah.
2: Selamat berjuang.
0: Selamat berjuang, ya sudahlah mencek itu. Dam.
2: Tunggu hujan tiba.
0: Iya, benar-benar.
2: Hujan tiba jarang hidup aja, minta.
0: Iya, pacak nian.
2: Iya, kali ini non-stopnya, saya bilang.
0: Iya.
2: Subuh atau pagi, pokoknya hidup terus.
0: Oce.
2: Kalau mati lampu aja.
0: Sudah, masuk lah, makalah pempek. Jalan. Nah, yang lain pulau ini, nak masuk depan tu lantri.
2: Iya, ada lu jamin tak?
0: Ado galo, ado pempek, ado tekwan, lakso, burgo.
2: Laksan.
0: Ado. Ado.
2: Ada keluarin lah yang ado
0: ya. Ya, laju lah dengan cek sisi di belakang ya.
2: Yo.
0: Yo.
2: Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi. Halo.
3: Halo, siang-siang makan nasi.
0: Cakep.
3: Malam-malam makan bolu.
0: Cakep.
3: Cik Mita yang selalu di hati. Niat paling idolaku.
0: Terlalu maksa gak sih, Cik?
3: Biarin maksa, yang penting cocok.
0: Iya. Dengan siapa ini?
3: Cik Mita.
0: LL.
3: Nah, LL ini.
0: Tumben sepi L.
3: Lagi nonton, gak diem.
0: Oh, aja screen time, eh.
3: Bukan lagi.
0: Masuk. Lama pantun, tak kalah masuk ini.
3: Masuk. Makan dulu.
0: Ada di belakang dengan Sisi tadi, dengan Robby. Tinggal.
3: Dia habisin juga loh, itu Cik Mita.
0: Dia nak mongko sujinya.
3: Kerjaan mongkos maknya Cik Siko ya.
0: Masakan Cik Mita.
3: Asik.
0: Iya kan?
3: Oh, lemaknya masakan Cik Mita.
0: Iyalah.
3: Iya, tapi Cik Mita beli kayaknya.
0: Galak nian sudah ngangkat campak lagi.
3: Salam.
0: Nak lagu apa kita?
3: Lagu ini apa lah emak?
0: Lagu rindu? Oh, rindu siapa?
3: Cik Mita. Galak kekanjian juga.
0: Lagu apa?
3: Ada siapa di situ Cik Mita?
0: Dak kate.
3: Ngapa cak? Tirunya.
0: Dak kate siapa-siapa, sendiri aja.
3: Oh, berarti senang kan Cik Mita nih aku masuk.
0: Ya banget dong, senang banget gitu kan.
3: Lagu ini lah Cik.
0: Apa aku tuh?
3: Cinan Bana baik
0: Cik. Cinan Bana. Lah lama dak muter lagu ini?
3: Lama, malu.
0: Iya. Kaget karaokean malam minggu.
3: Sudah semalam.
0: Semalam eh? Sama siapa semalam?
3: Mbak Dola.
0: Yalah,
3: untuk Cik Mita galak ini, enggak galak diajak nyanyi.
0: Enggak pacak aku duet-duet. Enggak pacak nyanyi.
3: Enggak pacak duet-duet, uang-uang banget.
0: Uang-uang bisa, uang-uang. Sendiri-sendiri bisa, sendiri-sendiri.
3: Surang-surang.
0: Untuk siapa lagunya ini, Cek?
3: Oh, untuk si kecil tuh lagi nonton ini. Dah, merolo dia, Cek.
0: Ya Allah. Teng-neng-neng-neng-neng-neng-neng.
3: Tahunnya.
0: Hai Dam.
3: Segala uang nonton
0: itu. Iya. Pengisi waktu loh.
3: Selamat nonton deh. Oh, untuk anak aku yang kedua, Cek.
0: Di mana? Di mana?
3: Ini besok ulang tahun, semoga panjang umur, selamat ulang tahun, pokoknya semoga yang terbaik untuk ini. Mau jadi anak yang berguna, anak yang soleh.
0: Amin. Itu baik, Cek.
3: Yo, itu baik, Cek bisa ngantuk.
0: Makanlah dulu, aku nih nunggu tamu yang lain ini. Yo, makanlah ya.
3: Terima kasih,
0: Cik Entah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan tiga lagu kita putarkan terlebih dahulu, Dodolor. Ada Timun Dalam Cuko, ada Atuk Penghulu, ada Ciinan Bana.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita masih ada di program acara kita Besanjo. Kita kembali terima telepon di 0711-351-6516 atau di WhatsApp 0897-788-4884 ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Putra Jalur, Ke.
0: Putra Jalur. Jalur. Putra Jalur, eh?
1: Ya, oke.
0: Ah, masuk pintu harus berpantun dulu.
1: Oh, nak pantun dulu,
0: Ke. Iya.
1: Kami tak baca dak mana, Ke.
0: Dak jadi. Sami suruh balik kita lagi.
1: Masuk dak jadi ini.
0: Heeh.
1: Sudah, Ke. Coba dulu, Cak, ya.
0: Lanjut.
1: Perempat ke perapat naik kereta, Cak. Kereta berangkat di sore hari, Cak. Di perempat ada Cak minta. Semoga sehat selalu dan banyak rezeki.
0: Amin. Itu bisa pantun.
1: Dipaksa, Cak.
0: Oh, mendak dipaksa tadi tak galak berpantun, eh? Ya.
1: Sehat, Cek?
0: Sehat, alhamdulillah, Bang Putra. Bang Putra sehat?
1: Sehat, Cek.
0: Lanjut. Langsung, Be, Bang, enak lagu apa, Bang?
1: Lagunya Keluarga Wak Yeng, Be, Cek.
0: Cerita Keluarga Wak Yeng.
1: Iya, Cek.
0: Oke.
1: Okay. Boleh kirim, Be?
0: Boleh, spesial untuk siapa?
1: Spesial, Be, Cek,
0: ya? Mm-mm.
1: Spesial, Be, untuk keluarga besar Bandara Sriwijaya, terkhusus untuk pemimpinnya, Cek, ya. Banyak salam sayang di bagi raba. Cek Mita, terima kasih waktu, Cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Satu WhatsApp masuk dari Wapet di Demang. Assalamualaikum Cek Mita, semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Tambah tebal be kabutnya Cek Mita, kecapi makanan kerau, banyak kabut tambah saro. Ya betul, ya lagu oncak be Cek Mita bejang tembokan, makasih Cek Mita. Lagu ini buat pecinta Pro 4, semoga pada sehat galau, amin ya robbal alamin. Pendengar, kita cukup ke dulu duo, kita nak ngijo ke kage ado beduk dan azan asar ya. Jadi kita coba duo lagu dulu, kage kalau ada waktunya kita putar lagi lagunya atau kita terima lagi teleponnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, saya sudah sampai di sini kebersamaan kita di Sriwijaya Siang. Setelah ini Sriwijaya Sore bakal berkawan sama C. Abas. Dan langsung dengan program acara selanjutnya, Iola Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut. Dan dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, Cik Bita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan bergabung di program acara kita, yaitu Besanjo. Dan langsung bae, dari kawasan Nyala Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Bang Mita Duindasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang, banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya

Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 14.56 waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka minum dengan satu teguk air.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, karungu ialah puisi tradisional suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, berasal dari kata karunya, berarti tembang atau karya ini diwariskan secara lisan melalui lagu dan syair. Awalnya karungut menggunakan bahasa Sangen, namun kini bahasa tersebut jarang digunakan. Karungut berfungsi sebagai sarana pengajaran di mana seorang balian atau guru menyampaikan ajaran kepada muridnya dengan cara berkarungut. Melalui karungut, nilai-nilai adat, moral, dan kehidupan masyarakat Dayak Ngaju diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini jadi cerminan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah. Sementara itu, kakica atau kikica ialah kue khas masyarakat Banjar, yang mana dari Kalimantan Selatan, dan kue ini berbentuk bulat kecil berwarna hijau dan terbuat dari tepung ketan yang kenyal. Kue ini juga biasanya dimakan bersama hinti atau kelapa parut yang dicampur gula merah. Selain dari tepung ketan, ada juga penjual kue ini yang membuatnya dari ubi kayu. Perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manisnya gula merah pada hinti memberikan sensasi rasa yang khas. Kakica sering disajikan dalam acara adat atau hajatan masyarakat Banjar ataupun bisa ditemukan sebagai jajanan pasar. Informasi selanjutnya, suku Kaili di Sulawesi Tengah dikenal memiliki kekayaan budaya yang mana salah sikonya senjata tradisional bernama gumah, yang mana senjata ini banyak ditemukan di wilayah Palu, Sigi dan Donggala. Gumah punya bilah logam, gagang kayu berukir dan sarung berhias motif khas Kaili. Dulu digunakan untuk bertani, berperang dan upacara adat. Bagi masyarakat Kaili, gumah melambangkan keberanian dan kehormatan. Pada hari, gumah tetap dilestarikan sebagai warisan budaya dan simbol kebanggaan suku Kaili. Sementara itu, kuda renggong ialah seni pertunjukan khas Sumedang yang menampilkan kuda menari mengikuti irama musik kendang. Kesenian ini berkembang pesat dan menjadi hiburan ara-araan maupun festival. Pertunjukan kuda renggong diiringi gong, kendang, dan genjering serta dihiasi kostum meriah pada kuda dan penunggangnya. Kini, pertunjukan festivalnya semakin modern dengan tambahan alat musik dan kreasi kostum. Kuda renggong punya makna simbolis tentang keberanian, spiritual, dan hubungan harmonis manusia dengan hewan. Seni ini juga jadi kebanggaan masyarakat Sumedang dan daya tarik budaya. Sekian info sedengar Inget Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian, Inget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Setelah kita peloi, Inget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Abah, udah, Bah. Gosayo, Bah. Naik lagi, Bah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mang Cepi Cedodolur. Ya, kembali kita di rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini Senin 28 September 2026. Setelah tadi Sriwijaya Siang sama Cepi Ta. Dan ada Cepi Abas di sini yang akan ngawani Mang Cepi Cedodolur sampai kaget jelang jam 8 malam yo. Nah, kita buka dulu perjumpaan kita dengan Bepadu, bepilih lagu dangdut langsung kita angkat baik. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, bepilih lagu dangdut
0: siapa? Iya, sama siapa Ike?
1: Sama Waitam.
0: Waitam. Waitam digoyang.
1: Waitam bergoyang.
0: Ah, asik. Cak mana kabar, Jasmine?
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Cak mana di sana? Masih caknya masih asap

0: Pan eh?
1: Banyak, cik.
0: Iyo, eh. Mudah-mudahan lah, eh. Aman-aman baik, eh.
1: Hujan belum, cik. Kalau di dusun aku, lah hujan terus, cik.
0: Iya, bener. Di beberapa tempat tu lah sudah ada hujan malah, hujan deras, aduh, eh.
1: Hujan deras, cik.
0: Palembang ni belum dapat giliran.
1: Nah, itulah.
0: Iyalah, mudah-mudahan gak secepatnya, eh.
1: Iya,
0: bener. Okay lah, Cik Asmi, ada lagu yang bisa dipilih nih.
1: Okay.
0: Ada Rara Ditikam Asmara, Roma Irama Kehilangan, Melili. Roma Irama?
1: Iya, Cik.
0: Payo, kita siap ke. Nah, kirim untuk ngelimo silakan.
1: Lima, Cik, ya. Satu, untuk Cik Nadia.
0: Yo.
1: Dua, untuk Cik Ita. Tiga, untuk Mahindra Widodo dan Cik Kesini.
0: Okay.
1: Empat, Mahindra dengan Cik Yeri.
0: Yeay.
1: Limo BM. Lama sih kok elang tu kuat pet.
0: Ngimpit.
1: Iya, cek.
0: Ya lah. Iya, jadi. Oke, ditunggu lagunya ya, Cik Asmi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi yang ada di Waitam ya. Gitu, angkat lagi penelpon berikutnya. Halo, Bepadu.
2: Bepadu, Bepila lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Sama di Bukit.
0: Sama di Bukit nih siapa?
2: Ayo, siapa?
0: Cik Rizwan ya.
2: Nah, itu tahu.
0: Ais, mantap.
2: Cepol nak kira teman masuk.
0: Cak mana Bukit masih basah apa?
2: Iya masih ini.
0: Caknya masih.
2: Tak pulau terlalu cak pekat cak kemarin tu kan. Soalnya lah sudah gelak di koyor gerimis.
0: Oh masih, oh, ada gerimis juga ya?
2: Ada juga gerimis, semuanya belum deras.
0: Iya. Ada angin-angin juga tak di sana tu?
2: Yo, alhamdulillah ada angin.
0: Angin ya?
2: Iya.
0: Mudah-mudahan angin
2: Angin
0: sepoi-sepoi be. Iyo, angin sepoi-sepoi be lah, ya tak?
2: Iya, sepoi-sepoi.
0: Oke, Cik Rizwan, ada lagu yang dipilih. Rara Ditikam Asmara, Melili Kamu Istimewa, Maggie Z Seribu Benang Cinta, ada Lesti Kejora, Mansur dan Elvi, Kopi Susu, Rita Sugiarto Oleh-Oleh, Asrop Tujuh Kata Cinta, ada Selpiyama Berkali-Kali, Imam S. Arifin Dahlia Berdayung Cinta.
2: Nah, Imam.
0: Imam, okay lah, kita siap ke lagunya Imam. Kirim untuk Ong Limo silakan.
2: Kirim eh. Tipit eh. Topik. Apa lagi Elegando Sisi eh.
0: Okay.
2: Mbak Wati eh. Wapet sampai di Rodowonyo eh.
0: Yo.
2: Pitung.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Andra eh. Sudah jadi lah lebih limo deh.
0: Oke, okay, siap. Cari Swan.
2: Terima kasih Abas. Lanjut.
0: Yuk.
2: Selamat tugas.
0: Oke. Okay.
2: Waktunya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cari Swan yang ada di Bukit Besar ya, eh? Bukit Berbunga. Kita akan lagi. Halo.
3: Halo, Pandu.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Ya, dengan Mang Ferry.
0: Mang Ferry di mana, Mang Ferry?
3: Di
0: Maraenim. Cak mana Maraenim? Ada asap-asap juga dak?
3: Udah kasih lagi semalam hujan sangat lebat.
0: Wah, serius?
3: Ya, sangat deras.
0: Wah, lama dak?
3: Semerotan lama dari jam 7 sampai jam 10.
0: Wih, lama juga ya. Tapi aman-aman deh.
3: Rebu kemarin itu dari jam 6 sampai jam 12.
0: Wih, bersinian berarti.
3: Nah, labis.
0: Alhamdulillah. Tapi aman-aman deh. Tidak ada yang sampai di sana ya. Tidak ada.
3: Tapi baru nak ini banjir. Baru nak keruh sungai lama-lama.
0: Oh, terus sudah mulai ini ya. Lumayan ya.
3: Mulai naik.
0: Ya. Tapi masih aman lah ya.
3: Masih aman.
0: Insya Allah. Kemarin tuh sempat surut deh.
3: Oh, sempat kering.
0: Lematang. Oh, sempat kering.
3: Kering di daerah Penanggiran, di daerah Mangberi dalam. Dan dekat dengan Sungai Musi.
0: Oh iya, oh daerah Penanggiran kering dia.
3: Kering, daerah Uluan.
0: Itu apa kalau misalnya kering cak itu berarti pacak dilewati?
3: Pacak dilewati.
0: Kayak jalan kaki ya?
3: Ya, jalan kaki.
0: Iya. Nah, kalau karakter surat sungai di situ berbatu-batu enggak? Itu Mangberi.
3: Di daerah Ulu ya, kami daerah Mangberi dah.
0: Tidak eh. Oh, daerah Ulu malah yang batu-batu ya.
3: Daerah Morene yang kan?
0: Iya.
3: Batu-batu.
0: Ih, cantik itu tempatnya ya berarti ya?
3: Cantik.
0: Iya.
3: Kalau daerah Mangberi dah, dekat laut.
0: Berdayung ya?
3: Ah, berdayung.
0: Berperahu ya?
3: Berperahu.
0: Iyalah. Mang Ferry, ada lagu yang nak dipilih?
3: Lagu apa, Pin?
0: Ada Rara di Tikam Asmara, Melili Kamu Istimewa.
3: Terus?
0: Ada Maggie Z Seribu Benang Cinta, Lesti Kejora, Mansur dan Elvi Kopi Susu, Rita Sugiarto Oleh-oleh, Asrop Tujuh Kata Cinta, Selfie Berkali-kali, Sri Depi Terpesona, Santa Hoki Setangkai Bunga Padi.
3: Nah, yang ini baik tadi.
0: Yang mana?
3: Kamu Istimewa.
0: Kamu Istimewa tadi ya?
3: Melilida.
0: Mel, oke, dia.
3: Kirim lima orang kan?
0: Untuk lima wong silakan.
3: Buat Adinda Lupin keluarga besar, buat Mahmud Temanti.
0: Yo.
3: G buat ini Rudi dan Erla. Fatma Maras, Lime, Pania sekeluarga, Rara Rafa sekeluarga. Minta dua ini Harni dan orang tua.
0: Oke.
3: Minta. Buat Jabat, sehat selalu.
0: Amin.
3: Murah rezeki, dilancarkan segala urusan.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Mudah-mudahan di Palembang cepat terima gini.
0: Amin, ya. Harapan kita sama-sama itu.
3: Draft kan, ini jadilah.
0: Iya.
3: Lumayan draft.
0: Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Ferry yang ada di Sungai Rotan. Kita jingok dulu, kita intip di WhatsApp kita ada siapa baik sudah pemasukan. Kemasukan berarti. Ada Mang Pendi Langkan Dalam. Apa nih? Oh, Rara di Tikam Asmara, Pak. Yuk kita siap ke ya. Kirim salam buat Senamo Gasing. Nah, dia suka banget Pipit Talbet, Gandus, Robi Rizwan, Andra, Anggi, Iwan Jendi KTP, Entah Kartini Tajam, Galo-galo baik. Buat Cik Abas, selamat bertugas. Bener-bener Langkan Dalam juga segera hilang juga asapnya ya. Oke, Mang Pendi terima kasih kebersamaannya. Halo juga untuk Cik Arifin yang ada Tunggu Buntung, Seribu Benang Cinta. Oke, kirim untuk semua pendengar setiap perempat beh. Buat Cik Abas mau kasih. Terima kasih juga Cik Arifin Tunggu Buntung ya. Untuk daerah Tunggu Buntung kepecahnya sama gitu ya. Bahasapan juga nih. Masih ya. Belum habisnya. Dan juga selamat sore juga untuk Wapet. Wapetnya apa nih? Oh, kabut masih tebal. Oke. Okay. Wapet eh. Sama ya daerah kita eh. Oleh. Doa yang sama untuk Wapet. Dan kirim buat bini Wapet semoga sembuh. Juga pencinta perempat semoga pada sehat-sehat galau. Terima kasih kembali. Rita Sugiarto Oleh-oleh. Untuk Mang Rizwan sama Cik Asmi, Mang Ferry, Mang Aspin, Cik Pipit, terima kasih. Oke lah kalau begitu. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Kaki kita buka lagi untuk kesempatan berikutnya. Tetap bersama kami, berpadu, berpilih lagu dangdut.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo Bapak Du.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bang Abbas.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Yang di Pelaju.
0: Yang di Pelaju. Masih asepan Pelaju apa?
1: Oh, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Ya, ada. Yalah, doa-doa bersama begitu ya. Mudah-mudahan lekas hujan biar asapnya hilang. Oke lah, JCC, ada lagu yang bisa dipilih.
1: Lesti
0: tadi
1: mainkan.
0: Yang mana?
1: Lesti.
0: Lesti, oh Pak Yu, ya. Kita siap ke Lestinya.
1: Nah, kami dari awal.
0: Oke, nak berkirim untuk siapa?
1: Kalau kayak apa tema, Kak?
0: Iya tadi, tanya Asep tadi.
1: Oh. Nah,
0: Oke deh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya tema kita cuman nanya kondisi Asep di tempat tinggal macam bisa dulur ya. Pak Yula, kita angkat lagi si ko penelpon. Halo Bapak Pilih lagu dangdut, siapa nih?
2: Halo Bapak Pilih lagu dangdut.
0: Cik Robi.
2: Kok tempe?
0: Kok tempe? Tempe bacem. Alhamdulillah baik. Cik Robi sehat juga ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cak mana Asep di sana?
2: Oh lumayan.
0: Masih ya?
2: Masih jalan belum jalan. Jangan lama kan sih.
0: Man, kemarin belum ada hujan juga?
2: Tidak, tidak hatinya mas.
0: Oh.
2: Atau gerimis, satu hari apa atau gerimis kecil ya mas. Ada yang ditaruh di gelas di luar, taruh gelas di luar, tidak penuh gelas ya mas.
0: Oh iyo. Baca pula Cik Robi. Iyalah Cik Robi, ada lagu Mansur S sama Kopi Susu, terus Asrop 7 Kata Cinta, Selfie Berkali-Kali, Santa Hoki Setangkai Bunga Padi. Nah itu yang masih tersisa dikit. Sementara itu dulu, belum ditambah lagi.
2: Kemana itu dulu? Kemana ini?
0: Apa nak Rido Roma?
2: Apa tu judulnya?
0: Rido Roma Menunggu.
2: Hah?
0: Menunggu.
2: Menunggu?
0: Mm-mm.
2: Salah Kopi Susu mana ke apa?
0: Kopi Susu, Pak Yu.
2: Kasih S apanya?
0: Iya, belum ditambah lagi lagunya.
2: Kasih S Kopi Susunya.
0: Kasih S, oh lemak eh. Sedap itu. Pak Yu berkirim untuk Wong Limo, silakan.
2: Oh, Limo.
0: Mm-mm.
2: Untuk ini, Kang Pen nak kandalam, Mari Kerami lemak kambalan.
0: You.
2: Untuk Eli, untuk Anggi, untuk Andra.
0: Lama
2: macam bijak sekarang menganget.
0: Okay.
2: Ucapannya, selamat berasepan.
0: Nah.
2: Jadi salai.
0: Selamat berasepan, Bu.
2: Iya, jadi salah ini awalnya.
0: Iya.
2: Jadi awalnya awal tugas.
0: Oke, okay, siap.
2: Selalu,
0: amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih, Abbas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Robi yang aduh, terima kasih. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Aduh, Cik Adi Pitung di Tiga Ulu, Cik Abbas, semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Terpesona dari CDP kita siap ke. Salam buat Rizwan, Asmi, Aspin, Nadia Anggi, Hendra Widodo, Mang Iwan, terima kasih. Yo, daerah Kertapati caknya sama dengan Pelaju juga ya, Basep juga ya, jadi ya. Ya, masih Basep ya sekitarnya itu. Oke. Okay. Mana lagi ya? Ini ada Priyadi di Tanjung Agung, Pangkalan Balai, banyak asin. Kalau di Pangkalan Balai ini asapnya masih banyak, masih ada. Oke, lagunya dari Selfie Yama Berkali-Kali. Buat pendengar RRI Perumpat, selamat sore dan selamat istirahat buat Cik Abbas. Terima kasih. Payulah kalau Cik itu. Kayak gitu, buka lagi untuk sesi berikutnya. Kita dengarkan dulu lagu-lagunya yang mana tadi. Kita sudah siap ke Adorita Sugiarso, Rita Sugiarto oleh-oleh, Lesti Kejora, Mansur dan Elvi Kopi Susu, Sri Depi Terpesona, dan juga ado Selpiamah berkali-kali tetap bersama kami, Bapak Adu berpilih lagu dangdut.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ya, masih di Bepadu berpilih lagu dangdut, kita langsung angkat. Halo Bepadu. Iyo,
1: Bepadu.
0: Yo, i.
1: Melo, olah ke sore ya.
0: Boleh.
1: Coba dong direka ulang apa lagunya?
0: Direka ulang.
1: Iya dong.
0: Yang tersisa ya.
1: Jangan yang tersisa. Dong. Jangan bilang sisa-sisa. Ayo kagak mau sisa-sisa.
0: Bukan yang tersisa yang belum diputar ya.
1: Kirain ada versinya.
0: Versi di ini dia apa di ayak ya.
1: Keras kali.
0: Ada Asrap 7 kata cinta.
1: Nah, ya sudah kalau begitu.
0: Santa Hoki setangkai bunga padi.
1: 7 kata cinta.
0: Oh, 7. Oke okay lah.
1: Yang mana nih yang 7 ekor itu ya?
0: 7 kata cinta yang itu nah.
1: Bagus sekali.
0: Baru mah itu ya.
1: Belum, tapi lebih baik tidak.
0: Lebih baik berenang daripada bernya. Okay lah.
1: Berapa ribu cik Abas?
0: Hah?
1: Berapa ribu?
0: Adalah cik 1821.
1: Alhamdulillah
0: rame. Alhamdulillah.
1: Iyalah, mudah-mudahan terus bertambah rame.
0: Cik Maino asap di sana?
1: Banyak
0: eh? Belum habis-habis.
1: Ada heli berputar-putar di atas.
0: Cuma berputar baik dia.
1: Tapi tadi teriak minta duit
0: ya zaman ala ke zaman dulunya Cik Pipit ini kau ketawanian eh.
1: Iya tapi tidak dengar dia cuma menyiram air. Cuma
0: tidak disiram ke situ.
1: Pekat nian itu Cik Abad di sini.
0: Iya sampai di sini juga hilang muncul daerah RR ini.
1: Mudah-mudahan cepat berlalu Cik Abad ya.
0: Berkirim.
1: Kita pecil lurus Cik Abad kirimannya. Karena durasi juga ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan galau-galau sehat.
0: Oke lah.
1: Cik Abad dengan siapa?
0: Aduh banyak ndak baca disebut rame di sini lagi rame nian.
1: Alhamdulillah kalau ada rewang ya. Enggak galau cantik.
0: Iya, kali, yang rewang ya. Ndak apa-apa.
1: Oke. Oke
0: Bang Abang. Iya.
1: Muaci ya.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cik Pipit di Larang Boto eto ya. Siko lagi. Halo Bepadu,
2: berpilih lagu dangdut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Fauzan.
2: Iya, Jabat.
0: Masihkah di sana asapan?
2: Kalau untuk asap masih Jabat.
0: Tapi
2: yo enggak terlalu terasa karena anginnya kan kuat Jabat ya. Jadi kan asap itu digawa angin juga gitu.
0: Yalah kalau cak itu. Nah, ada lagu yang bisa dipilih nih yang ada Rido Roma menunggu, Wawa Marisa Harta dan Surga, sama si kok lagi ada Ayu Ting Ting Geboy Mujair. Yang mana?
2: Yang menunggu aja jangan.
0: Menunggu Rido Roma. Ayolah kita siap ke. Silakan kirim untuk Unglimo, Cepozan.
2: Kita kirimnya pokoknya disenggol galau-galaunya barat tanpa terkecuali Jabas ya.
0: Yo.
2: Dan ucapan sehat selalu untuk galau-galaunya yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, mungkin itu baik Jabas.
0: Oke, Cepozan.
2: Semoga sampai tuntas.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cepozan. Kita intip dulu di WhatsApp gitu ada Cik Alma. Iyo, Palembang masih berkabut asap bener, ya. Kata Cik Alma kemarin 2 hari di Palembang, biasanya tuh dari rumah biasa kelihatan lampu-lampu di bagian atas jembatan Ampera. Ini sama sekali tidak kelihatan lampu yang bikin cindo kota kita. Iyo, dari pucuk tuh asap galo, terjenguk tertutup Palembang. Semoga-semoga lah Allah segera menurunkan hujan yang membawa barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setangkai bunga padi ya kita siapkan ya. Terima kasih juga untuk Cik Alma yang ada di depo. Oke. Dan kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Sekaligus menutup kaget di Bepadu ya. Di kesempatan hari ini. Di Senin 28 September 2026. Terima kasih yang sudah berpeluan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan. Dan juga Cik Abas masih ngawani mencebis cedul dulu kaget sampai jelang jam 8 malam. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Pro 4, informasi sedekat dari Pro 4. Informasi yang pertama, betimbang sapur. Ialah tradisi adat Kalimantan Utara untuk menimbang bayi yang lahir pada bulan Safar. Tradisi ini bertujuan melindungi bayi dari pengaruh buruk sekaligus menjadi ungkapan syukur dan doa keselamatan. Pelaksanaannya dilakukan setelah bayi berusia lebih dari 44 hari dengan menggunakan ayunan timbangan, yang mana bayi ditimbang bersama 44 jenis buah dan sayur sebanyak 11 kali, lalu dipimpin doa oleh tokoh agama. Setelah penimbangan, seluruh bahan dibagikan kepada hadirin sebagai simbol kebersamaan, dan tradisi ini mencerminkan perpaduan adat juga agama serta mempererat ikatan sosial masyarakat. Baris Jangkang, ialah tari baris upacara dari Dusun Pelilit, Nusa Penida, Bali. Tarian ini ditampilkan dalam upacara keagamaan termasuk untuk membayar kaul atau sesanggi. Tari ini dibawa oleh 8 hingga 12 pria dengan tombak panjang yang mengenakan pakaian sederhana berupa celana putih, kain putih dan saput kuning. Gerakannya dilakukan setengah jongkok atau jangkang yang diiringi gamelan gending batelan. Baris jangkang tergolong tari tradisi tua yang mencerminkan kesederhanaan dan semangat kepahlawanan. Kesederhanaan kostum dan gerakannya menggambarkan warisan budaya masyarakat Nusa Penida. Sementara itu, pecel koyor ialah varian unik pecel dari Jawa Tengah yang menambahkan koyor atau urat sapi sebagai pelengkap. Campuran sayur rebus seperti kacang panjang, kol dan toge disajikan dengan bumbu kacang. Koyor dimasak dengan rempah-rempah hingga empuk lalu digoreng hingga berlemak dan dipotong kecil-kecil. Teksturnya yang lembut membuat cita rasa pecel ini berbeda dari pecel biasa. Hidangan ini biasanya disajikan di atas daun pisang bersama nasi dan rempeyek. Perpaduan rasa pedas, gurih dan kenyalnya koyor menjadi kepecel koyor khas Semarang ini begitu menggugah selera. Informasi berikutnya, tari tide-tide berasal dari suku Togla, Halmahera Utara, Maluku Utara. Tarian ini biasanya dibawa ke berpasangan oleh pria dan wanita dalam acara adat atau pesta pernikahan. Gerakannya berpadu antara ayunan tangan dan langkah kaki yang selaras dengan iringan tifa, gong dan biola. Penarinya mengenakan pakaian adat khas Maluku Utara yang berwarna cerah. Tarian ini melambangkan keakraban dan keharmonisan pemuda-pemudi Halmahera Utara. Hingga kini tari tide-tide tetap dilestarikan sebagai warisan budaya daerah. Demikian Inget Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rr.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Setelah kita peloi, Inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan deh, Bu, tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitu ya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita

apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya, Pak Yaman Cepi Cudur Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya jelang maghrib yang akan masuk di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat akan kita hadirkan lagu-lagu religi. Tentunya juga lagi ada pengajian Al-Quran. Untuk Mang Cepi Cudur Dulur tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban. Nada Religi.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang baduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rekan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Ya Pak, ya Mang Cepi Cedol Dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cepi Cedol Dulur, kita masih akan ngawani Mang Cepi Cedol Dulur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka kepada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Perompat, info sedengar dari Perompat. Informasi yang pertama, Rahengan adalah upacara tradisional masyarakat Desa Citatah, Bandung Barat. Sebagai ungkapan syukur atas hasil panen, acara tahunan ini diiringi musik tawangsa dan melibatkan seluruh warga desa. Upacara ini ditujukan untuk menghormati Dewi Padi atau Sri Pohaci dan memohon keberkahan pada masa tanam berikutnya. Rahengan juga mencerminkan penghormatan terhadap perempuan sebagai simbol kehidupan dan kesuburan. Perempuan memegang peran penting dalam persiapan dan pelaksanaan ritual, mulai dari menyiapkan sesaji hingga menari tarawangsa. Keterlibatan mereka menunjukkan kedudukan perempuan yang dijunjung tinggi dalam tradisi masyarakat Citatah. Sirubo adalah masakan khas Aceh Besar berbahan dasar daging sapi berlemak yang dimasak dengan cabai, lengkuas, kunyit, jahe, dan cuko aren. Hidangan ini bercita rasa pedas, gurih, dan asam. Proses memasaknya tanpa air tambahan karena cairan keluar dari daging dan bumbu saat direbus perlahan. Cuko aren ditambahkan bertahap dan membantu mengawetkan masakan agar tahan hingga berbulan-bulan. Sirubo sering disajikan dalam tradisi megang untuk menyambut Ramadan, yang mana dulu makanan ini juga jadi bekal para pejuang Aceh karena kepraktisan dan ketahanannya. Demikian Inget Perompat, informasi sedengar dari Perompat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lakito Peloi, Inget Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
8: Dodolur, selanjutnya, bagi yang demen, denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
9: Ya bayang Mang Cepi Cedro Dulur, masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama Irama Batang Hari 9 ya, di kesempatan malam ini di Senin 28 September 2026, yang mana nanti sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore. Tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.

Ya Pak, yang mengicipi sedulur-dulur. Tentunya irama batang hari 9 ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore ya, di kesempatan hari Senin 28 September 2026. Yang pasti Cik Abas pamit dari ruang dengarnya, dan kagetnya di jam 8-nya kita akan masuk di rangkaian Sriwijaya Malam. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci Bica, dolor-dolor di Barapun Prado dan Sriwijaya Malam. Kali ini berbarengan dengan Koloce Ilham edisi Senin tanggal 28 September 2026. Dan kita bakal menuju ke Prompat FM Jambi untuk meloi program Belajar Sumba Perdendang yang hadir pecah biasa di Saban Senin Malam sampai jelang kaget di jam 21 Mancip ECG. Kita bakal bersua kembali di jam 21 di Prompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ah, muka sui.
2: Indah ke di pabini, indah ke di pabini tabayang juo.
1: Ah, lah di mabuk jantung.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selamat malam ganti-ganti untuk malam hari ini gelaran hari Senin di 28 September 2026 tentunya untuk belajar Sumba berdendang. Jadi silakan aja untuk ganti-ganti yang mau ikutan gabung malam hari ini di line telepon seperti biasa 08 11 67 07 99 20. Kita sapa dulu untuk yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, belajar Sumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Andre.
0: Oh, alhamdulillah, sayo kabar baik, Bang. Abang Cak Mano kabarnya nih?
1: Kabar Babang tampan selalu sehat dan selalu berbahagia dan selalu bersyukur.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Dodi?
1: Dia lagi nyiptain lagu yang baru kan, ada yang waktu itu kan Yolanda, sekarang Yusuhaina judulnya. Kan Yolanda, kalau sekarang mah Yusuhaina.
0: Iya nih, yang apa tuh Bang?
1: Kamu di mana? Di sini ku menunggu.
0: Woi, mantap nih Yan. Kayak mana kabar Lampung ini Bang?
1: Kabar sih ya alhamdulillah sehat, tapi cuaca masih sebagian hujan sih Bang Andre, ada yang hujan, ada yang masih kekurangan air, kemarau. Kebetulan tempat saya ini panas, kemarau.
0: Mm-hmm. Kebakaran lahan kayak mana? Hmm? Kebakaran hutan dan lahan?
1: Enggak sih, enggak sampai tempat saya sih, ya ada sih bagi bagian Lampung, bagi bagiannya, tapi tempat saya enggak.
0: Oh begitu ya, syukur alhamdulillah, tapi kabut asapnya kena lah ya?
1: Enggak, yang parah itu kemarin, minggu kemarin tuh dampak gunung Anak Krakatau, debunya itu sampai daerah, sampai seluruh Lampung kena semua.
0: Oh, tapi sekarang udah ini ya, aman ya?
1: Alhamdulillah aman, sudah kondusif seperti semula, tinggal nunggu hujan aja kalau di kota Bandar Lampung ini.
0: Iya, nanti kalau hujan turun bolehlah kita bergembira, tapi airnya jangan langsung dikonsumsi Bang, bahaya iya, katanya Bang.
1: Itu paling saya nyanyi hujan di malam.
0: Wah, ini malam Selasa nih, nanti aja malam Minggu. Oke. Yo Bang, malam hari ini Abang mau dengar lagu apa Bang?
1: Lagu Lampung dong Bang Andri. Ini saya nomor satu ya, tengah apa nomor satu ya?
0: Benar, tadi setelah satu lagu tuh ada pantun jando tadi Bang, 8 menit lagunya Bang.
1: Biasa lagu itu permintaan doa, pantun jando. Yang pagi-pagi itu elo-elon ya.
0: Oh iya, syukurlah. Apa lagunya nih malam ini?
1: Lagu Lampungnya penyanyinya Mega.
0: Mega?
1: Bulambanan.
0: Bulang?
1: B, Bulambanan.
0: Oh, Bulambanan ya?
1: Iya, dari Mega.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih Bang?
1: Ini yang lagi tugas nih di RRI Bandar Lampung, kita sapa ya Bang Leonardo, tuh namanya kayak orang luar negeri itu. Coba disapa Bang Andre, Bang Leon.
0: Bang Leon, lagi siaran juga dia?
1: Iya, lagi bertugas. Ini tadi dia yang bilang, kita akan bergabung di RRI Pro 4 Jambi. Baru saya ngomong gitu.
0: Oh syukurlah. Iya, buat rekan-rekan yang di Lampung ya, selama bertugas be malam hari ini, mudah-mudahan bisa terhibur tentunya bareng saya di sini, dah.
1: Oke. Ini kan 5 provinsi ya. Saya wakil-wakilin aja Bang Andri ya, bagi-bagi waktu ya.
0: Boleh Bang.
1: Ya, di Bandar Lampung saya wakilkan sama Mbah Jarwo, sama Ayang Beb ya, Suhaina ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang di Jambi saya wakilkan sama Bunda Wati dan Wak Udin ya. Kalau Wak Udin kalau masuk jangan dipanggil Wak Udin ya.
0: Jadi apa dipanggilnya Bang?
1: Akhirudin, pasti dia masih itu terakhir.
0: Karena nelponnya terakhir-terakhir gitu ya.
1: Kadang-kadang enggak bisa deh, paling ditelepon tuh bukan Bang Andre yang jawab.
0: Ah.
1: Maaf, biayanya dibebankan Anda.
0: Veronica. Kalau dulu Veronica tuh Bang.
1: Veronica iya. Terus yang di Sungai Liat ya, RRI Sungai Liat saya wakilkan sama Ayu Julia bersama Kakek Sakamura, penyiarnya ada Kak Rara, Kak Ega ya. Lihat ada Ayak Wanda. Dan sore juga saya masukkan di Prodandutnya Jambi tadi, Vina ya, tadi sore itu Vina.
0: Betul.
1: Terus tadi sore juga di Sungai Liat itu penyiarnya ada Ayak Wanda sama Maureen. Terus di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari.
0: Iyo.
1: Pendengar setianya ada Bang Riko, Ayak Puput ya, sama Malam.
0: Iyo.
1: Jambi, Lampung, Bengkulu, apa lagi? Tinggal Palembang ya.
0: Iya, Bangka Belitung.
1: Palembang kan udah nih, Lampung, Bengkulu, Jambi, 3.
0: Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung udah tadi, Ayurara. Terakhir nih Palembang ya.
0: Yo.
1: Siarnya ada Cek Gaya, Cek Ilham, ada juga Akbar ya, ada Wadola.
0: Yo.
1: Siarnya itu ada Cek Sisi sama Cek Eli di Banyu Asin. Itu bagi waktu Bang Andre ya.
0: Oke, Bang tampan, tetap tampan selalu ya.
1: Selalu dari lahir orangnya jenis kelaminnya laki-laki.
0: Iya, tetap tampan lah, awet tampannya sampai sampai tua ya.
1: Awetkan ya di museum ya. Makasih ya Bang Andre ya.
0: Iya, sama-sama Bang tampan.
1: Wabarakatuh,
0: Tabipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang tampan yang selalu tampan ya, sebagai penelpon kita untuk yang pertama ini tentunya di Belajar Sumba Berdendang. Selanjutnya ada yang cantik kayaknya nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir.
0: Kenapa?
2: Palembang hadir.
0: Alhamdulillah, kita mah tetanggaan ya. Apa kabarnya Mbak Sisi malam hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Harinya menyenangkan hari ini?
2: Begitulah kira-kira.
0: Ada kira-kira yang kurang apa ya, agak mengusik hati gitu nggak ada hari ini?
2: Hari ini udah berapa bulan ini udah nggak kena hujan di sini.
0: Iya, memang lagi musim ya, katanya sampai tahun depan tuh Mbak. Kalau sampai tahun depan kira-kira bagaimana Mbak?
2: Oh jangan dong, tahun depan.
0: Ya prediksinya begitu gimana?
2: Tidak bisa.
0: Kok tidak bisa? Kan prediksi ya, tapi kemaraunya tuh kemarau basah sih, artinya tetap ada hujan.
2: Semoga hujan disegerakan, Mas.
0: Iya, amin ya, walaupun cuman 1 menit gitu gak masalah ya.
2: Oh jangan dong, kalau bisa 1 jam aja hujan.
0: Banjir ntar banjir.
2: Jangan. Saya dikasih secukupnya saja.
0: Oh iya, tapi kan kita perlu antisipasi juga kan.
2: Kenapa?
0: Harus antisipasi gitu.
2: Iya benar.
0: Jadi kalau musim kemarau ini hemat-hemat air gitu ya kan?
2: Iya.
0: Jadi kalau sesak pipis ya air jangan langsung dibuang, ditahan dulu gitu. Bercanda ya.
2: Ada-ada aja.
0: Iya. Ya, Mbak Sisi mau lagu mau dengar lagu apa, Mbak? Hah? Kenapa Mbak?
2: Dikumpulin aja nggak makanya.
0: Iya, keringetnya juga gitu kan, disimpan, iya, jangan betul, dibuang. Betul. Air matanya ditampung gitu kan.
2: Iya,
0: nah Mbak Sisi mau lagu apa nih?
2: Aku mau lagu Jambi boleh?
0: Boleh dong, mau lagu apa?
2: Udah lama aku nggak dengar lagu Pak Dokter dari Jambi.
0: Pak Dokter?
2: Iya.
0: Judulnya Pak Dokter?
2: Iya, judulnya Pak Dokter.
0: Dari siapa tuh yang nyanyi ya?
2: Kurang tahu, aku tuh anak kecil tapi suaranya tuh.
0: Oh, Rika Purnama.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Udah lama banget itu.
0: Iya. Ini ada dua versi nih. Ini ada dua versi, ada versi Rika Purnama, ada Trio Kirani.
2: Yang ori aja bang.
0: Yang mana ya? Yang orinya ya?
2: Ya kalau nggak sih ori yang kecil ya, Rika Purnama aja langsung.
0: Yang Trio Kirani ya?
2: Kurang tahu aku pokoknya yang
0: coba
2: satu penyanyi.
0: Coba deh kita dengerin dulu kira-kira yang mana ya. Nih, yang mana? Nih kita denger dulu ya. Itu bukan?
2: Bukan.
0: Bukan ya. Oke, okay. Kita singkirkan dulu ini Trio Kirani bukan, atau yang ini kayaknya. Oh iya, Rika Purnama ini. Yuk silakan aja salam-salamnya dari Sabang sampai Merauke, boleh?
2: Dikirim boleh?
0: Boleh, buat siapa?
2: Dikirim dulu ya buatnya teman-teman yang ada di Palembang sini, ada Ayah Sobari ya. Ada Mang Akbar, Mang Putra Mantan, ada Kelzan, Irin, Brian
0: ya. Iya.
2: Ada Eli juga ya, selamat malam. Kirim lagi tadi ada Babang Tampan yang ada di Lampung ya.
0: Iya, kangen band masuk sini.
2: Itu sama Mbak Jarwo juga yang ada di Lampung ya.
0: Mm-mm.
2: Di Jambi aku mau kirim buat Siapa? Bintawati, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi tuh, Bang Hamza Yusuf, Kak Ika, Bang Setiawan tuh kemana? Ada lama gak dengar suaranya.
0: Siapa?
2: Bang Setiawan Jambi kemana? Ada lama gak masuk kayaknya.
0: Setiawan kayaknya aku belum pernah ngobrol juga tuh.
2: Orang lama itu di radio.
0: Oh iya, mungkin dia monitor aja kali ya.
2: Ya semoga sehat-sehat aja. Siapa lagi yang di Jambi ya? Semua-semua aja yang ada di Jambi.
0: Oke lah.
2: Di Lampung udah Jambi, Bang Bengkulu, di sana ada Bang Riko ya. Sama Ayah Kukut dan teman-teman di sana. Di Jambi, Bengkulu, Palembang udah. Di mana lagi?
0: Di Bangka Belitung ya?
2: Ayo Bangka Belitung, ada Mbak Julia juga para teman-teman di sana. Sudah semua kan di luar provinsi ya?
0: Iya benar. Ada lagi?
2: Masuk aja
0: deh,
2: ya gitu aja Bang.
0: Oke, kalau begitu
2: terima kasih ya, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, loh kok Babang Tampan masuk lagi? Bagaimana nih Babang Tampan? Kan cukup satu kali ya. Ini kok bisa masuk dua kali, gimana nih?

0: Ya, kita terima kembali ya. Halo, ya, Belajar Sumba Berdendang malam hari ini dengan siapa nih?
1: Belajar Sumba Berdendang, selamat malam, Bang.
0: Selamat malam. Apa manggilnya C ya kalau sana ya?
1: Kok tahu?
0: C Eli.
1: Oh, udah disimpan ya namanya.
0: Iya, sudah. Salam kenal dari Jambi ya, C ya.
1: Salam kenal juga Bang Andre.
0: Iya. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Abang Andre-nya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, secara fisik sehat. Cuman
1: udah makan belum?
0: Belum, suapin dong.
1: Suapin dari sisi kali.
0: Tapi aku mau disuapin yang bukan pakai sendok biasa, pakai ini, pakai apa tuh?
1: Sendok semen gitu.
0: Iya, sendok pasir gitu nah. Oh, lebih gede lagi mulutnya kan?
1: Jangan dong.
0: Oke. Bagaimana situasinya malam hari ini Palembang?
1: Alhamdulillah cerah, tapi masih berkabut.
0: Masih berkabut. Nah, iya, itu asap kiriman dari Jambi ya, po? Asap Palembang nih antu?
1: Enggak lah, dari Palembang lah.
0: Oh, dari Palembang yo. Oh.
1: Iya, mungkin Jambi sih.
0: Bisa jadi kan, ketiup angin.
1: Oh, gitu ya. Tapi di Palembang banyak juga, Bang, yang kebakaran.
0: Apa? Dari informasi yang beredar di sana tuh disengaja ya, apa macam mana?
1: Hutan dan lahan.
0: Iya, disengaja tidak tuh?
1: Ya, gitulah, Bang.
0: Iya, dak musim kemarau kayak gini kita tengok bisa terbakar tuh rumput tuh ya.
1: Enggak juga, kalau
0: enggak
1: ada yang bakar.
0: Oh iyalah,
1: kayaknya disengaja deh.
0: Iya sih, ya rutin lah tiap musim kemarau macam itu ya. Padahal itu kan tindakan kriminal ya, Mbak ya.
1: Iya sih, kalau di apa? Kalau disengaja kayak gitu kan, kalau ketahuan enak, tapi banyak enggak ketahuan orang.
0: Iya, itu kan tindakan kriminal karena kan asapnya ini kan bisa membuat orang lain tersiksa kan gitu sampai lepas nyawanya ada juga
1: kalau
0: kan.
1: Orang dewasa. Banyak yang anak-anak yang kena ispa gitu, Bang.
0: Iya, kasihan dah.
1: Mudah-mudahan semoga cepat berakhir be kemarau ini, Bang.
0: Iya, pelaku-pelaku pembakarnya juga mudah-mudahan cepat

0: pokoknya buat siapa ya, Bang Riko Bengkulu dan teman-teman di Sungai Riet, Mbak Julia dan kawan-kawan di Jambi, Wak Udin, Mbak Wati, pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba di Palembang.
1: Iyo.
0: Ada Andra, Anggita, Pak Tobi, terus ada siapa lagi? Bang Aris Kayu, Bang Herdian, pokoknya buat semua, Bang Aldo kali juga. Pokoknya buat semua. Oh ya, ada Bang Akbar juga, Bang Akbar ya.
1: Iya.
0: Nah, pokoknya selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Iyalah.
0: Oh, ada ini juga, Mak Asma di Tengkalan Balai, terus Mang Pen di Langkan, sudah itu aja.
1: Iyo. Mbak, saya nak nanyo. Mbak, saya nak nanyo nih, boleh tak?
0: Boleh dong.
1: Mbak Eli kan orang Palembang. Orang Palembang ini kan terkenal PMP macam itu dak. Bukan lagi cukonya tuh kan enak nian yo.
0: Iya,
1: di Jambi ini banyak lah yang jual PMP, tulisan om PMP Palembang, tapi rasanya beda dengan yang dari sano.
0: Iya, kalau bukan wong Palembang buatnya beda.
1: Apa yang bikin bedanya tuh, Mbak?
0: Yo, nggak tahu, karena bahannya apa kalau di sini tepung terigu pastinya ada ikannya.
1: Nah, iyo di sini pakai ikan juga, mungkin ikan no beda dah karena airnya beda kali yo. Nah, mungkin karena saya makan di sini nih rasanya udah sama gitu, nah enaknya tuh lain dengan Palembang tuh.
0: Udah kalau gitu Bang antrinya ke Palembang bae beli.
1: Saya udah bisa jalan jauh.
0: Kenapa gak bisa jalan jauh?
1: Mabok kan. Kalau jalan jauh, iyo. Jadi
0: nitip aja nitip.
1: Boleh, boleh. Jadi Mbak Eli satu hari itu jarang lah ketemu nasi berarti?
0: Enggak juga, harus itu nasi itu wajib.
1: Oh gitu ya.
0: Pokok kami tuh.
1: Ya soalnya saya dulu waktu kecil. Soalnya saya dulu waktu kecil pernah main ke Palembang, itu tuh gak pernah makan nasi saya di sana.
0: Itu abang itu yang kelemahan makan PMP.
1: Iya, makan PMP, makan selam, kapal-kapal yang aku makan.
0: Oh, jangan aja kapal
1: enggak. Iyalah, iya iya.
0: Bang Andrinyo, semoga tambah ganteng.
1: Wadidaw.
0: Semoga sehat terus.
1: Amin.
0: Semoga cepat berakhir ras dan kabutnya.
1: Iya, amin lah Mbak.
0: Iya, itu baik.
1: Iya.
0: Yang lain nak masuk juga.
1: Iya.
0: Terima kasih Bang Andri.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lampung, Palembang, Palembang. Kita simak dulu lah. Tiga lagu. Yang pertama nih, Ado Mega Bulambanan, terus juga Rika Purnama Pak Dokter, dan lagu Kopi Bengkulu.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ya. Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RR.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Yuk, nanti-nanti kita tentu masih ada waktu ya untuk di program Belajar Sumba Berdendang malam hari ini. Silakan tiga penelpon sebagai penelpon penuntas kita malam hari ini di 08 11 67 07 99 20. Waduh, Babang Tampan, tadi kan udah masuk ya Babang Tampan ya. Kita kasih kesempatan buat rekan-rekan yang lain yang mau ikutan gabung, silakan kembali di 08 11 67 07 99 20. Di menit ke-48 dari formasi 20 malam hari ini. Ya, kita sapa. Halo, selamat malam Perempat Jambi. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini, Bang?
1: Dengan Robi di Palembang.
0: Bang Robi.
1: Iya.
0: Wah, lagi di mana tuh? Kayaknya beratnya napas tuh.
1: Wah, iya, guling-guling lagi, Bang.
0: Oh iya, guling-guling. Belum bisa meja malam nih kayaknya.
1: Kayak guling-guling.
0: Teguling-guling ya.
1: Banyak asap ini, Bang, iya.
0: Iya, yang penting bukan asap dari Jambi dah.
1: Nah, dari Palembang inilah.
0: Oh, Palembang situlah. Mungkin
1: banyak api, iya.
0: Iya, mungkin asapnya bau-bau cuko juga dah.
1: Oh, bau cuko lagi pagi.
0: Kenapa pagi, dak malam nih?
1: Malam kan pagi biasa galak-galak ngirup cuko.
0: Oh, ngirup ya.
1: bukan minum,
0: ngirup. Oh, ngirup ya. Iyalah. Heeh. Aduh, kegiatan. Iya, lagi ada kegiatan apa malam ini, dak?
1: Tadi lagi monitor radio we.
0: Ah, iya, mantap lah kalau macam itu. Malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang Robi?
1: Lagu ini we, Bang, lagu Kato Penghulu.
0: Kato Penghulu.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagu nih salam-salamnya?
1: Untuk yang masuk-masuk tadi ya, ada Eli ya, dari Palembang ya.
0: Iya.
1: Ada Mabar, ada Andra, ada Anggi. Atau Mak Asma di Pangkal Balai.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Pen, terus yang di Penghulu ada Rico ya.
0: Iya.
1: Bang ini be, kalau-kalau pendengar Belajar Sumba ini be, Bang.
0: Iyalah.
1: Bang, belum banyak yang kenal
0: ya. Iya, salam kenal we.
1: Salam kenal. Kenapa ini salam kenal? Masan dua kali ini deh.
0: Iya, kalau untuk Belajar Sumba Berdendangnya iya baru malam nih lah saya.
1: Baru malam ini. Dulu sama satu lah gue pernah. Ya. Sama Abang enggak bukan? Ya.
0: Bukan, sama ini dah Bay Haki dah.
1: Enggak tahu juga lupa kata yang dia pernah main ke Palembang dulu ya.
0: Siapa Ansori?
1: Ya mungkin lah.
0: Oh. Iya. Apa ini lagu Bang Kato Penghulu ini lagu dari mana nih?
1: Jambi. Wakocai.
0: Wakocai.
1: Ai. Iya, Dato Penghulu.
0: Oh, Dato Penghulu. Iyalah. Oke.
1: Iya kan dari Jambi kan?
0: Betul. Kalau Wakocai enggak salah lagi lah tuh.
1: Oh, iya. Jambi mana nih? Lah kena hujan belum?
0: Ay, tidak ada hujan seminggu yang lalu, salah hujan Bang.
1: Oh, asli hujannya?
0: Ay, hujan buatan lah.
1: Hujan buatan, kamu bah.
0: Lah iyalah, setelah hujan tambah pekat kabutnya.
1: Kamu iyo, kamu bah.
0: Iyalahan kabut.
1: Bukannya nambah hilang?
0: Iyo.
1: Tambah tempel bah.
0: Nambah jadi dia.
1: Nama jadi.
0: Karena ini tadi kan apa lahan gambut tadi dak?
1: Lahan gambut yang ngebul ya asapnya.
0: Ah betul, ya itulah.
1: Banyak PT api nih masih.
0: Iyo.
1: Kalau di Palembang banyak juga PT apinya.
0: Iyo.
1: Api cemburu tadi.
0: Hai.
1: lagi banyak api cemburu ini.
0: Oh iyo.
1: Ini banyak asapnya di mana-mana asapnya.
0: Ah iyo, baik.
1: Bukannya asap tapi ngasepin.
0: Oh iya lah, penting jangan kita pelakunya, ya tak Bang?
1: Iya.
0: Ah, jangan kita pelakunya.
1: Au iyo.
0: Iyo lah, cocok lah tuh au tuh tahu lah gitu tuh.
1: Tahu lain Bang, kalau bahasa di Palembang ini di daerahnya.
0: Au.
1: Tadi Prabu Mule, Muara ini, Lahat itu.
0: Gitu.
1: Au pakai.
0: Au eh.
1: Ya, iya. Pakai Lalau kan Lahat itu Muara ini pakai au gitu
0: ya. Nah, kalau tempat abang pakai apa bang?
1: Iyo.
0: Oh iyo, sama lah. Berarti dekat ke Jambi nih arahnya nih.
1: Iyo, di ini aku di Lemabang. Kalau penambahan di Lemabang, di Lemabang loh.
0: Hai, saya dulu pernah, tapi lu gak tahu tuh tempatnya apa namanya, pokoknya Palembang lah.
1: Kapan, tahun kapan itu?
0: Hai, waktu masih bujangan dulu, bang.
1: Sekarang kita bujang lagi?
0: Tidak, bang, sudah ada yang punya aku nih, bang, udah laku aku nih, bang.
1: Bujang ayam, tapi
0: ya. Oke, bang. Ada nih, ada lagi yang mau disamperi, dak?
1: Atik
0: lah. Nah, iya sih.
1: Makan Jambi itu makan khas enggak? Makan apa? Makanan khas ya apa dia?
0: Tempoyak, bang.
1: Tempoyak sama baik, sini juga ada tempoyak.
0: Nah, tempoyak lah sini yang terkenal tuh tempoyak Jambi.
1: Sini sama tempoyak juga, tempoyak.
0: Kalau Palembang pempek lah yang terkenal.
1: Iya, sama baik. Tempoyak juga makanan khasnya pindang, ya kan?
0: Ah, pindang. Ya sama bela gitu. Ini kan berdekatan sebenarnya,
1: iya,
0: dah.
1: Berdekatan, ya tidak jauh.
0: Ah, ya. Betul. Iya.
1: Jalan kaki nyampe sebulan, ya.
0: Setahun. Sebulan sebentar, ya, Nek. Iyalah.
1: Iyalah, itulah uangnya.
0: Iyalah, Bang Robi.
1: Iya, kalau banyak yang masuk, kan masih nerima lah, Nek.
0: Masih dua penelpon lagi, nah, Bang, ya.
1: Masih dua penelpon lagi, ya.
0: Iya.
1: Segalo, nengol aja semua, ya. Salam kenal dari Robi di Palembang, ya.
0: Siap.
1: Bang, juga salam kenal, ya.
0: Iya, salam kenal juga, Bang.
1: Iya. Ya, itu lah, Bang, ya.
0: Oke lah.
1: Makasih ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah sanak-sanak kita ya yang ada di Palembang malam hari ini, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagunya yang baru kenal, salam kenal. Yuk kita terima kembali nih. Halo, aduh, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Bang Arti.
0: Iya.
2: Bang Andre.
0: Ini dengan Bang Hamzah di mana nih, Bang?
2: Di rumah lah.
0: Rumahnya di mana, Bang?
2: Di Palmera.
0: Oh, Palmera. Aik lah Pak ya situ, Bang.
2: Aik lah. Nyala sumur bor, tapi tak payah lah. Alhamdulillah lancar.
0: Aman. Apa yang jadi kendala di Palmera tuh, Bang?
2: Hah?
0: Apa yang jadi kendala di Palmera?
2: Tidak
0: lo lalah. Aduh ya, aman lancar ya.
2: Jadi aman lancar. Jadi lagunya lo mungkin ada yang mau masuk lagi yang belakang L.
0: Ah, apa tuh? Lagu apa kita, Bang?
2: Lagu Jambi, Angin Lalu.
0: Angin Lalu, siapa nyanyinya?
2: Tidak tahu lah penyanyinya, yang jelasnya Angin Lalu.
0: Angin Lalu ya.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Andre, selamat malam.
0: Iya.
2: Kemudian kita menuju ke daerah Lampung sana.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mbah Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo.
0: Iya.
2: Ada juga Atu Atim.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Bengkulu, di sana ada Bang Riko, ada Ayah Bukut.
0: Mm-hmm.
2: Di Sungai Liat Babel ada Kak Julia dengan Kakek Sambura.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Palembang di

0: karena tadi Rodi dia salam kenal
1: iya.
0: Selanjutnya ke Jambi ada Gundawati, ada Waudin, ada Ica Rusianti juga selamat malam, ada Teteh Nadia Purnama dengan Bang Alimin, ada Bang Ajum juga ya. Selamat malam untungnya Bang Andre selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ganti-ganti satu penelpon lagi yo sebelum kita akhiri untuk belajar Sumba berdendang malam hari ini. Kita tutup dari orang Jambi caknya nih. Halo. Halo.
2: Apa kabar ganteng?
1: Alhamdulillah baik cantik.
2: Tadi ke situ loh.
1: Jam berapa ke sini tadi?
2: Jam 11 kurang tepat sampai situ juga.
1: Oh, ketemu dengan siapa?
2: Anur.
1: Oh, iya. Dewean baik Bunda tadi.
2: Iyalah.
1: Oh, iya. Lama di sini tadi?
2: Enggak lah,
1: nganter
2: tadi.
1: Oh iya, mantap. Langsung dimakan sama Nur ya.
2: Ada putra sama si Ratu tadi.
1: Ada Wiji, bukan?
2: Iya, putra.
1: Oh iya.
2: Kan Wiji kan namanya putra, panggil putra bela. Put-put
1: gitu. Oh, tapi dia kayaknya lebih suka dipanggil Wiji.
2: Udah lebih panggilnya putra.
1: Oh iyalah, sudah. Enggak apa-apa kalau kayak gitu, Bunda. Lagunya lagu apa nih Bunda malam nih?
2: Lagu Bunda Bella.
1: Bunda dangdut tuh.
2: Bukan lagu Bunda, lagu spesial Bunda gitu loh.
1: Apa tuh judulnya? Oh.
2: Lagunya lagu Bunda. Santet Balabu.
1: Santet?
2: Yo.
1: Why? Ngeri nih judulnya Bunda.
2: Enggak judulnya bang, ngeri lagunya ngeri dah.
1: Santet Balabu ya, Sarlalangun Jambi. Yo. Yo, oke. Salam buat siapa nih Bunda?
2: Berhubung ada Jumaka udah di miss call lah. Bebek Bunda udah miss call di mana-mana.
1: Iya, samperin bae.
2: Udah Beb, sudah terakhir, ini baru-baru terakhir nih Beb. Udah masih lagi nanti mau telepon Beb.
1: Iya.
2: Iya,
1: tapi sudah nih kan kita langsung masuk ke etnis Batak yo.
2: Iya. Bunda baru balik tahlil dari bapakmu.
1: Oh, orang tuanya ya? Iya. Iya.
2: Ada Bang Ijal, ada siapa dari Mang Aju, sama Tete, sama Bapak Inaya.
1: Iya.
2: Cuma kami lain-lain ada nongol, ada lagi enak badan.
1: Oh iyalah.
2: Andrea, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu ya, Kanti-kanti terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini di Bedendang Belajar Sumba ya. Tadi sudah ada berapa kanti-kanti kita yang masuk. Ada Babang Tampan di Bandar Lampung, ada Mbak Sisi di Palembang, Mbak Eli di Palembang, Bang Robi juga di Palembang, Bang Hamzah di Palmera, dan Bunda Wati. Ya untuk lagu-lagunya tentu kita simak ya. Nih ada 3 lagu. Yang pertama tadi Atuk Penghulu, Wak Kocai. Ada Angin Lalu dari Nyo Radinal dan Santet Balabu. Setelah ini ganti-ganti kita akan masuk ke program berikutnya di jam 9 sampai jam 11 malam, apresiasi budaya kita. Dan malam hari ini buat para pecinta lagu-lagu Batak, jangan kemana-mana, pantengin terus di sini. Dan boleh ikutan gabung, mau salam-salam. Nomor teleponnya masih yang sama ya, 0811-6707-9920. Oke lah kalau begitu kita simak ya. Yang pertama ada Wak Kocai, Atuk Penghulu.
3: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Pergi ke sungi, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Majeng Babaso Palembang. Pintenian Niko Ayun Ngedano Niku. Pinten?
6: Berapa?
5: Nian?
6: Sebenarnya?
5: Niko?
6: Kamu?
5: Ayun?
6: Mau?
5: Ngedano?
6: Uang?
5: Niku?
6: Itu.
5: Pintenian Niko Ayun Ngedano Niku.
6: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
7: Itulah tadi Majang Babasu Palembang, persembahan.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Iya, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Majapahit. Tadi kita sudah bergabung bersama dengan Perempat FM Jambi untuk meloi program budaya belajar Sumba Berdendang. Dan kali ini kembali di Perempat FM Palembang, kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di Sriwijaya Malam. Berhubungan dengan Kulo Cehlam di sini Majapahit ya. Baik, dan silakan yang pengen telepon, ini kita bakal ada di Sumsel Berdendang, tapi Cehlam pengen nyapa dulu nih. Untuk Mancebice, Sumsel Berdendang tadi sudah ya. Jadi kita bakal ada di Tembang Tanah Sumatera Mancebice Pece Biaso di Saban Senin malam. Ini kita bakal terima telepon dan juga ada psikotopik ya, kayak yang pengen Cehlam tanya ke sama Mancebice, yang pengen request lagu daerah Sumatera Mancebice. Iya, cemano di awal pekan ini biasanya apa tuh? Kalau Senin ini hari yang sangat kayak bikin mood kita tuh jadi sedikit mamanom itu, karena baru selesai melewati weekend sudah bersenang-senang. Dan Senin kembali dengan tugas yang tadi sudah alhamdulillah sudah selesai Mancebece. Ini sudah kumpul lagi dengan keluarga. Wah, malam ini cemano Mancebece cuacanya. Alhamdulillah ya, kemarin sama hari ini kalau Cehlam pribadi nyingoknya kabut asap sudah sedikit berkurang. Mudah-mudahan akan konsisten dan berkurang terus Mancebice ya. Kita berdoa sama-sama dan tentunya turun hujan juga pastinya. Iya, di lagu Tembang Tanah Sumatera ini kita bakal terima telepon, langsung kita bakal sapa do siapa. Halo Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sama Cik Eli ya. Boleh lah, tadi di Jambi sudah masuk, di Palembang masuk juga
1: iya
0: ini
1: dong.
0: Ya keliling ini caknya.
1: Iya dong,
0: iya.
1: Kalau kita masuk, kadang susah masuk.
0: Itu ya.
1: Iya, okay. Kalau di Lampung kan lebih susah masuk.
0: Itu ya. Pelimbang, mak mana Pelimbang?
1: Pelimbang mudah sangat.
0: Mudah sangat, deket ya.
1: Apalagi kayak Ilham yang siaran.
0: Oh, mak itu ya.
1: Pertama pulau.
0: Pertama dan satu-satunya.
1: Tidak loh.
0: Iya.
1: Nangkat
0: banyak jadi hamil kaget. Kalau Cik Eli,
1: Cik Mano? Apa
0: malam ini lagi apa? Lagi santai, lagi apa Mak Mano?
1: Santai,
0: pertanyaannya ya. Teguling-guling di mata.
1: Itu
0: bayang
1: itu.
0: Oke. Jadi kalau Cik Eli, Cik Elam pengen nanya dikit nih.
1: Apa dia?
0: Cik Eli paling jauh naik kendaraan pribadi ke Mano?
1: Mana ke dusun tuh lah.
0: Ke dusun tuh lah paling jauh ya.
1: Iya.
0: Balik ke dusun itu. Pas lebaran ya.
1: Dusun setulang sedulang setodong.
0: Setulang sedodong Banyuasin itu ya.
1: Iya dong.
0: Itu paling jauh ya untuk naik kendaraan. Udah jangan nanya itu ah. Kalau itu lah terlalu membosankan ya. Cehlam pengen tahu kalau Cik Eli balik ke dusun atau nak balik ke Palembang lagi, bawa oleh-olehnya apa biasanya Cik Eli?
1: Oleh-oleh.
0: Iya, apa hasil dari kita yang di kebon atau mau mano itu nah?
1: Iya, mak itulah buah-buahan, kadang tuh ini sayur.
0: Itu hasil dari kebon atau beli?
1: Iya, bapak aku kan pegawai di kebon.
0: Oh, pegawai di kebon. Kebon apa tuh?
1: Pegawainya kebon sayur.
0: Wih, lemak ya.
1: Wah. Ini cabai, mak itu lah.
0: Iya, tapi kalau kebon jeruk itu ada di Jakarta kan?
1: Oh, itu nama tempat.
0: Oh, nama jalan kebun jeruk itu ya. Ini kalau ini kebunnya jeruk nian, mak itu nah.
1: Iya, ada buah jeruknya, mak itu nah.
0: Wih, lemak ya. Jeruk yang sangkis apa jeruk kunci untuk model Taiwan itu?
1: Oh, ada
0: galo. Ada galo ya?
1: Jeruk kuncinya ada, jeruk nipis ada, jeruk manis ada.
0: Jeruk Bali ada juga?
1: Kata
0: yang besar itu, katanya tadi ada galo, katanya tadi. Ah, dah.
1: Itu jeruk yang galak untuk masak sama jeruk apa itu ya?
0: Sama jeruk yang galak di batang itu juga ada?
1: Ada.
0: Ya apa?
1: Jeruk apa yang dicek?
0: Jeruk yang di batang yang...
1: Ya, jeruk batang galak.
0: Mana itu nah? Tidak, maksudnya itu galak bergantungan di batang itu nah.
1: Oh, kate jeruk apa itu?
0: Nah, itu baru ya, bukan jeruk ya?
1: iya bro.
0: Lama cek ini loadingnya nih dah. Oke. Okay.
1: Jeruk kan bergantung di batang juga lo.
0: Iya, benar. Tapi ini yang makai suara au au itu tadi. Oke, okay, lagu Tanah Sumateranya lagu apa, Cak Eli?
1: Lagu dari Padang Mas.
0: Apa judulnya tuh? Anjenan di mata, itu lagu itu kan?
1: Oh, udah, suamu itu. Ini be, Karantau menjemput mimpi.
0: Karantau?
1: Menjemput.
0: Menjemput.
1: Bagus dari Andra Raspati.
0: Garantau baik ini muncul bukan?
1: Bukan.
0: Garantau.
1: Andra Raspati sama siapa itu duet?
0: Itu lagu Padang ya?
1: Padang dong.
0: Garantau manjempuai mimpi. Oke, ada lagunya.
1: Ah, ada kan? Dikirim berapa ikut uang ini?
0: Sikot 2 3 4.
1: Oh, 6 7 8 9.
0: Ayo, siapa tuh?
1: Ibu tamu untuk Mak Asmae di Pengkan Balai. Salam okay. Kangen, salam sayang. Mang Pen Langkan juga rindu Mang Pen.
0: Oh iya, kemana ya?
1: Iya kemana Mang Pen masuk dong.
0: Lagi nganu kebon mungkin.
1: Umat bolu hijau.
0: Ah, umat bolu hijau, Cik Ani itu.
1: Enggak lah, Mang Pen umat bolu hijau.
0: Itu ya?
1: Iya, bolu kuju. Ini masak bongkol deh, ngerebus.
0: Tengah malam ya. Nah, berjualan apa besok?
1: Oh, iya gawe ini tengah malam ngerebus bongkol tuh.
0: Oh, itu ya.
1: Nah, wei ala bongkol. Itu lagi ngapo makan?
0: Meripangi uang lagi buat bongkol ya.
1: Salam untuk Ibu Yahunanya pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Angga, Anggi, Alsar nyebut Anggi, Andra. Robi. Siapa lagi? Aldo, Arif, Kayu.
0: Oke. Okay.
1: Pak Zulpan, Pak Lawang.
0: Apa sama... Zulpan? Coba lagi tuh.
1: Rili, Prabumulda.
0: Lebih nih 4 ini Cianyo.
1: Oh, lebih.
0: Iya.
1: Jika tadi kan 6789.
0: Oke lah kalau itu Cianyo ya. Sama itu ya.
1: Iya.
0: Yuhu.
1: Iya, pokoknya untuk Cik Ilham, semoga sehat terus, bahagia terus bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga dimudahkan segala gawe Cik Ilham.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Itu baik Cik Ilham yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Eli di Gandos ya, yang sudah bergabung di 3516656. Di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo perempat, sama malam. Wah boleh lah nih rombongan ini tadi galau ini Cak Nyo yang masuk ke Jambi tadi, Cak Eli, Cak Sisi, Maropi Pulau, Mubu ya.
2: Lagunya belum diputar.
0: Iyo, tidak apa-apa Mubu di sini.
2: Iyo, motor di sini banyak lagunya.
0: Itu. Jadi kalau Maropi Dewe paling jauh, bukan yang itu ya, kalau ke Dusun atau balik ke Palembang itu biasanya bawa buat tangan atau ule-ulenya. Dekat Dusun.
2: Ya kalau kendaraan tadi ya aduh.
0: Jadi kemana kalau dekat Dusun, di rumah saja?
2: Ini lah di Palembang nih lah.
0: Palembang tuh lah.
2: Iya kalau saya mau naik yang kendaraan pribadi paling jauh
0: pernah. Sudah itu minggu kemarin. Oh jadi paling aja apa namanya itu tidak pernah ke Dusun artinya jarang dapat ole-ole dan juga beli ole-ole ya Metri. Ya. Iya tidak apa-apa.
2: Karena iya ini bukan di Dusun kadang apa. Dulu kalah-kalah ke Lampung. Lampung di Teluk Betung.
0: Oke.
2: Oleh-oleh dari sana tuh kan ini banyak ya.
0: Apa? Kira-kira baju kotor tadi oleh-olehnya.
2: Masuk itu ya, banyak.
0: Nah itu ya.
2: Langsung itu berapa hari di sana?
0: Oh, dua hari nyonian.
2: Oh, gak seminggu banyak sepas wajah kotor.
0: Itu ya betas-tas ya, singgul kato ya. Oke, Cik Robi lagunya lagu apa gitu Cik Robi?
2: Lagu tadi lah Cik Om, yang belum terputar tadi.
0: Apa tuh judulnya?
2: Atau Pengulu.
0: Atau Pengulu, lagu Wak Kocha ya?
2: Iya, Jambi.
0: Coba kita cek dulu ya. Oke, lagunya sudah kita siapkan nih.
2: Iya.
0: Lewat juga tadi ya dari jam 8 itu.
2: Iya.
0: Ya, salamnya buat siapa sih ke 234?
2: 56 lah ya.
0: Siapa tuh? Untuk
2: ini untuk Mas Asma ya.
0: Yo.
2: Terus ada Wang Pen, ada Eli, Anggi, Andra, ya.
0: Untuk
2: Aldo Mariska aja.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu be.
0: Itu be. Di
2: Palawang.
0: Iya benar. Oke, Cik Robi, terima kasih teleponnya.
2: Iya, makasih Cik Ilham.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu, Cik Ilham.
0: Amin, ya Robbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Robi yang ada di Ramakasi. Terima kasih, lagunya juga sudah kita siapkan ya. Oke, dan macam-macam biasanya kita tuh kalau mode, biasanya kalau kita dari Palembang itu bawa amanda pempek, kerupuk kemplang, itu nama macam-macam. Dan kalau kita nak balik lagi ke Palembang, biasanya tuh di senyapi ada buah, ada sayur, itu nama macam-macam. Kalau bawa ikan, diamis tengah jalan ya. Oke, dan kita angkat ke lagi ada siapa? Halo, selamat malam perempat.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, sama Cik Anggita ini ya.
3: Iya, Cik.
0: Oke, belum tidur apa?
3: Belum lah, baru jam berapa.
0: Wah, pokoknya kalau belum jam 12 belum tidur ya.
3: Belum.
0: Ngapa nak aku banyu apa?
3: Tidak lah, banyu sini tidak ada pom.
0: Itu ya. Lemak lah kalau mah itu. Kalau Cik Anggita biasa kalau ke tempat nenek atau tempat dulur yang ada di dosen atau di mana bae, biasanya yang jadi buat tangannya tuh apa, makanan atau pakaian atau apa tuh?
3: Tidak kate doso.
0: Tidak kate doso. Jadi di Palembang nih lah.
3: Iya sih.
0: Caknya saling kunjung kalau... sama Cik Robi tadi ya, sama-sama kate dosonya.
3: Iya, saja ada bae kami.
0: Itu. Tapi kalau dibawa iwong oleh-oleh pernah tak?
3: Pernah, sering. Kalau dosen kayak pedamaran ya.
0: Nah, itu katanya tadi kata dosen.
3: Bukan, aduh wong tetanggo.
0: Oh, aduh tetanggo.
3: Tetanggo. Jadi maaf mah jarang sana, jadi dibawa oleh-oleh.
0: Apa tuh biasanya tuh dibawanya?
3: Bekasamnya tuh.
0: Oh, bekasam, wah lemak ya.
3: Lemak ya,
0: bukan lagi singgung nyaman ditumis, dinjok cabai rawit.
3: Baru itu lah, makam
0: bekasam
3: lemaknya.
0: Zaman budak lah, atau biasa dengan lidah dusun.
3: Iya, sama kelompong ini, Cek. Kelompong pasir itu, kalau kita makan kelompong itu, ada pasir-pasirnya dikit nyangkut-nyangkut.
0: Oh, yang ini, yang kecil-kecil itu ya?
3: Kelompong ikan dia itu, tapi digorengnya itu disangrai pakai pasir.
0: Yang kecil bantet bukan?
3: Tidak, ada juga medok.
0: Oh ya, medok. Oke, yang itu ya. Jadi lumayan dapat tetangga yang baik ya, jadi dapat oleh-oleh juga itu.
3: Sering kalau dia ke dosen bawaan. Kadang mesen juga.
0: Tapi Cik Anggita pernah ini juga enggak ngawa ide oleh-oleh juga enggak?
3: Pernah lah Cik, ada kata kita udah ngasih oleh-oleh kita. Enggak kata yang ngasih apa-apa enggak lumayan.
0: Agak dijawabnya tapi pas Cik Anggita nak ngaji oleh-oleh, aku tidak minta oleh-oleh. Gimana itu kan?
3: Cik.
0: Iya dah.
3: Hah? Kapan buat karaoke?
0: Minggu malam.
3: Tidak lah, malam Senin lah.
0: Ya malam Senin, minggu malam lah, malam Senin tuh. Tapi bukan Cik Ilham itu hostnya, penyiarnya, ada yang lain.
3: Belum di daerahnya.
0: Ayo.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa Cik Anggita?
3: Sumatera ya.
0: Hah?
3: Yang diandang Sumatera kan?
0: Iya.
3: Apa ya?
0: Apa ya, apa ya? Orang yang bilang apa ya itu.
3: Ini be Lisa.
0: Cek Lisa lah, balik Cek Lisa.
3: Ngapa disuruh balik, kakek dulu balik.
0: Lisa, lagu daerah mana?
3: Sumatera Barat.
0: Lisa. Tidak penyanyinya siapa? Oh ada Ocu ya.
3: Di playlist.
0: Oh alang ke playlistnya dah.
3: Iya ada kan ini daftar musik.
0: Oke lah, kalau kita ada lagunya Ocu, nama penyanyinya, ingat tuh Cek ya.
3: Iya, lupa-lupa ingat ya.
0: Tuh, Cek abis kebentur lah Ju ya.
3: Tidak.
0: Oke, salamnya buat siapa tuh?
3: Salamnya, tadi ya Mas, ada Kak Robi ya. Mbak Eli, ada...
0: Udah, dua ikut itu baru masuk.
3: Mbak Pipit. Pokoknya

0: Wah. Tembang Tanah Sumatera.
1: Tembang Tanah Sumatera.
0: Iya, sama siapa ini? Kamu
1: udah masuk ya?
0: Iya, kemana?
1: Iya lah, tidak kemana-mana. Kriting.
0: Tidak nembus bay ya?
1: Iya lah.
0: Siapa namanya Cek? Lupa Cek, Cek Ilham?
1: Aldo di Bali.
0: Iya, namanya teman di Senggol tadi tuh ya.
1: Iya.
0: Wong
1: ganteng mah itu
0: bukan lagi singgonyo. Apa dah yo Cek Ilham nih ya?
1: Kalau gantengnya cukup bagi cowok relatif.
0: Oh, iya. Cek Dola ya? Iya. Oh di Bali ya Cek Aldo ya?
1: Iya di Bali.
0: Palinya di mana tuh?
1: Di seputaran terminal.
0: Oh daerah terminal di daerah iyo. Kotanya ya?
1: Di
0: Pali itu ada kota gak? Ada ya?
1: Ada lah.
0: Kota Pali namanya?
1: Iya kota Pali.
0: Penukal Abab Lematang Ilir?
1: Iya.
0: Kalau air hitam tuh?
1: Lematang Ilir.
0: Jauh gak Cek kalau air hitam?
1: Oh agak jauh itu kecamatannya.
0: Oh kecamatannya air hitam.
1: Iya.
0: Yang bahasanya tope dengah. Lalu dikiti.
1: Nah pacak kau ya.
0: Lalu dikiti ulang pucuk gedang.
1: Nah,
0: dong di mana trompanya itu nah. Kan dulu Cek Ilham zaman kecil tuh tetangga banyak yang wong ini wong air hitam. Kalau wong air hitam tuh manggil nenek tuh kajut.
1: Iya kajut benar. Kayak paham nih kan kalau Cek itu.
0: Oh iya
1: kalau kakek.
0: Kakek tuh apa ya?
1: Ogo.
0: Ogo kakek tuh. Tak kata ogo kan? Oh beda. Oke, okay. Kalau Cek Aldo dewe biasa kalau ngawai wong oleh-oleh itu apa Cek? Ada hasil kebon mungkin di situ atau apa? Kan kalau kita di dosen tuh banyak pilihan ya. Apa tuh?
1: Ojo bawa ya oleh-oleh.
0: Iya, aku tidak minta oleh. Apa oleh-oleh nanya biasanya tuh?
1: Ya oleh-oleh itu ya kira-kira apa? Makanan yang kira-kira ya tahan lapu ya agak banyak ya supaya.
0: Contohnya
1: keluarga yang dikunjungi temakan galo aja itu.
0: Cek Ilham tahu apa itu?
1: Hah?
0: Tahan lama dan banyak. Cek Ilham tahu itu jawabannya apa?
1: Buat apa?
0: Oleh-olehnya tadi kan kata Cek Aldo tadi kan oleh-olehnya yang banyak tahan lama. Nggak tahu ada apa itu Cek?
1: Ya seperti dodol itu tahan lama.
0: Bukan ubi kayu bukan Cek?
1: Wah jangan.
0: Ubi kayu kan tahan lama. Iya dah.
1: Tahan lama. Pakai
0: ditanam. Tapi ngawanya setengah mati itu.
1: Iyalah.
0: Nah, nyari karung dukin itu. Enggak apa-apa sih bikin apa kolek ubi,
1: iya.
0: Bikin goreng ubi, tela-tela. Kan lemak pakai ubi kayu, Cek.
1: Iya.
0: Udah lama ya Cek Ilham udah makan ubi kayu ya, laju ya. Teinget ya. Oh Cek itu, jadi ada dodol, bukan odol ya, odol untuk nyikat gigi.
1: Ya lagi pula kan oleh-oleh yang dodol itu jarang, biasanya setahun sekali.
0: Oh ada yang ngebekin?
1: Ya kadang-kadang uang na kawinan ya.
0: Oh itu ya. Nah,
1: jadi kita tuh agak bikin kejutan lah di situ.
0: Jadi Cek mana Cek uang na sigit untuk nyiap ke uang kawinan, bikin dodol kita nyelip mah itu nah.
1: Iya.
0: Mesen mah itu ya, Bi. Aku Bi sekalian Bi mah itu nah. Yeah.
1: Iya benar.
0: Kalau dodolnya Cek mana di situ?
1: Hah?
0: Dodolnya Cek mana di situ? Dodol duren atau dodol yang berwarna-warni itu?
1: Itu kebanyakan dikasih duren.
0: Oh iya iya, walaupun musim tidak musim?
1: Iya. Tidak kalau di Bali ini tidak tergantung dengan musim ya.
0: Ada terus?
1: Di luar Bali itu datang.
0: Oh itu ya. Iya. Banyak. Lah.
1: Iya. Itu tidak, kalau pengen duren nunggu musim duren tidak.
0: Mahal dah Cek duren di sana kalau lagi tidak musim.
1: Itu. Kalau tidak musimnya nian ya mahal.
0: Berapa lah?
1: Yang datangan dari daerah lain nih. Iya.
0: Kalau ada 100 sih kok.
1: Kadang-kadang sampai 100 lebih.
0: Lah, ya. Yeah.
1: Iya, tapi yang besar lah, Cek Dola.
0: Ngejak ke beras gitu, Cek Dola.
1: Ini dengan siapa sih?
0: Iya, dua kali tadi ngomongnya Cek Cek nyebutnya Cek Dola ya. Berarti udah nyimak tadi tuh siapa ya, Kak ini.
1: Sama.
0: Oh sama ya suaranya ya?
1: Iya lah.
0: Halo, selamat malam. Nah itu nah kalau ada lantuk kan. Oke, lagunya apa Cek Aldo malam ini?
1: Lagunya ini Cek, lagunya Penggawean.
0: Penggawean.
1: Lecalebung, lecalebung.
0: Lagu daerah mana itu Cek?
1: Itu daerah Moreno, Motoraso.
0: Penggawean atau penggawian ini?
1: Penggawian.
0: Penggawa ini. Penggawian. Penyanyinya siapa Cek? Ingat gak Cek?
1: Nah lupa aku penyanyinya.
0: Iya Cek

0: Salah judul kayaknya. Kayaknya salah judul, bukan penggawean kali. Apalah ya. Tidak muncul ya yang penggawean. Pasti ada judul lain itu cek biasanya.
1: Kalau udah kata sebung tua bae.
0: Hah? Sebuntul?
1: Sebung tua dari Armadilaga.
0: Sebung
1: tua.
0: Sebung. Agak susahnya ya. sebungkul. Apa sebuntul tadi ya?
1: Ya, sebung tua.
0: Sebungsul. Rebungsul. Rebung ya? Iya. Yang sebentul tadi.
1: Armadilaga penyanyi.
0: Mana ya gitu ya. Coba kita cek lukin. Jadi kalau salah tulisan, salah judul, salah penyebutan, tidak metu dia cek. Iya. Sebuntul. Mana ini cek ya? Armadilaga. Pokoknya gitu cek Ilham coba utak-atik ya. Cek Ilham cek ya.
1: Masih A. E, B, U, N,
0: D, Sebung. Dah metu. Pokoknya kita pilih ke Armadilaga ya, Cek ya?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Cek?
1: Ya,
0: silakan.
1: Salamnya buat Andita yang barusan turun tadi ya.
0: Ayo.
1: Ya, selamat malam buat Ari, buat Simon, buat Robi ya. Iwan Deskayu, buat Uju. Buat Boy Jelais, buat Rili Adipito, buat Andra, Pak Zakaria, buat Haris Sudobolinggau, buat Rian ya, Bang Napi, buat Eli Gigando, buat Tutik, buat Andi ya, buat Bayu, buat Rian di Matapura ya, buat Bunga Sito, buat Iwai, buat Suraja, buat Agung di Pengulutan, buat Galo-Galo weh.
0: Galo-Galo pokoknya kena Galo ye.
1: Iya,
0: itu weh Cek
1: ya.
0: Oke Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Aldo yang ada di Penukal Abab Lematang Ilir. Ya, lagunya juga sudah kita siapkan, ditunggu ke baca ya. Di belakangnya sikap penelpon lagi mancing Cek sebelum Cek Ilham rengek ke lagu yang sudah di request. Kita nantikan juga di WhatsApp di 0897788484. Iya, yang pengen bergabung silakan di situ. Aduh, siapa ini? Oke. Aduh, Kerin. Katanya pendengar lama. Iya, balik lagi Bang Ilham request lagunya. Oh, lagu dangdut. Siang Cek kita, kalau malam ini kita khusus lagu Sumatera ya. Dikirim salam baik katanya buat Galo-Galo, buat kawan Cek Ilham juga. Oh iya. Oke, terima kasih Cek Kerin ya. Lagunya maaf ke lagi kita ikutan baik. Dan di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo, Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sama siapa, Mang?
2: Jumpa.
0: Hah? Siapa? Kok suaranya pecah-pecah ya? Coba, Mang, agak jauh dikit dari volume radionya.
2: Zulpan di Empat Lawang.
0: Oh, Cek Zulpan di Empat Lawang. Empat Lawangnya di mana, Cek? Halo, Cek.
2: Halo.
0: Iya, di mananya Empat Lawang?
2: Empat Lawang di Talang Padang Tebing Tinggi.
0: Di Tebing Tinggi. Wah, situ ya. Lagi mau sema apa di situ? Lagi mau sema apa di daerah sana?
2: Sekarang masuk musim hujan, Bang.
0: Oh, musim hujanan? Aduh, suaranya pecah-pecah sayang nian ya. Cek, sebelum terputus ya, mungkin lagunya lagu apa, Cek?
2: Lagu.
0: Hah? Makin hilang suaranya. Coba pelan-pelan, suara apa, Cek? Hah? Yang mana? Oke, gitu. Coba siap ke, Cek ya.
2: Lagu Jambi.
0: Lagu dangdut aja gitu, Cek, dangdut kalau malam-malam. Coba di WhatsApp ya kali Cek ya, di Studio Pro 4 ya, di 0897-7884-884 ya. Soalnya Cek Ilham tidak menangkap begitu sangat jelas suara Cek di ujung telepon. Oh. Ada suara tawon itu malah ya. Oke Cek. Oke lah kalau itu. Terima kasih untuk Cek Zulpan di Empat Lawang. Gantinya sih kok menelpon lagi ya sebelum kita ringet ke lagu ada siapa. Halo Pro 4, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Sisi.
3: Hai.
0: Iya, tadi masuk ya. Kalau Cek Sisi dia biasa kalau dibawain oleh-oleh atau ngawai uang oleh-oleh itu lebih ke makanan tradisional atau pakaian atau apa tuh biasanya tuh? Atau tanaman?
3: Aku lebih senang makanan.
0: Contohnya apa tuh?
3: Kayak dari keripik itu kan ada, keripik itu kan dari Lampung kan?
0: Iya, kebanyakan tuh dari situ.
3: Itu yang kutunggu, kalau ini ada keluarga yang dari Lampung.
0: Oh, lemak ya.
3: Nah, ada keripik, banyak macam-macam keripik di situ.
0: Yang balado lemak tuh?
3: Balado ada yang sekarang kan ada yang keripik pisang coklat tuh.
0: Iya, tapi caranya udah lebih manis, Cek.
3: Enak itu.
0: Untuk ngemil itu ya.
3: Ada yang terbaru ada keripik nanas juga.
0: Oh, ada keripik nanas juga?
3: Ada, pernah aku makan.
0: Dia bulat panjang atau petak main tuh?
3: Ada ini, panjang dia
0: tuh. Oh, mirip Cek pisang pula ya.
3: Tipis-tipis
0: ya. Itu toppingnya apa tuh? Balado, mungkin coklat, keju atau apa tuh?
3: Balado itu macam-macam ya.
0: Oh itu kalau nanas Prabu Mule bukan?
3: Di Lampung juga.
0: Oh di Lampung juga, inovasinya ya.
3: Iya.
0: Jadi dia keripik pada umumnya Cek ya?
3: Iya.
0: Cantep itu ya, ada vitaminnya itu.
3: Enak itu.
0: Iya, apalagi di Jawa Tama enak Cek ya.
3: Terus kalau di Jawa itu aku pernah dibeliin, dibawain keripik apel.
0: Keripik apel yo, yang keringnya dikeringkan dia tuh kan.
3: Enak, manis-manis gurih.
0: Iya, keripik apel tuh kan, apalagi apel tuh tanpa apa-apa dia sudah manis, sama Cek siapa lah. Iya kan, kalau apel tuh kan manis ya.
3: Iya manis.
0: Ada banyunya biasa, tapi kalau sudah buat keripik dia jadi kering kan.
3: Gurih itu enak, dia udah keringin enak.
0: Untuk cemilan nonton TV, untuk sambil nyari kutu mungkin mah itu ya. Salah makan kage, nyari kutu sambil ngemil ya.
3: Wah, ini kutunya
0: teman-teman. Kalau Cek Sisi dewek, ngawai uang oleh-oleh apa tuh? Makanan juga atau apa?
3: Ya kalau ngawai oleh-oleh, ya tergantung kotanya.
0: Oh iya ya.
3: Di Lampung ya tetap keripik itulah yang dicari ya.
0: Jadi ngawai keripik mah itu?
3: Iya.
0: Oh yang dekat-dekat situ. Kalau Palembang berarti ngawai laksan.
3: Kalau Palembang tetap pempek.
0: Pempek itulah jadi umaknya ya. Iya.
3: Terus sekarang pempek ada yang sudah di apa didingin gitu kan? Ada yang apa sih namanya?
0: Di vakum mungkin.
3: Iya di vakum.
0: Kalau didingin ke pempek dingin galau Cek. Kalau kita nyelup ke dari kompor panas. Iya supaya tahan lama itu di vakum. Oke Cek Sisi lagunya lagu apa? Lagu daerah Sumatera ini silakan.
3: Lagu ini apa tuh dari Aceh.
0: Apa tuh?
3: Anak yatim dari Rapli.
0: Anak yatim. Oke, ado nih kalau salah lagunya. Bersalam untuk siapa Cek?
3: Kontrak tsunami dulu loh itu.
0: Oh mah itu ya? Bersalamnya buat siapa Cek?
3: Buat Jawa-Jawa deh.
0: Yuhu.
3: Selamat malam deh.
0: Oke.
3: Ya buat Cek Ilham selamat bergegas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Sisi yang ada di Pelaju. Ini juga sudah request lagunya juga sudah kita siapkan di sini ya. Baik. Mancapi Cek kita ke lagu dukin sebelum kita bakal balik lagi. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Tembang Tanah Sumatera berewangan dengan Kolo Cek Ilham di Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita balik lagi mancebice masih di Tembang Tanah Sumatera, dan kali ini masih berhubungan dengan Kolo Cilam di sini ya. Baik, dan kita lanjut kembali 351656, kita sapa dulu siapa. Halo Perempat, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Koyong Adi.
1: Apa kabar Koyong
0: Adi? Alhamdulillah sehat. Ayo.
1: Alhamdulillah semua. Tidak konek lagi.
0: Agak gering tadi.
1: Agak gering.
0: Tapi mik ada lagi. Demam kurang ya, malam demam siang enggak.
1: Demam malam.
0: Yang tobok kalau balik ke dusun atau dari dusun ke Palembang, biasanya bawa oleh-oleh apa itu? Makanan, pakaian atau barang itu biasanya?
1: Makanan yung.
0: Mau apa biasanya? Mendais kayu ke Palembang mungkin?
1: Mendais kayu ke Palembang, ini buah-buah yung, pisang banyak.
0: Oh banyak pisang apa sekayu ya?
1: Pede.
0: Oh pede tuna yung sedap. Pede yang ancur atau pede yang ikan siko nih tuna?
1: Ikan siko
0: yung. Oh sedap itu.
1: Pede. Nah, mau dari Palembang boleh ke dusun ya?
0: Mau kemplang kan di pempek kada dak?
1: Kemplang, tahu. Kadang pempek, kadang.
0: Saya boleh dak jauh kan ke Sekayu kan?
1: Tahu.
0: Kalau Sekayu ke Linggau jauh dak itu yung?
1: Jauh lagi.
0: Berapa jam lah?
1: Kalau berapa jam ya? 4 jam lah.
0: Oh, jauh mat ya.
1: Oh.
0: Jalan ring tidak ya, Mika?
1: Dulu jalan antara, pokoknya dulu daerah dulu Mang Jaya Kulu itu gara ke ini kan. Jahat dulu-dulu, tapi tak tahu Mika.
0: Jatnya tuh maksudnya berlubang. Iya, jatnya itu berlubang, enggak?
1: Iya, berlubang-lubang yung.
0: Panjang itu, tidak boleh.
1: Iya, daerah Lekitan, daerah ini kan.
0: Bergelombang mah itu jadi sama mengawal mobil ya. Mah itu yung ya.
1: Bergelombang deh. Kan dulu, tapi tidak tahu Maika kan. Tidak lagi pula ya, tidak mundi.
0: Tahun ini kan ada itu 2000 atau 90-an.
1: Kamu tidak mundi ke dulu lalami ini ayo.
0: Lalami mat dah ya.
1: Tahun berapa ya? Terakhir. Tahun... Kalau tahun
0: 2000-an kalau. Nah, Lamenia itu namanya. Itu.
1: Jalan
0: mau di kau
1: iya aku parah
0: man. Oh situ. Oh itu Tegal, apalagi lah jalan di jalan tol kan.
1: Setengah jam sampai.
0: Tak boleh lamin ke. Saya ngecong dengat nyampai.
1: Nyampai ya jalan bagus.
0: Sampai jong dosen nyelok ke kaki dikit nyampai.
1: Nyampai sampai cangnya nyelok ke kaki datang
0: kaki dari Fail lagunya apa yang kamu yang malam kak?
1: Lagu ini ya.
0: Sumatera
1: ya,
0: kita.
1: Sumatera ya. Palembang jadi kan?
0: Jadi masuk pula Palembang Sumatera.
1: Tahu lagu apa? Coba nak nganing lagu ini yung apa? Lagu
0: kelakar
1: tapi yang cewek
0: yuk, bukan kelakar. Kau besar kelakar itu bukan?
1: Kelakar ada bujang besar kelakar yang cewek.
0: Oh ada. Nah,
1: yang anak ayam bercakar-cakar anak ulo boleh beli.
0: Anak ayam bercakar. Oh ada itu. Kalau gue lah siap kayo. Salamnya.
1: Salam boleh salam
0: gitu? Boleh untuk siapa?
1: Untuk galik-galik bayi ngau, untuk koyong-koyong kita kopi kan dulu-dulu segala ini, sama yang ada di Bandara Sriwijaya ya.
0: Okay.
1: Malam bayi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah untuk koyong Ilham, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita selamat malam, balik hati-hati tapi aku tak balik agak lemah.
0: Wow.
1: Dan hidup jauh, apa dia colong lagi kan?
0: Ngoncok Tegal.
1: Tapi ngoncok Tegal dia datang.
0: Datanglah itu.
1: Ayo. Itu Bayong ya?
0: Yoyong.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi Cak Senyang Sekayu kita malam Mika Yong ya. Tapi tidak apa-apa lah. Terima kasih untuk Kang Adi lagunya sedang kita siap ke. Di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo Tembang Tanah Sumatera, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Koyong Simon.
2: Iya betul.
0: Zamannya malam Mika lagi santai mungkin.
2: Lagi santai nih.
0: Volumenya bergelombang ini suaranya. volumenya kebesoan volumenya.
2: Halo?
0: Masih dikit lagi, coba dikecek ya yong volumenya yong.
2: Terima kasih, ganti.
0: Hah?
2: Cuman di HP ini gak ada suaranya ini.
0: Ini ada dak ini?
2: Terus, coba.
0: Cek 1, 2, 3 ada kan suara Cik Ilham?
2: Kecil sekali.
0: Oke, okay, kita rengak kayak gini ya. Yong.
2: Gimana ini sekarang nih?
0: Lah sudah meringke.
2: Ringke ya.
0: Oke, okay, Koyong Simon, kalau datang atau jalan-jalan baik itu ke tempat dulur yang ada di dusun atau kerabat, biasanya bawa oleh-olehnya itu apa itu lebih ke makanan tradisional atau baju atau barang, mah itu Koyong Simon?
2: Kalau buah-buahan mas orang.
0: Ah, buah-buahan itu makanan juga termasuk itu.
2: Oh ya, kalau dari dusun biasanya itu mau duku.
0: Eh? Oh mau duku.
2: Iya durian.
0: Kalau lagi tidak musim cak mana itu?
2: Kalau
0: tak
2: mudik,
0: tak mudik. Udah
2: mudik. Iya, nunggu musim-musiman kalau mudik.
0: Oh, nunggu ada kendak ya, baru mudik ya.
2: Iya. Kalau ada musim,
0: ya.
2: Mulai mudik.
0: Musim apa pak itu? Musim buntu iya, mudik pula dah.
2: Pokoknya, iya.
0: Oh, pokoknya musim buah tu mudik pasti ya.
2: Balik ke Lembang, buah duku.
0: Oh, lemak.
2: Macam-macam buah-buah.
0: Ngapa di situ ada kebon atau ada tempat beli murah?
2: Oh, ada ini keluarga juga. Ilham.
0: Oh, daerah situ.
2: Iya, di daerah Aku Timur. Ya, ya. Di situ kan kalau musim-musiman rame sih Ilham.
0: Oh iya ya.
2: Iya.
0: Lemah, aman ada keluarga yang punya kebun itu. Kebun pete ada cek.
2: Kan. Hah?
0: Kebun pete ada tak?
2: Pete nggak ada di situ.
0: Tak suwe ya?
2: Iya nggak ada.
0: Tak nggak ada apa tak suwe?
2: Tak suwe sen.
0: Ma itu ya. Oke, lagunya apa cek Simon? Lagu Sumatera kita malam ini?
2: Kalau lagu dari Riau masuk nggak?
0: Masuk, itu Sumatera juga.
2: Dari Boy Sandia Jalan Siang Kuning.
0: Oke, ada lagunya.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Kirim-kirim boleh nggak?
0: Boleh, untuk siapa?
2: Untuk Rizwan ya.
0: Mm-mm.
2: Untuk Adi Bitung ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk Hendra Widodo ya.
0: Mm.
2: Aspin ya. Irin ya.
0: Oke. Okay.
2: Pak Sobari, Akbar ya.
0: Yo.
2: Terus Sahrul Khan ya.
0: Mm-mm.
2: Terus apa lagi nih? Cek Asmi ya.
0: Oke.
2: Okay, Cek Rara ya.
0: Yo.
2: Aisa ya. Terus Sisi ya.
0: Yo.
2: Untuk siapa lagi nih? Udah itu aja.
0: Itu aja ya sehingga kata ya, kaget ya. Dak terlali lagi.
2: Heeh. Ayo yo.
0: Pak Yo. Pak Yo.
2: Ada lagunya apa?
0: Aduh, sudah kita siap ke.
2: Oke, dari Boy Sandi ya.
0: Yo.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh Cek Simon di Kertapati, Ceknya baru balik dari Jakarta ya. Lagunya sudah kita siap ke juga di sini. Terima kasih Cek ya. Dan Manci Bice. Ini juga pecahnya kita sambut lagi 351656 kita sapa aduh siapa. Halo, perempat selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Dari Mang Kiwai di Batu Raja.
0: Mang Kiwai di Batu Raja.
3: Iya, Batu Raja,
0: Iya, cak mana malam ini Mang Kiwai?
3: Alhamdulillah.
0: Lah sudah makan ya.
3: Hari tidak hujan lagi. Kemarin hujan.
0: Kita malah merindukan hujan ini. Ayo, supaya pacar aku banyu.
3: Lagu Sekayu ya.
0: Lagu Sumatera, Sekayu malam Jumat.
3: Senjang gitu.
0: Halo malam Jumat.
3: Jadi galau kalau lagu Sumatera tu kan.
0: Ayo masuk.
3: Sumatera.
0: Hmm.
3: Kalau lagu dari Oku bisa tak?
0: Masuk. Itu Sumsel Sumatera juga Sumsel tu.
3: Yo.
0: Aha. Lagu apa?
3: Oku,
0: lagu Oku. Apa judulnya itu lagu Oku?
3: Kina
0: lah
3: aku
0: judulnya. Kina lah kindo, kina lah kindo itu ya. Ibu mila aku itu kan.
3: Ada ya?
0: Ado.
3: Salamnya ya.
0: Mm-mm.
3: Buat Ibu Masito.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Sisi, buat Pak Darmawan, Pak Jakaria ya.
0: Yo.
3: Lagi itu yang siapa yang dimarahin itu ya?
0: Siapa ya?
3: Andra ya.
0: Mm-mm.
3: Yang dimarahin itu ya.
0: Yo.
3: Mbak Yuni di Blitang.
0: Bukan Yuni Sahara bukan ya.
3: Nah cukup ya.
0: Cukup. Jadi pas. Kita bungkus ya.
3: Ini angin-angin nih batu raja cak hujan cak ida geri aku ada petir-petirnya dikit.
0: Woi lemak teh itu aman hujan. Enggak ada banjir.
3: Hujan malam ge jangan dulu main yuk.
0: Enggak apa-apa hujan malam lemak mang teh hidup mang. Iya. Oh,
3: tidur ge hujan teudak ya.
0: Uy, pakai selimut tebel, hujan lebat gitu kan. Pas bangun udah banjir galo.
3: Bukan sungai lah mulai naik, tidak nggak kering lah, wih kecil nggak sungai, wih.
0: Udah mulai ini lagi, pasang lagi.
3: Yo, agak naik, nggak dari kemarin, wih kemarin kecilnya karena kering, sungai hujan.
0: Ayo, inilah berapa kali hujan di situ, Batu Raja?
3: Batu Raja tuh lah 3 kali, 4 kali hujan.
0: Oh, neman ya?
3: 2 kali, malam 3 kali, 5 kali.
0: Oh, itu kami sekali belum.
3: Nggak lumayan pokoknya.
0: Udah iya, berdoa beda ya. Mudah-mudahan berkah untuk gitu galau mang ya.
3: Kalau di Palembang, lo hujan juga ya?
0: Belum, baru gerimis mengundang.
3: Tapi lah kurang asapnya.
0: Kalau 2 hari ini sudah, tapi kalau Minggu, aduh tebelnya kemarin tuh. Sabtu pernah, kalau salah.
3: Ke Palembang gitu, tapi kemarin aku ke Palembang banyak asap balik lagi ya. Gua.
0: Nah itu. Banyak asap ya.
3: Oke, okay, itu baik ya.
0: Ayo.
3: Ah, kami dan ngobrol duduk-duduk main gap kami.
0: Oh,
3: main
0: lemak gap lah.
3: Kasih kawan kalau belum datang.
0: Lah, jadi main dengan hantu.
3: Tadi jadi tidak main bertiga ada lemak.
0: Ayo ya, jadi nunggu lagi ya. Iya.
3: Itu baik kami sampai hiburan ya.
0: Ayo, oh lagi monitor okay, ya. Yo. Waalaikumsalam Mangki Wai yang ada di Batu Raja. Batu Raja sudah 5 kali katanya hujan tadi ya. Mudah-mudahan segera menyusul ya daerah lain dan juga termasuk itu di Palembang. Malam tadi tuh Nacik Alham nyengok ke arah langit, wah mendung itu kan. Ayo hujan ini bakal enggak tahu tidak. Tapi mudah-mudahan ini bikin kita tetap semangat Pancuece ya. Oke, dan kita angkat ke lagi ada siapa? Halo, Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
4: Iya, selamat malam Kak Ilham.
0: Iya, di Kecik Edoken Carian volume radionya. Kak Ilham. Masih nih, cek 1 2 3. Oke, sudah bagus ini. Carian di bagus, Sudirman ya.
4: Iya, Kak Ilham.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat Kak Ilham.
0: Sudah
4: sepi wae jalan kami gara-gara
0: macet. Nah, itu ya. Enggak apa, iya. Kita tuh biasa cek kalau bisnis tuh kadang kala rame, iya, kadang kala sepi.
4: Iya itulah tadi, gagal mau asap itulah.
0: Oh itu penyebab salah satu faktornya ya?
4: Iya, sebab kesepian.
0: Oh, iya, orang jadi males metu.
4: Jadi agak susah.
0: Itu ya?
4: Iya.
0: Tapi enggak apa lah, beguyur.
4: Kalau mau nyenget, lumayan ini bau nyenget nian cek itu.
0: Cek tawon ya cek ya?
4: Sekarang ini, iya.
0: Merep tawon gak jengetnya?
4: Iya, jadi seruangan tuh, bau asap gal.
0: Oh iya itu. Bener, tebel nian ya, hari apa iya, tuh tebel nian tuh?
4: Malam ini cek parah ya.
0: Oh malam ini ya?
4: Iya.
0: Kok tadi cek elang pergi belum itu?
4: Iya, kaki elang udah kuat.
0: Itu ya.
4: Iya.
0: Malam kemarin tuh nah bagus itu malam cuaca. Malam
4: bagus, kate dia.
0: Udah kate nian ininya, tapi kalau iya, di...
4: Agak parah ini.
0: Malam Minggu, waduh tebel nian itu malam Minggu
4: malam
0: kemarin.
4: Malam Minggu udah pulang kami.
0: Iya ya.
4: Iya.
0: Beda-beda ya.
4: Beda-beda malam ini ya agak parah ya.
0: Carian tapi Cilam bukan kita bahas tentang asap ya. Asap mudah-mudahan kita udah akan secepat mungkin
4: akan hilang lah ya.
0: Akan hilang. Ya. Yang pengen Cilam tanya dengan Carian kalau kan Carian kan sering kan jalan-jalan ke Jakarta, ke sini ke situ gitu iya. Kan. Bawa iya. Oleh-oleh dari Palembang apa biasanya makanan banyak. Atau pakaian atau apa tuh?
4: Ada ini lempok. Ada juga apa tuh namanya itu kalau di Palembang tuh kerupuk kemplang ya?
0: Iya kerupuk kemplang.
4: Itu juga ada kadang-kadang juga ada hadiah songket juga ada.
0: Oh mau songket juga?
4: Iya.
0: Wih mewah ya.
4: Iya. Tapi yang agak murah-murah
0: bela. Jadilah cek kita tuh sebenarnya bawa oleh-oleh tuh. Buat tidak tangan, melihat kan? Nominal, tapi keikhlasan hati, Mbak Dona.
4: Iya, kan ibarat kata berbagi oleh-oleh,
0: iya.
4: Kan sama anak keluarga, TP.
0: Iya, tapi Cak Uji, Cak Rita tuh beda lagi.
4: Apa tuh?
0: Aku tidak minta oleh-oleh, kata Mbak Dona.
4: Oh,
0: kan?
4: Itu Rita Sejato.
0: Oh, beda lah, ya.
4: Kalau dinjuk dan nolak juga Rita
0: Sejato. Iya, apalagi Cak Ilham dinjuk, enggak pernah nolak Cak Ilham nih uangnya. Iya.
4: Kalau saya dijual dan olah juga benar. Kita
0: sih
4: nggak ngomong dengan oleh.
0: Ayo. Enggak lah. Dia cuma nak dekat dengan ayam bebnya baik. Asal setio katanya main tuna.
4: Cuma kalau dijual, enggak lah gitu. Kurang seolah gitu.
0: Ayo. Tapi kalau kebalikannya cek dari Jakarta atau dari mana itu bawa oleh-olehnya apa tuh biasanya ke Palembang?
4: Ke Jakarta banyak juga.
0: Hmm.
4: Ada juga kayak.
0: Getuk.
4: Apa ya? kebanyakan sih pakaian-pakaian ya.
0: Oh, pakaian.
4: Iya, kalau dari daerah lain banyak, Jawa banyak makanan.
0: Mm-hmm.
4: Ada dodol, ada sirup juga ada.
0: Sirupnya yang mana tuh?
4: Sirupnya tuh dari Jawa tuh ada Tampolai.
0: Bikin dewe itu ya?
4: Tidak, beli.
0: Tidak, maksudnya tuh Hasano?
4: Iya.
0: Namanya
4: Tampolai.
0: Kampolai.
4: Pisang susu.
0: Oh, pisang susu dijadi ke sirup itu.
4: Iya.
0: Iya. Kampolai. Iya, tahu Cik Ilham ya. Gitu searching coba.
4: Kecap.
0: Tuh,
4: kadang bawa-bawa dari sini kan itu.
0: Tambah tebel nih kata Wapet kabutnya.
4: Nah, iya kan benar kan?
0: Ya Cik Ilham belum metu ini soalnya.
4: Iya.
0: Iya Wapet ya.
4: Itu kan tadi kami keluar.
0: Iya.
4: Baru banget.
0: Oke. Okay. Kalau Mbak itu Cerian, lagunya lagu apa, Cek?
4: Lagunya nih
0: Gina lagi. Ah, Semele.
4: Ya.
0: Bukan kemana ya?
4: Kan.
0: Semele. Oke, okay, ya. Ada lagunya.
4: Boleh siapa-siapa kah?
0: Boleh, buat siapa tuh?
4: Siapa-siapa buat Rapet ya. Rapet ya selalu ya. Buat Pak Jenal ya Cika ya. Pak Ujan Irin apa sih? Bang Ujuk juga ya. Pak Sobari sama Kompak Bela ya.
0: Yo.
4: Buat Mak Asma juga ya. Akbar juga lah. Buat Tati Ilham ya.
0: Yo.
4: Semoga semoga selalu ya.
0: Amin.
4: Itu Mbak Tati Ilham ya.
0: Yo Cik Rian, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Cik Rian yang ada di mana namanya itu Sudirman sinilah ya. Terima kasih buat teleponnya, lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Dan ada Wapet yang sudah bergabung di WhatsApp kita baca kedoken. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cik Ilham katanya semoga sehat-sehat baik. Alhamdulillah, amin. Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Wapet kabut asap tambah tebel baik Cik Ilham. Omah itu ya. Jadi untuk mencibicik jangan lupa pakai masker ya. Yang punya janji, yang punya tugas, yang punya gawe, masker dipakai, apalagi kabut asap ini, waduh, singgo kato ya langsung ke paru-paru kita, ke tenggorokan juga macam macam ya, ke hidung itu nah. Oke, di belakangnya sekali lagi kita angkat kado siapa? Halo, perempat selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa?
5: Pas WA-nya dibaca, uangnya mas.
0: Oh iya mas, Wapet ini ya.
5: Iya.
0: Berarti lah balik Wapet ya.
5: Balik, pedes Cik Ilham. Kabut nih kan memang.
0: Dari jam berapa mulai tebel tadi Cik?
5: Dari habis isak tadi. Kalau
0: oh pantes
5: kan. Balik, Wapet dari Demang kan. Balik, gelap.
0: Pas Cik Ilham OTW tadi belum terlalu pekat ya. Ini ternyata sudah tebel lagi nih ya.
5: Iya,
0: kalau
5: masker ya.
0: Itu
5: jadi, bener kan doyok Mangian tadi.
0: Oh iya
5: tambah sepi be jualan.
0: Bener. Oh dah.
5: Males keluar kan.
0: Iya kapan lah ya kabut asap ini hilang nian ya.
5: Mudah-mudahan be hujan berapa hari ini. Yang itu. Lain pada hujan gak lo kan.
0: Kita lah rindu nian dengan hujan. Siapa tahu asap aja hilang kan kalau sudah hujan.
5: Iya amin, mudah-mudahan be.
0: Tapi malam kemarin Cik bagus Cik ya.
5: Bagus kemarin.
0: Dikit pun dah hati malam kemarin tuh.
5: Sempat hujan juga.
0: Hujan di mana tuh?
5: Di Demang malam yang kemarinnya.
0: Oh iya
5: ya. Ya, 2 hari yang lewat apa?
0: Oh iya, ada ya memang. Tapi denget kan cuman membasahi denget, jalan. Tapi enggak apa-apa, Cik. Besok tetap jualan kan?
5: Tetap
0: goyor bae. Goyor
5: bae. Rezeki enggak kemana.
0: Iya, kita tuh kalau bermantep di rumah bae juga bosen kan?
5: Iya.
0: Enggak ada aktivitas.
5: Mangian,
0: ya. Nah, itu. Maria.
5: Sehat-sehat baik.
0: Amin. Sama Cik siapa dulu kita yang ada di Waitam nih, Cik Aswin itu kan.
5: Aswin, yo. Aswin.
0: Pagi-pagi lah metu. Oh iya pagi-pagi kan semangat. Oh iya lemah. Oh iya metu sudah sholat subuh tuh Cik suasananya tuh. Paling menurut Cik Ilham ya metu setelah subuh tuh antara malam nak ke pagi mak itu nah.
5: Iya.
0: Cik semangat ya mak itu nah. Ya itu Cik ya. Kalau Wapet juga termasuk ini ya. Kalau bawa oleh-oleh untuk uang di dosen mau apa Cik biasanya dari Palembang?
5: Kalau dari Palembang bawa kerupuk dulu, pempek.
0: Iya ya. Ciri khas Palembang nian Cik ya.
5: Memang ciri khas itu nian bawa.
0: Ke dosen mana ini biasanya Wapet?
5: Dari kemarin tuh ke Randik pernah Randik.
0: Oh Randik tempat kami Sky Kota itu?
5: Iya.
0: Wapet cuma sekayu pulau apa? Enggak.
5: Iso lah kalau mau sekayu.
0: Oh cuman bukan mau sekayu ya.
5: Nah.
0: Terus bawa apa tuh?
5: Bawa yang kue apa tuh? Yang pepes ubi.
0: Oh pepes ubi tahu. Yang sudah masak?
5: Iya sudah masak.
0: Wih kantep ya. Ngenyangkan yang cek makan itu cek.
5: Iya. Sekarang jarang jual itu cek.
0: Aduh nyebutnya tuh lidah setan tuh.
5: Gitu
0: ya. Iya do di Palimo cek untuk sarapan pagi masih ada nyenyualnya.
5: Masih pepes ubi
0: ya. Iya di depan toko Mas nah naik dikit ada di situ.
5: Heeh. Mm-hmm. Getuk itu nah.
0: Yo getuk. Itu Mamang Lupis
5: putih,
0: yo.
5: Getuk putih warnanya bukan yang coklat.
0: Kalau dulu almarhum bak kami itu cek sarapannya galak melia po. Dia tuh jagung ninjuk kelapo cek metu nah di Palimo.
5: Iya adonian.
0: Sekarang tak pernah tu jenguk lagi. Yo dijenguk gulo. Sekarang tak lagi ya tu jenguk ya.
5: Tapi lagi. Cenil backpaya nyari sekarang.
0: Cenil yang warna-warni bulat-bulat kan.
5: Iya.
0: Sama sih kok lagi tu cek apa nama itu? Bukan cenil. Nagosari kan susah juga ya.
5: Taro.
0: Mendak tu muat dewek tu lah gitu.
5: Banyak yang jual gorengan, tempe.
0: Kalau getok masih lah ketemu cek Lam kemarin tu.
5: Iya.
0: Jadi cek itu cek ya. Oke. Okay.
5: Gorengan pisang sekarang nih.
0: Yo. Batu

0: Jarum.
1: Oh, deket. Rumah kawan kami tuh ini, nah, di deket Jalan Kelinci, Cek. Maju dikit ada jembatan tuh, nah.
0: Jalan Kelinci?
1: Iya, udah jauh di situ kan. Yang pom bensin, maju dikit.
0: Oh, kita sebelum.
1: Sebelum pom bensin. Oh, di situ tahu. Yang dekat Pizza Hut itu, Cek.
0: Ah, sebelahnya.
1: Oh, di situ. Iya. Mudah-mudahan gak ya.
0: Samping Durian Darman.
1: Oh, iya. Tempatnya luas nih kan?
0: Iya, benar.
1: Di lapangan bola.
0: Tempatnya luas, uangnya
1: dikasih. Oke, lagunya apa, Wapet?
0: Lagu Salam Tiram Bera.
1: Aduh, Salam Tiram.
0: Ayo,
1: kita siap ya.
0: Kalau ada yang nak masuk lagi ya.
1: Yo, Pak Yo.
0: Mang Iwan belum masuk nih, Mang Iwan nih, Mang Upik ya.
1: Ayo, keriting ini tangannya nih.
0: Iwan, iya. Nunggu Iwan juga, Mang Bud.
1: Iya.
0: Cepipin, nah dia masuk ya?
1: Belum.
0: Oh, ya pada tungguan galau berarti.
1: Ayo, ngantri.
0: Kalau pokoknya buat galau-galau ya, Cik Ilham ya.
1: Oke,
0: Cik. Buat Cik Ilham juga pada sehat ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Buat Mang Ian juga ya, Lian Sudirman tadi. Moga rukun-rukun baik sama mestinya. Jangan lupa ayam kecap ditunggu.
1: Jangan berbalau, Mang Ice.
0: Jangan berbalau, ayo, rukun-rukun baik. Cik Ilham ya,
1: moga sehat-sehat baik. Amin.
0: Buat sama-sama. Penggemar perempat juga, semoga pada sehat galau.
1: Sama-sama, Cek.
0: Jelasan, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Wapet. Ini termasuk salah satu pendengar kita ya. Galau tuh subuh-subuh sudah ngirim ke kita semangat lewat WhatsApp di perempat. Ngajak ke doa. Bagus tuh doa pagi-pagi ya. Pokoknya siapapun itu yang lagi monitor kita, dimanapun berada, sehat selalu. Dan juga tidak buntu itu ya, salah satunya ya. Agi dan Siko lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo perempat, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, sama siapa?
2: Putra Banten.
1: Iya, Cik Putra Banten. Tadi Cik Elm pengen tahu apa Sungai Lilin ke Sareng Langu apa? Sareng Langu.
2: Siapa?
1: Daerah Jambi, Cik, Sareng Langu tuh ya.
2: Sareng Langu?
1: Iya.
2: Udah tahu di mana?
1: Oh, udah tahu ya. Ya dekat Sungai Lilin nih, dak ya.
2: Aku di Bayung Lincir.
1: Oh, di Bayung Lincir. Cuma lintasannya.
2: Lilin maju lagi lewati Kecamatan Tunggajaya baru tempat aku.
1: Oh, di situ. Iya. Apa kabarnya, Cek? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Ilham. Cek Awan. Cek Awan, Cek Ilham ini.
1: Cek Ilham, kok yang awan kaget malam Jumat.
2: Au.
1: Jadi, situ sama. Kabut asap juga, Cek, dak? Dak ya.
2: Mamana, Cek?
1: Kabut asap dak di sano, Ida?
2: Alhamdulillah agak menipis, Cek.
1: Alhamdulillah. Lembang ini kata Wak Fet sama Cek Rian tadi infonya mulai agak pekat nih malam ini. Jadi dihimbau pakai masker.
2: Kalau
1: ya.
2: Kalau yuk malam hujan kan?
1: Ya mudah-mudahan, Cek ya.
2: Tambah dia hilang. Walaupun di sini tempat aku udah kebakaran, kalau di hujan kan hilang,
1: Cek. Hilang juga. Iya, Cek. Kalau Cek Putra Banten dewe misal balik ke Jawa tadi kan dulu pernah kan balik ke Jawa beberapa waktu yang lalu?
2: Bulan 6 kemarin.
1: Ngawa oleh-oleh apa tuh, Cek, dari Jawa ke Palembang? Ke Palembang, ke Bayung Lincir itu.
2: Bawa di situ paling bawa asin kemarin tuh ya, dengan emping.
1: Oh, emping meninju ya?
2: Iya.
1: Oh ya Allah, lemak nih emping meninju tuh, Cek, yang paling hobi. Asin, kan? Oh, telur asin?
2: Telur asin. Telur asin bebek. Uji bawang itu bebek Jawa, bebek tinggi kan?
1: Itu direbus atau belum direbus?
2: Yo, sudah masak.
1: Oh, sudah masak dia? Tahan, Cek, ya dia, Cek?
2: Tahan walaupun seminggu.
1: Oh iya ya, enggak ada busuk.
2: Dalam direndam sama garam kan?
1: Enggak ada busuk
2: ada. Garam juga debu, ada juga abu kan?
1: Oh iya ya, beda dengan telur ayam ya. Macam itu.
2: Kalau telur ayam sama mbai kalau di telur diasin di telur asin kan tetap bertahan.
1: Oh, tetap bertahan. Cuman kalau ikan asin itu nyebutnya apa, Cek, di situ balur.
2: Iwak asin lah.
1: Oh, iwak asin itulah tetap. Dekat sebutan bahasa Jawanya kate ya.
2: Greh asin apa? Greh apa sama baik kan?
1: Greh asin?
2: No, greh kan asin.
1: Bukan balur?
2: Greh kan iwa kan? Asinnya sama apa, Cek?
1: Oh, jago kalau nyebutnya balur, bukan, Cek ya?
2: Bukan.
1: Itu, jadi salah satu oleh-oleh di situ, Cek ya? Kalau dari Bayung Lincir, oleh-oleh ke Banten apa yang dibawa?
2: Kalau kemarin pas kosong di sini, nah bawa-buahan pas kosong kan?
1: Iya. Jadi diganti apa?
2: Ah, cuman beli gula kopi be, roti dengan dulu di sana kan.
1: Gula kopi. Gula sama kopi maksudnya tuh.
2: Gula sama kopi kan.
1: Oh iya ya. Ngapa tak beli pempek, Cek?
2: Paling gue di pasar lah mampir kan.
1: Sayangnya anda bawa pempek ke Banten. Enggak ada yang jual pempek kali di situ ya, jauh ya.

0: kali ya.
1: Dari mananya?
0: Dari tempat ini Bayong Lencir tuh.
1: Ke Banten.
0: Ini bawa pempek maksud tuh sebagai oleh-olehnya.
1: Oh, pempek bawa yuk. Cuman je se jari-jari itu nah yang kecil-kecil.
0: Oh iya yang kecil-kecil ya. Kalau saya pempek
1: mau buat di sana. Cek daripada jauh-jauh Sarongan.
0: Oh iya, jadi bikin
1: nah,
0: di situ.
1: Kan di sini lama, sedikit-sedikitnya kan masih pacak buat pempek kan.
0: Iya. Iwaknya palingnya berejo di situ ya.
1: Mm-mm.
0: Banyak juga kan iwak yang jual.
1: Banyak kalau iwak.
0: Iya.
1: Tapi itu kan aku pokoknya dari nyebrang ke dari Bangkau ke Merak, dari Merak itu lewat pinggir pantai betul ya.
0: Oh itu lewat sana.
1: Tidak ada lewat tengah kan?
0: Mm-mm.
1: Lewat pinggir bayi lah, lewat pantai, pantai Karang Bolong, cari teria gitu nah.
0: Iya.
1: Terus keliling.
0: Kena angin pantai
1: sampai
0: kan sejuk.
1: Sampai ketemu Susano kan? Itu. Kalau dengar Tanjung Lesung waktu kecelakaan dulu kan itu sebelum sebelum aku sesudah aku baru itu kurang lebih sekitar 10 kiloan lah ke TL tuh.
0: Oh di situ.
1: Waktu.
0: Iya. Oke lah kalau itu Cik Putra Banten lagu apa kita malam ini?
1: Lagu apa sih nek?
0: Lagunya ya lagu Sumatera kita Cik malam ini.
1: Ya kalau ini pilih ke Cik, jadilah.
0: Kita pilih ke ya.
1: Iya.
0: Oke. Pailah kalau itu Cik. Salamnya buat siapa tuh?
1: Salamnya untuk Galau-Galau Pailah. Pendengar perempat dimanapun berada, mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
1: Jaga imun tubuh, cuaca mulai kaget, berpindah kan. Kita harus sehat lah.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Cairan juga, nanti kalau balik ya Cik.
0: Yo, siap Cik.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Cik Putra Banten yang ada di Bayong Lencir. Ini lagunya juga sudah kita pilih ke Cik ya. Baik, Mancapi Cik di menit ke-33 melangkah dari jam 22 malam. Ih, bagus ya. 33.22. Kita rengek kedukin. Ini lagu-lagu yang sudah request. Ada lagu Armadiraga. Cukup tenang. Kita simak sama-sama Mancapi Cik ya.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Majeng babaso Palembang.
5: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
6: Ambilkan
5: dumin
6: dulu
5: beras
6: di jero
5: di dalam
6: pedagangan tempat menyimpan beras.
5: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
6: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
4: Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan.

Iya baik koyo, aku yang kopi lagi. Mang cek-bicek dulu-dulu dimanapun berada di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan saat ini waktu yang kita pergunakan ada di menit ke-55 melangkah dari jam 22 malam. Iya Mang cek-bicek, caknya calon bakal menuntaskan perjumpaan kita untuk di Tembang Tanah Sumatera. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Cek Eli, Cek Robi, Cek Anggita, ya, Mang Aldo, ada juga Cek Karin, ada Cek Zulfan, ada Cek Sisi, Mang Adi juga tadi sudah gabung, ada Cek Simon, ada Mang Cek Kiwai, ada Cek Rian, ada Wapet, dan juga ada Putra Bantan yang tadi sudah bergabung ya. Dan yang masih jangan kemana-mana Mang cek-bicek, lagu-lagu yang sudah di request, yang sudah Cek Elham siap ke, ini mudah-mudahan akan menjadi rewang Mang cek-bicek yang pengen istirahat sambil dengar ke lagu-lagu daerah yang kami ketengah ke sampai jelang kaki di jam 24 malam ya. Tetap di sini di Sriwijaya Malam, Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

sono. Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolor-dolor dimanapun berada, dan sebelum kita larut dalamnya malam Mance Bece ya, dan juga Mance Becenya jangan lupa untuk selalu ngecek pintu dukin, lawang dukin ataupun juga jendela, kompor, jangan sampai ada yang belum pidem ataupun juga yang belum dikancing. Kegiatan takutnya Mance Bece sudah terlelap tidur, nah jadi bahaya juga ya. Baik, dan dolor-dolor ya, di mana mungkin akhir-akhir ini kita merasa keberat nian untuk apa ya, jauh dari yang namanya rumah, harus kuat untuk dewean, harus ecek-ecek baik-baik, padahal di dalam diri kita itu campeknya minta ampun Mance Bece ya. Tapi tentunya Cilham pengen kita bangga sama diri kita. Sungguh dari galau-galau yang sudah kita lewati sampai di titik ini, tentu kita sudah termasuk yang hebat ya. Tidak segala uang pacak sekuat kita. Nah, tidak apa-apa kalau hari ini kita merasa nak nyerah, istirahat dulu, nangis dulu juga tidak apa-apa juga, mencek-becek, tapi tidak usah buru-buru untuk semangat lagi. Dan tentunya Cilham juga di sini pengen nganjuk ke semangat untuk mencek-becek bahwasannya dalam dunia ini ada rasa capek dan juga rencana yang sudah kita susun ini menjadi berantakan. Pecahnya itu galau-galaunya menjadi apa yang kita lakukan itu menjadi salah dan juga sia-sia ya. Dan kita sudah pernah melewati hari-hari yang kita kira tidak akan pacak kita lewati dulunya ya. Dan buktinya kita pacak masih di sini sampai dengan saat ini, itu artinya kita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Dan selain itu jangan dipendam dewean. Kalau butuh cerita, kita cari kawan, keluarga ataupun siapa yang terdekat dengan kita, ya dengan begitu akan merasa lebih ringan, merasa lebih terlepasi dengan beban yang ada dalam pikiran kita atau dalam hati kita mancek-becek. Pokoknya semangat siapapun itu ya, yakin semua akan indah pada waktunya.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Ups, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Majeng babaso Palembang.
5: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
6: Berapa?
5: Nian?
6: Sebenarnya?
5: Niko?
6: Kamu?
5: Ayun?
6: Mau?
5: Gedano?
6: Uang?
5: Niku?
6: Itu.
5: Pintenian niko ayun negedano niku.
6: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
4: Ma itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
7: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
8: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
9: Nuansa budaya dan tradisi.
10: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya Malam.
11: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Senin tanggal 28 September 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Selasa tanggal 29 September 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka. ...81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangbah. Suara Budaya Sumatera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Rimani Pemrado kembali menyapa Cek Yon di program Sriwijaya Pagi Perempat RRI Palembang di hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Untuk info program hari ini ialah akan dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran Surat Saba ayat 23 sampai dengan 31 yang dibawakan oleh almarhum Haji Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan lagu religi sampai dengan menjelang pukul 5.20. Di pukul 5.20 akan ada renungan monolog bersama Ustadz Andre Pinturi dengan topik Anak Muda Melayu Palembang Hilang Adat Karena Medsos Balik ke Masjid Biar Selamat. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedenget dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema besar layanan siaran UMKM. Di pukul 7 akan ada informasi sedenget dan kita berada di cerita pagi ini dengan tema yang sama yaitu layanan siaran UMKM. Di pukul 8 akan ada informasi sedenget dan kita masuk ke Anjang Sana masih dengan tema yang sama yaitu layanan siaran UMKM. Di pukul 9 akan ada informasi sedenget dan kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan Sriwijaya Pagi untuk hari ini di Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Berikut kami putarkan rekaman pengajian Al-Quran Surat Saba ayat 23 sampai dengan 31 yang dibawakan oleh Qori Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Abi, kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Ups, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sepertinya Ustadz Andre Pinturite tidak bisa memberikan materi pada subuh ini. Kemungkinan ada gangguan teknis, dulur. Untuk itu kami akan melakukan siaran ulang dari Ustadz Ito Sulaiman dengan tema mahabbah atau kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut materinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarru masyiatillah. Uhaykum bitahiyatil Islam. Tahiyat ahlal jinan. Fatahiyatuhum bihassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmu shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li

Alhamdulillah, ungkapan syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda yang telah kembali menghantarkan, mempertemukan kita di majlis yang insya Allah dipenuhi keberkahan oleh Allah. Majlis yang tidak nantinya kita berpisah, terkecuali mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang dari Allah, serta segala bentuk dosa dan kesalahan-kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Terlebih lagi, apa yang menjadi niat dan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa RRI dimanapun berada, seiring berjalannya waktu dengan terjadinya pergantian siang dan malam, perputaran bumi yang terus-menerus mengelilingi matahari, tanpa terasa saat ini kita berada di pertengahan bulan Rabiul Awal, bulan yang bertabur rahmat kasih sayang dari Allah, seperti bertaburnya bintang-bintang yang menerangi gelapan malam. Bulan yang menaburkan harapan seorang hamba dari ampunan Rabb Tuhannya. Bulan yang menjadi abad bagi kita untuk mendapatkan keriduan Allah, rahmat Allah, ni'mat Allah, keberkahan Allah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tanpa peristiwa yang terjadi di Rabiul Awal, kita semua yang ada di dunia ini, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, bahkan seluruh alam semesta, itu tidak akan pernah ada. Sebagaimana Allah nyatakan dalam sebuah hadis qudsi, yaqulu azza wa jalla, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ahlak. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Hal itu terlihat jelas ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan Allah ke dunia, terpisah dengan istri tercintanya, Sayyidatuna Siti Hawa, selama 400 tahun lamanya. Nabi Allah Adam senantiasa memohon ampun kepada Allah seraya berkata, ya Allah, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, atas keberkahan, kemuliaan, kebesaran kekasih Muhammad, maka ya Allah, ampunilah semua kesalahan-kesalahan hamba-Mu ini. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang belum, yang sedang, dan yang akan terjadi, bertanya kepada Nabi Allah Adam untuk memberikan iktibar pelajaran kepada kita. Wahai Adam, dari mana engkau tahu kalau Muhammad itu kekasihku? Bukankah aku belum menciptakan jasadnya? Kemudian Nabi Allah Adam kembali berkata, ya Allah,

0: Aku melihat tubuh di saat engkau tiupkan ruh ke jasadku. Pada saat mataku terbuka, aku melihat di tiap-tiap pintu surga. La ilaha illallah. Aku melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin, ya Allah, tidak ada satu nama pun yang bersambung dengan namamu, terkecuali dia adalah kekasihmu, makhluk yang paling dekat denganmu, dan tidak ada satupun makhluk yang lebih dekat daripadanya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, hal yang patut kita sadari dan harus kita bangun kesadaran diri. Salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa pernah kita meminta, tanpa pernah kita berpikir, adalah kita terlahir ke alam dunia ini menjadi umatnya, makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, setelah para nabi, para rasul, para anbiya memasuki surga Allah, selanjutnya pertama yang diizinkan masuk surga adalah kita, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya umat-umat yang lain. Untuk itu, ini bulan Rabiul Awal, bulan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan kembali hati kita, untuk menautkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena jangan pernah bermimpi, berkhayal, berangan-angan, bahkan terlintas di pikiran Anda untuk masuk ke dalam surganya Allah kalau tanpa ada keterpautan hati dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping menjalankan semua perintah Allah, melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, adalah di antaranya dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, awalan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salam. Orang yang paling dekat denganku, orang yang paling utama di sisi itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada itu. Dan jumhur ulama sepakat, seseorang itu baru dikategorikan banyak bersalawat kepada Rasulullah apabila dia membaca sehari semalam sebanyak 300 kali salawat. Ambil salawat yang terpendek, salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Mulai saat ini, mulai detik ini, kami mengajak kepada semuanya untuk senantiasa sehari membaca salawat paling sedikitnya 300 kali. Dan bacaan salawat tersebut jangan pernah kita tinggalkan, terkecuali kita meninggalkan dunia ini. Ada banyak fadilah, keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka-mereka yang bersolawat. Sebagaimana di dalam sirah Nabawiyah diceritakan, ketika Nabi melakukan perjalanan Mi'raj bersama Malaikat Jibril, Nabi bertemu dengan sosok malaikat yang memiliki 1000 tangan, yang setiap tangannya memiliki 1000 jari. Malaikat tersebut mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, kelebihan apa yang Allah berikan kepadamu? Maka malaikat tersebut berkata, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, aku diberikan kelebihan oleh Allah dapat menghitung setiap tetesan air hujan yang jatuh ke bumi, baik ke laut, darat, pegunungan, ke sungai, selokan. Tidak ada satu tetesan air hujan yang terlewat dalam hitunganku. Rasulullah dengar itu sempat terkagum. Ketika itu malaikat itu kembali berkata, tapi ya Rasulullah, aku memiliki kekurangan, terutama dalam berhitung. Rasulullah kaget, kekurangan apa? Bukankah engkau termasuk yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang tidak didapat oleh yang lainnya? Berapa banyak air hujan yang jatuh ke bumi tempat engkau hitung tanpa ada kesalahan? Iya wahai Rasulullah, aku memiliki kekurangan. Kekuranganku ya Rasulullah, aku tidak dapat menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah kepada mereka yang bersolawat kepadamu. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai penutup, bersolawat kepada Nabi berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Tidak harus dalam keadaan wudu, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus dalam keadaan bersih. Dalam keadaan apapun, kita bersolawat kepada Rasulullah akan diterima oleh Allah karena berkat kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun alangkah baiknya jika kita meluangkan waktu khusus untuk bersolawat kepada Rasulullah. Ambil air wudhu, duduk menghadap kiblat, hadirkan hati kita fokus kepada Allah. Ucapkan jikalau kita bisa, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selanjutnya ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan sebanyak 3 kali, lalu mulailah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. baca itu sebanyak 300 kali. Lalu yakinkan bahwasannya ketika kita bersolawat, Rasulullah hadir di hadapan kita. Atau setidaknya kita ketika bersolawat, kita bayangkan diri kita di depan makam baginda Rasulullah SAW. Lakukan, maka kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi sebab Allah bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-Nya Allah dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Wal afu minkum jami'an wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan luar biasa kita dengar bersama materi hikmah pagi dengan tema mahabbah atau kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Ustaz Tito Sulaiman. Semoga apa yang telah disampaikan beliau menjadi hikmah bagi kita dan kita bisa memetik ilmunya. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Nada religi.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat perempat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

0: Informasi pertama datang dari Pinca Kahot yang merupakan seni bela diri tradisional Lampung yang menggabungkan unsur silat, tari, dan spiritualitas. Gerakannya terinspirasi burung elang dan diiringi musik butabu. Seni bela diri ini berasal dari masyarakat adat Saibatin pesisir Lampung. Gerakannya seperti kumbang datas dan kumbang layang yang melambangkan keberanian, kehormatan, dan keseimbangan. Meski berbentuk bela diri, Pinca Kahot menunjukkan non-kekerasan serta pembentukan fisik dan mental. Diakui sebagai warisan budaya tak benda, seni ini menjadi simbol identitas adat, ritual budaya, dan penyambutan tamu penting. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Keni Gayo ialah gerabak tradisional dari tanah liat yang dibuat oleh perempuan suku Gayo di Aceh. Kerajinan ini merupakan warisan budaya tak benda yang telah ada sejak masa prasejarah. Benda ini bersifat multifungsi, terutama digunakan sebagai wadah air minum. Temuan arkeologis di sekitar Danau Lut Tawar memperkuat jejak sejarah panjangnya. Kini Keni Gayo terancam punah sebagai karena jumlah pengrajin sangat sedikit dan beragam pelatihan digelar pemerintah dan pegiat budaya untuk menjaga keberlanjutan kerajinan tersebut. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Lama-lama koma 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cak Ewan di Sriwijaya pagi ini ya, yang bakal ngerewangin dulur sampai jam 10 kaget. Nah dulur, mengawali pagi hari ini, masyarakat kota Palembang kembali diimbau untuk waspada terhadap kondisi kualitas udara. Berdasarkan data IQR pada Selasa 29 September 2026, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di Palembang ini berada pada kategori berbahaya dengan indeks kualitas udara atau AKI mencapai 335. Sementara itu, konsentrasi polutan utama PM2,5 tercatat sebesar 242,5 mikrogram per meter kubik. IQR juga mendeteksi adanya titik kebakaran aktif di sekitar wilayah pemantauan yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada waktu yang sama juga, suhu udara Palembang tercatat 24 derajat Celcius dengan kecepatan angin 5 km per jam dan kelembapan mencapai 95%. Berdasarkan perkiraan per jam IQR, indeks kualitas udara ini diperkirakan mencapai 320 pada pukul 7. Kemudian turun menjadi 305 pada pukul 8, 290 pada pukul 9, dan 275 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Meski diperkirakan menurun, kondisi udara tetap perlu diwaspadai. Nah, dulur kita, cuman kondisi udara tempat kalian pagi ini, apakah langit terjinguk berkabut, tercium bau asap, atau justru masih terasa cerah? Payu cerita ke kondisi di sekitar kita ya, dan bagikan juga bagaimana cara keluarga dulur jaga kesehatan di tengah kondisi udara cak ini untuk mengurangi paparan polusi. Masyarakat juga disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan. Kalau harus bepergian, gunakan masker respirator pecah N95 atau KN95 yang terpasang rapat di muka. Hindari olahraga berat di luar ruangan. Bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki asma atau penyakit jantung dan paru-paru, sebaiknya tetap berada di dalam ruangan dengan jendela tertutup. Kalau tersedia, gunakan penyaring udara atau air purifier. Hindari pula aktivitas yang dapat nambah polusi di dalam rumah, pecak membakar sampah, dan merokok. Apabila mengalami sesak napas, nyeri dada, dan gejala pernapasan yang memburuk, segera cari pertolongan medis. Jangan lupa untuk mantau perkembangan kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah ya. Dulur, mari kita saling ingat ke dan jaga kesehatan bersama. Bagikan informasi ini kepada keluarga dan wong-wong terdekat agar semakin banyak yang waspada. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ini manfaat ke Instagram, Threads, dan Marketplace untuk memperkenalkan produknya. Menariknya lagi, mereka membuat konten organik yang nampil ke aktivitas produksi sampai penyajian makanan. Konten tersebut membantu calon pembeli mengenal produk yang ditawar ke. Bahkan, pesanan pertama dari konsumen di luar jaringan pertemanan mereka datang lewat Threads. Pengalaman tersebut mendorong mereka semakin aktif membuat konten digital. Saat ini, lauku.plg ini menawarkan 9 varian lauk beku dengan harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Nah, dari cerita ini, kita bisa jingok bahwa promosi lewat media sosial itu tidak selalu harus pakai cara yang rumit ya. Pelaku UMKM dapat mulai dengan jingok ke produk atau aktivitas usahanya secara menarik. Dulur ya, apakah usaha kita nih yang manfaat ke media sosialnya untuk promosi? Jangan sampai produk yang bagus ini belum dikenal cuma karena kurang dikenal ke ya, kurang dipromosi ke. Setelah kita tahu cak mana konten media sosial ini ngebantu narik pembeli, sekarang kita jingok usaha yang manfaat ke aplikasi digital untuk mendukung penjualan. Kita bakal lanjut ke Ibun Corner yang ngandel ke pemasaran daring dalam menjalankan usahanya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

84.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu tadi kita sudah bahas lauku.plg yang manfaat ke konten media sosial untuk memperkenalkan produk makanan beku. Sekarang kita beralih ke usaha kuliner lainnya yang juga manfaat ke teknologi digital dalam penjualan. Namanya Yola Ibun Corner. Usaha kuliner di Palembang ini milik Muhammad Iqbal Alfaris yang sejak awal usaha ini memang berfokus pada penjualan daring. Menariknya lagi, sekitar 90% transaksi Ibun Corner berasal dari aplikasi pemesanan makanan. Selain itu, media sosial dan ulasan kreator kuliner juga ngebantu memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Ibun Corner juga turut menghadirkan berbagai promo lewat aplikasi pemesanan makanan untuk menarik minat pelanggan. Namun, dulur, promosi ini bukan satu-satunya hal yang diperhatikan. Pemilik usaha juga menjaga kualitas makanan dengan memilih bahan baku dewek dan mengawasi proses produksi. Dari kisah ini kita bisa jingo bahwa pemanfaatan teknologi dapat ngebantu UMKM masar ke produk sekaligus mempermudah pelanggan melakukan pemesanan ya. Media sosial juga bisa digunakan untuk memperkenalkan produk, sedangkan aplikasi pemesanan menjadi salah satu sarana transaksi. Keduanya dapat saling mendukung dalam mengembangkan usaha. Tentu setiap pelaku UMKM perlu menyesuaikan pilihan platform dengan jenis produk dan kebutuhan pelanggannya. Dulur, jangan lupa bahwa promosi yang menarik ini perlu diimbangi dengan kualitas produk ya. Sebab pelanggan yang puas tuh bisa baik balik lagi mesen dan ngerekomendasi ke usaha kita ke uang lain. Nah, selain mempar ke aplikasi pemesanan, ada juga pelaku UMKM yang guna ke media sosial untuk memperkenalkan produknya ketika memasuki pasar baru. Cak mano strategi tersebut dilakukan? Kita simak kisah Miku Brownies yang manfaat ke media sosial untuk mengenal ke produknya di Palembang. Sesaat lagi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Prompar, suara budaya Sumatera Selatan.

4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.